0: Beberapa kendaraan akan memperoleh prioritas di jalan. Salah satunya adalah ambulan. Berdasarkan aturannya di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009, pada pasal 134, ambulan berada di posisi kedua yang termasuk dalam 7 kendaraan yang punya prioritas di jalan. Bunyi sirene itu mengandung informasi berupa kode bunyi yang berbeda-beda. Bunyi seperti palang kereta api seperti ini artinya ambulans sedang dalam perjalanan menjemput pasien. Suara sirine tidak terlalu cepat artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi sirine cepat seperti ini tandanya ambulans sedang membawa pasien dengan kondisi gawat darurat. Dan sirine dengan suara panjang seperti ini artinya mobil ambulans sedang membawa jenazah. Jadi kalau di jalan kamu mendengar ada sirine ambulans seperti tadi, kamu wajib memprioritaskan ya.
1: Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih bareng sama Mona di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ada lagi informasi nih teman Pro 2. Buat kamu semuanya, ini kan lagi benar-benar ini ya, benar-benar rempong karena listrik di Indonesia nih juga banyak yang istilahnya kayak giliran mati gitu ya teman Pro 2. Nah, banyak orang-orang yang juga lagi mempersiapkan alat penerangan untuk penyelamat saat mati lampu gitu ya. Dan ternyata alat penerangan tradisional tuh banyak banget loh teman Pro 2. Kalau kita ngelihat masalah listrik ya, listrik di Indonesia tuh pertama kali kan mengalir di Batavia di tahun 1897. Berkat perusahaan listrik Nederlandse Indische Elektriciteit Maatschappij ya, atau NIEM. Moga-moga mana nggak salah ya. Sebelum aliran listrik tersedia di seluruh pelosok negeri, masyarakat kita nih menggunakan alat-alat tradisional untuk kebutuhan penerangan. Ada lilin, teplok, sampai dengan petromak. Nah, mana nih yang istilahnya terkenang-kenang buat kamu gitu ya? Karena lampu-lampu buat listrik ini banyak banget gitu ya teman Pro 2 yang sekarang juga masih digunakan. Walaupun ada semacam lampu emergency, tapi yang namanya lampu penerangan tradisional ini juga masih sangat dikenal gitu loh oleh masyarakat luas. Nah, kalau kamu tuh kenal banget sama lampu tradisional atau alat penerangan tradisional tuh yang mana nih teman Pro 2? Obor kah? Nanti ya, kita juga bakal ngobrolin hal itu. Kita bakal kasih satu tema tentang alat penerangan ini ya di Spada untuk di share ini. Stay tune ya.

0: para pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Pro 2 RRI Radio, teman terbaik kamu. Thank you banget nih teman Pro 2 masih stay di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital nih teman Pro 2 ya. RRI Madiun bakal banyak ngadain acara nih teman Pro 2. Jadi buat kalian semuanya yang juga lagi santai aja di rumah dan pengen lah ya ada kegiatan, kalian boleh ikutan gelar budaya RRI Madiun 2026 nih tahun Pro 2 ya. Jadi gelar budaya ini akan dilakukan atau dilaksanakan dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 Juni 2026 ya. Bakal banyak nih yang bakal disuguhkan di gelar budaya 2026. Bakal ada pameran pusaka, jamasan pusaka, dan bursa batu mulia. Ada juga pagelaran wayang kulit dan dialog budaya di tanggal 27 Juni 2026. Pastinya di tanggal 26 sampai 28 full bakal ada bazar UMKM. Dan di tanggal 27 nanti juga bakal ada pentas seni. Dan jangan lupa bakal ada reok juga nih di hari Jumat nanti. Di siang ya, tanggal 26 Juni 2026. Plus juga kalau kamu pengen ikutan ruatan boleh di tanggal 28 Juni 2026 full. Dari 26 sampai 28 Juni 2026. Jadi daripada diem di rumah mendingan ke RRI aja sambil cari camilan karena bakal banyak bazar UMKM di sini ya. Rengka

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Monumen Suryo. Monumen Suryo merupakan sebuah destinasi wisata sekaligus monumen bersejarah yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Monumen Suryo ini diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya, Mejen TNI Witarmin pada 28 Oktober 1975. Walaupun hanya berbentuk monumen, bangunan ini penuh dengan sejarah yang tetap harus diingat, khususnya oleh masyarakat Ngawi sendiri. Monumen ini dibangun sebagai tanda kehormatan, khususnya dari masyarakat Kabupaten Ngawi serta secara umum oleh masyarakat Jawa Timur kepada tokoh gubernur pertama Jawa Timur, R.M. Suryo. R.M. Suryo meninggal dunia akibat insiden PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1948.
1: Tapak Sejarah.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Sembilan lima koma dua Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Spider.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Please, ada suara siapa itu? Ada teman Pro 2, senang banget rasanya ya. Karena Mona di sini nggak sendirian. Dari tadi sendirian dari jam 5. Sekarang ditemenin sama Beka.
4: Halo. Halo Mbak Mona. Halo teman Pro 2.
0: Kayaknya baru sekali ya aku ketemu sama kamu ya.
4: Bener banget.
0: Kalau di jalannya sih oke sih ketemu ya. Tapi kalau siaran baru sekali gitu.
4: Bener
0: ya.
4: Bener banget. Cuap-cuapnya baru sekali ini ya.
0: Beka dari mana sih?
4: Aku kebetulan dari Ponorogo.
0: Oh, nggak jauh-jauh banget ya dari Ponorogo ya. Tapi asli Ponorogo, beneran asli Ponorogo?
4: Lahirnya di Tangerang, habis itu pindahnya ke Ponorogo. Palsunya Ponorogo.
0: Nggak, Ponorogo asli deh. Ternyata dia ini ya dikirim langsung dari Tangerang ya, tahun Pro 2.
4: Migrasi ya.
0: Iya. Kamu berarti ini kemarin kuliah di sana kan?
4: Benar.
0: Kenapa milih Ponorogo?
4: Karena deket sama orang tua.
0: Oh.
4: Gitu. Kebetulan anak bungsu, Mbak.
0: Oh,
4: jadi
0: gitu.
4: Kayak maunya deket sama orang tua aja deh. Loh,
0: ke Tangerang? Di Tangerang di mana tuh?
4: Aku lahirnya di Tangerang.
0: Oh, gitu.
4: Sampai SD.
0: Sampai SD. Terus habis itu ke Ponorogo.
4: Ponorogo SMP.
0: Oke, SMA deh.
4: Kuliah.
0: Kuliah di Ponorogo juga ya.
4: Lanjut terus.
0: Lanjut terus ya. Berarti di sana mah kebanyakan makannya dawet-dawet. Terus apa lagi sih Ponorogo?
4: Pecel.
0: Pecel. Kalau pecel mah Madiun
4: ada juga ya.
0: Masih ada ya.
4: Sate ayam Ponorogo.
0: Sate. Sate Ponorogo tuh ada khasnya sendiri. Bener. Ya kan?
4: Gede-gede
0: dagingnya. Terus habis itu ininya beda, apa itu
4: sambal
0: namanya?
4: Kacangnya.
0: Sambal kacangnya. Itu beda loh beneran.
4: Enak ya.
0: Jadi ngerasa banget kalau ini dimakan Ponorogo ini. Bahwa ini sate Madura nih gitu. Udah beda kan ya kan? Kenapa bahkan?
4: Bahkan tiap gangnya aja beda bentuk gitu, Mbak.
0: Oh ya?
4: Jadi enggak cuma satu macam gitu aja, ada beberapa tipe sate Ponorogo.
0: Oh ya kah?
4: Ada sate setono kalau enggak salah.
0: Apa tuh kayak gimana cirinya?
4: Dia tuh lebih gede, terus kayak isinya daging semua gitu. Kalau ada lagi sate Purbosuman, tapi yang aku coba sih sate setono ya,
0: setono,
4: mostly
0: iya, yang dagingnya gede-gede. Kebanyakan memang di situ ya, yang gede-gede
4: banget.
0: Gitu ya.
4: Kampung satenya ya.
0: Kampung satenya gitu ya. Kalau ke Ponorogo mah jangan lupa itu ya. Sebelum lihat reok ya kan?
4: Betul.
0: Lihat sate dulu.
4: Isi perut dulu aja ya.
0: Isi perut aja dulu gitu ya. Tapi kalau yang namanya sate entah besar entah kecil itu kayaknya enggak kerasa deh kalau lampunya mati ya kan? Kenapa jurusnya ke situ? Jadi ingat King Nasar kan?
4: Apa tuh?
0: Lebih-lebih lampu.
4: Iya, sayang. Kalau mati lampu hawanya jadi gak enak gitu.
0: Bener
4: ya
0: banget.
4: Makan sate jadi sama semua rasanya.
0: Dan aku tuh bete banget ya. Dalam arti kan kita tuh biasanya tugas kan selalu pakai entah itu laptop atau apapun, belum disimpan udah mati lampu ya. Walaupun okelah masih ada apa itu namanya kayak lupa kan? Bukan. Masa di rumah genset sih? Masih ada sisa-sisa baterai gitu ya. Tapi kan tetap aja gak enak kan?
4: Bener banget.
0: Selalu ingin lampu itu atau
4: nyala, ya?
0: Atau listrik itu nyala selalu gitu.
4: Biar
0: ya.
4: Biar berasa hidup gak sih, Mbak?
0: Dan aku ngelihat beberapa postingan entah itu di Instagram atau juga ada beberapa tulisan story gitu ya di WA. Mati lagi 3 jam lagi gitu ya.
4: Iya, sekarang udah apel ya. Kalau mati lampu pasti 3 jam.
0: Iya, kenapa
4: maksimal
0: ya?
4: Minimal 3 jam.
0: Minimal 3 jam.
4: Ya? Maksimal 8 jam.
0: Jadi kita hitungin nih. Sekarang mati jam 8. 9, 10, sampai jam 11 gitu.
4: Ngelayap dulu nih biasanya 3 jam.
0: Udahlah 3 jam kita ke mall aja.
4: Sambil, nyampe rumah masih belum nyala.
0: Sambil ngadem gitu. Coba bayangin kalau 3 jam itu di malam hari waktu kita tidur mall tutup.
4: Aduh, gak enak banget sih. Panas, gelap.
0: Tapi ada ya beberapa informasi kalau katanya itu PLN ini mengungkapkan penyebab pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa beberapa hari terakhir ini karena perusahaan listrik negara ini menyebut gangguan pada 2 unit pembangkit besar dan kendala teknis operasional pembangkit ini menyebabkan kemampuan sistem pasokan listrik tuh menurun. Dan buat ngejaga keandalan gitu ya pasokan listrik kepada pelanggan, PLN ini menerapkan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah terdampak. Makanya gantian Atau kalau basa Jawane ki giliran. Duh, giliranku.
4: Bahkan katanya udah sampai Jakarta loh Mbak gilirnya.
0: Oh iya. Ya iyalah, aku gak mau ngerasain sendiri ya kan.
4: Oh, biar seluruh Indonesia kena ya.
0: Jangan Jawa aja, Jakarta juga Jawa ya. Semualah kalau bisa gitu ya. Jadi, tapi kebanyakan memang sekarang lagi di Jawa ya, muter gitu ya.
4: Benar. Lagi viral ya, mati lampunya di Jawa. Kayaknya di luar Jawa belum ada yang ngeluh sih, belum, so far ya.
0: Belum ada. Jadi, hal yang kita lakukan sekarang sebagai masyarakat adalah, ya kita kan gak mungkin ya protes demo gitu kan, gak mungkin.
4: Gak bakal berubah juga ya kayaknya.
0: Pasti tetap mati lampu juga. Oh, ya
4: bener
0: kan. Coba King Nasar protes gitu ya.
4: Barangkali King Nasar bisa manjat-manjat ya. Protes. Aduh. Ke PLN.
0: Jadi yang kita lakukan sekarang adalah apa? Cari penerangan lain.
4: Bener. Cari second option selain listrik ya.
0: Iya bener. Tapi ya, sebenarnya kalau kita ngelihat embah-embah kita, nenek buyut kita yang dulu itu, mereka tanpa listrik juga bisa hidup sih sebenarnya. Cuma karena ketergantungan kita sama listrik, mau gak mau kan kita juga mesti harus beradaptasi. Dan itu beradaptasi dengan cepat itu kan susah ya. Jadi ya wes lah, kita cari penerangan yang lain ya.
4: Apa kita balik jadi mbah buyut aja nih. Kurang-kurangin listrik.
0: Oke, sekarang pertanyaannya nih BK buat teman-teman Pro 2, buat kita juga. Sebenarnya alat penerangan lampu ya, kalau pas giliran mati itu yang sampai sekarang masih digunakan penerangan tradisional ya, apa gitu ya.
4: Oke. Ini anak-anak Pro 2 boleh jawab kali ya.
0: Anak-anak Gen Z, anak-anak masa kini nih kayaknya enggak begitu paham. Pasti langsung lampu emergency udah.
4: Bener.
0: Gitu ya.
4: Lampu yang udah di listrik sebelumnya ya.
0: Padahal sebenarnya banyak banget alat penerangan tradisional yang bisa menjadi alternatif gitu loh. Kalau kita gak punya lampu emergency. Apa tuh? Boleh gabungan ya di 0811-369-7755 atau
4: di RRI Pro 2 Madio.
0: Betul. Oke, setelah single yang satu ini nanti kita bakal ngobrol lagi tentang alat penerangan tradisional ya.
4: Oke.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: Segera download RRI Digital.

0: Nggak serius pada.
1: Selamat pagi teman Pradua.
0: Kalau BK, kamu tuh sampai sekarang tuh udah ngerti alat penerangan tradisional apa gitu?
1: Tradisional tuh mentok-mentok lilin sih di rumah aku.
0: Jadi udah. Kamu mengenalnya hanya lilin kecil. Itu lagu lagu siapa ya? Lagu zaman dulu kayaknya. Jadi cuma lilin doang. Aduh.
1: Kalau zaman dulu ya, zaman cuma dulu lilin ya. Doang. Sama aduh. Pernah lihat obor.
0: Oh, obor. Ya kalau obor masih ya karena selain buat ya, ini ya lampu penerangan, obor tuh kadang-kadang buat beberapa event gitu kan. Betul. Ya. Jadi kita ngerti lah obor kayak gimana. Tapi kalau di event kan obornya keren ya.
1: Iya. Obornya udah dihias gak sih biasanya?
0: Dihias banget.
1: Size-nya sama semua.
0: Size-nya bener. Gede-gede. Kalau dulu itu obor tuh pakai apa itu namanya, bambu.
1: Berarti yang ada aja ya kali ya?
0: Terus apa ya? Dikasih kayak kain kali ya. Di atas bambunya itu terus dikasih minyak tanah. Udah deh,
1: api
0: diapiin. Diapiin.
1: Tapi kayaknya agak serem enggak sih kalau dipakai mati lampu
0: iya
1: gitu
0: sih.
1: Penerangannya obor.
0: Dalam arti kalau obor tuh kan apa asapnya kan ada ya.
1: Mm-mm.
0: Jadi kayak hitam gitu banget, banget ya. Terus sekarang kalau kita cari minyak tanah juga susah kayaknya ya.
1: Bener.
0: Ya enggak sih?
1: Mau nyari di mana gitu. Iya.
0: Atau kita ganti bensin.
1: Jangan lagi naik. Lagi naik.
0: Minyak ini aja, minyak apa yang setelah dipakai tuh apa deh? Jelantah.
1: Bau dong.
0: Bau ya.
1: Apalagi habis ya? Pakai minyak asin. Kalau itu yang warnanya ungu itu.
0: Apa? Aduh, Petromak.
1: Oh iya, kalau enggak salah.
0: Benar.
1: Yang baunya khas gitu.
0: Khas ya. Itu bahan bakar Petromak itu yang ungu gitu. Apa sih namanya, lupa?
1: Aku juga lupa. Yang wanginya khas itu kan.
0: Iya tahu.
1: Biasanya di abang-abang nasi goreng tuh.
0: Di abang-abang nasi goreng.
1: Se.
0: Okay. Minyak yang warnanya ungu. Kita cari.
1: Minyak
0: yang warna
1: ungu.
0: Apa sih minyak yang warnanya? Spiritus.
1: Nah. Iya benar.
0: Spiritus.
1: Itu biasanya buat di abang-abang nasi goreng.
0: Iya benar.
1: Terus wanginya tuh kayak khas gitu.
0: Tahu enggak aku tadi cari di Google kan? Dia langsung nongolnya bukan spiritus.
1: Apa tuh?
0: Lavender.
1: Beda, agak keren ya. Kita maunya balik ke 90-an.
0: Baunya juga wangi mah kalau lavender ya.
1: Kita juga
0: ini demen. Spiritus ya. Itu benar baunya tuh nyengat banget loh. Kayak gimana gitu.
1: Kayak ada ciri khasnya
0: ciri
1: gitu.
0: Ciri khas banget gitu ya. Iya benar. Dan itu biasanya salah satu minyak yang dipakai buat kayak lampu-lampu petrol.

0: mak apa segala macam gitu.
1: Betul, berguna tuh. Tapi pas dipasangin lampu kayak enggak bau apa-apa sih, turns enak out ya. Kayak ya udah aja.
0: Terus Petromax itu kan beda sama lilin obor ya. Jadi lampunya tuh di dalam kayak wadah gitu. Jadi kayaknya lebih aman ya.
1: Betul.
0: Kamu tahu enggak sih lampu Petromax?
1: Aku pernah lihatnya di abang-abang nasi goreng sih,
0: nah, iya, kayak gitu kan. Dia tuh selalu apa kalau dinyalain tuh dia kayak digenjot gitu.
1: Harus agak effort ya kalau
0: effort banget gitu ya. Ngok sampai benar-benar yang lampunya tuh nyala. Dan itu nanti lama-kelamaan lampu itu enggak kuning lagi, jadi kayak putih gitu dan terang banget.
1: Bagus yang ada topinya. Bagus. Itu kan
0: yang iya benar yang ada topinya.
1: Cakep sih estetik.
0: Jadi
1: tuh
0: cahayanya itu bisa disesuaikan dengan tuas di bagian bawah lampu itu tadi yang didorong itu tadi ya. Dan ini ternyata penemuan dari Max Grits di tahun 1851 sampai 1937.
1: Keren juga penemuannya.
0: Keren ya. Dari Jerman dia. Wow.
1: Jadi selamat gak sih kita kalau pakai lampu itu?
0: Benar. Dari Jerman ke Indonesia. Ya penjajah kita dulu kan. Jadi memang ini diciptakan di tahun itu ya, tahun 1910-an, dan menyebar ke seluruh dunia di tahun 1916.
1: Wow.
0: Namanya Petromax, berasal dari petroleum dan juga Max Grits itu tadi, makanya namanya Petromax gitu ya. Dulu hanya orang-orang kalangan menengah ke atas yang bisa punya ini.
1: Karena keren juga
0: keren,
1: gak sih?
0: Iya.
1: Alatnya juga kayak udah canggih gitu ya buat zaman dulu.
0: Tapi kalau sekarang kayaknya semua status sosial ya, strata sosial tuh punya deh kayaknya. Apalagi yang menengah ke bawah pasti punya ya kan. Iya kan.
1: Aku lihat di Google juga ada versi kecilnya ini mbak.
0: Oh iya. Itu namanya jangan-jangan lampu teplok.
1: Oh kayaknya iya kali ya. Oh bedakah mbak teplok dengan Petromax itu?
0: Iya, Petromax itu kan biasanya ada centelannya karena lebih gede. Biasanya kalau lebih kecil lampu teplok itu, kenapa namanya teplok? Karena nemplok.
1: Oh iya juga ya. Kalau Petromax karena dia max gede.
0: Iya gede ya kan. Maksimal ya kan.
1: Kan ini dia bedainnya.
0: Nemplok ya kan.
1: Iya juga ya, nemplok di tembok.
0: Ini kata Mona loh ya.
1: Tapi masuk akal sih.
0: Ini maksudnya dia tuh nemplok di tembok, bener-bener nemplok di tembok. Dan itu asapnya tuh lebih ini lagi
1: lebih.
0: Karena kan
1: banyak.
0: corongnya
1: terbuka ya.
0: Terbuka gitu. Jadi lebih nyebar, ya kalau kamu deket-deket situ mungkin muka kamu udah hitam gitu.
1: Agak bau aja sih.
0: Agak bau ya. Jadi bentuknya kayak tabung, di bawahnya tuh ada bulatan untuk menyimpan yang namanya minyak gitu ya. Biasanya bulatannya tuh terbuat dari kaca. Minyaknya bukan spiritus sih, ini minyak tanah sih.
1: Minyak tanah biasa ya.
0: Ini
1: lebih ekonomis.
0: Lebih ekonomis, betul. Dan biasanya ada sumbunya gitu kan ya. Kalau Petromax tuh kayak ada kantong gitu. Yang itu kalau digenjot terus akhirnya tuh kantong jadi gak tahu gimana ceritanya ya. Itu jadi nyala. Beda lagi sama teplok itu. Jadi kita kayak harus kasih percikan api gitu ya di sumbunya itu. Terus habis itu baru ditutup sama yang bulat-bulat corong itu.
1: Lebih effort ya yang teplok. Tapi lebih ekonomis sih.
0: Ekonomis tapi ya itu mengepulnya effort. Hitam. Karena cerobongnya kan kaca ya. Atasnya bolong gitu. Jadi kalau bisa nyebar kemana-mana. Kalau dikasih di kamar, ya mungkin kamu gak perlu ngecat kamar kamu udah jadi hitam ya.
1: Jangan deh yang temboknya putih, jangan pakai lampu teplok.
0: Iya benar.
1: Pakainya buat estetik aja ya.
0: Banyak loh sekarang beberapa kafe-kafe yang memang mereka tuh punya konsep yang vintage gitu kan. Mereka tuh ada kayak lampu-lampu gitu. Teplok, terus lampu-lampu menggantung apa segala macam, walaupun itu cuma
1: hiasan
0: aja, tapi anak-anak zaman sekarang yang belum pernah ngerasain yang namanya lampu teplok apa segala macam jadi ngerti. Jadi nenek kayak aku dulu pakai gini ya gitu.
1: Dulu nenek aku effort juga ya.
0: Effort juga ya.
1: Tapi keren loh kalau mati lampu kan tinggal dinyalain aja itu lampu-lampu.
0: Oh, konsepnya bagus itu.
1: Cocok nih buat tahun ini.
0: Tapi kamu kan termasuk anak muda ya. Mona muda juga sih.
1: Oke. Okay.
0: Kamu gimana? Kamu ngelihat beberapa lampu-lampu zaman dulu yang sekarang masih ada tuh, kamu kayak gimana gitu?
1: Aku ngerasa amazed aja sih. Itu kan lampu dari tahun 90 mungkin 80 ya. Tapi kok masih bisa dijaga sampai sekarang. Apalagi kalau misalnya masih bisa nyala. Wis. Itu menurut aku keren sih. Nyari bahan bakunya susah ya.
0: Walaupun sekarang ada beberapa yang istilahnya bikin di zaman sekarang, tapi jelas beda bahannya gitu ya.
1: Kayak lebih vintage gitu zaman vintage dulu banget. Tuh berasa vibes-nya ya.
0: Vibes-nya berasa, vintage-nya berasa kayak apa warnanya tuh kayak gosong-gosong.
1: Jadul-jadulnya tuh kayak ngena gitu di hati. Kalau zaman sekarang kan chatnya masih mulus.
0: Iya bener.
1: Masih cakep
0: ya kan. Kalau zaman dulu kan pasti udah ya jelek ya, tapi
1: agak item-item ya.
0: Ada filosofi. Ada apa ya,
1: Makna
0: gitu ya. Dan harganya biasanya lebih mahal loh.
1: Oh iya juga ya. Mungkin karena bahan bakunya yang kualitasnya bagus.
0: Betul. Terus berbeda dan gak banyak orang punya, jadinya mahal.
1: Bener juga sih.
0: Jadi kalau kamu next, kamu pengen berbeda dan mahal, yuk kita dandan vintage gitu.
1: Segala sesuatu yang vintage berarti mahal.
0: Aduh. Terus apa lagi? Kamu punya ini apa lagi?
1: Aku pernah lihat itu namanya lampu karbit.
0: Lampu karbit?
1: Di Google nih ada namanya lampu karbit. Unik juga ya namanya.
0: Lampu karbit. Beneran aku gak ngerti kalau lampu karbit itu.
1: Ini aku nemu di Google sih. Lampu karbit itu ternyata yang lebih kecil banget. Ini bener-bener lebih zaman dulu sih menurut aku. Daripada si Petromax itu. Karena bentuknya juga beda-beda. Terus nyalainnya juga mungkin lebih susah gitu.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Ini lebih rare banget.
0: Iya benar banget.
1: Lebih vintage
0: lampu,
1: ya.
0: Vintage banget ini mah. Ini kayaknya dipakai sama ini apa itu manusia purba.
1: Betul banget. Karena bentuknya juga unik banget ya.
0: Iya loh.
1: Mungkin teman Pro 2 bisa cek nih.
0: Kecil banget.
1: Tapi nyalanya emang kecil sih kalau dilihat. Sesuai lah ya sama ukuran yang mini lampu karbit ini.
0: Tapi cuma bagi aku yang penakut, ini aku gak mungkin pakai ini.
1: Karena
0: terlalu
1: kecil.
0: Terlalu ini banget dia tuh ya. Terlalu apa ya, ya kecil itu tadi ya. Jadi penerangannya tuh gak bisa luas gitu loh. Cuma kita sama dia aja.
1: Oh my god.
0: Jadi
1: so sweet ya.
0: Lebih dekat
1: lebih
0: ya.
1: Intimate gitu.
0: Intimate.
1: Makanya yang suka intimate pakai lampu karbit aja ya. Atau kalau mau makan malam romantis tuh.
0: Nah, boleh tuh.
1: Pakainya lampu karbit aja.
0: Tapi ingat harus hati-hati ya. Nanti pulang-pulang hitam semua.
1: Belum lagi nih apinya tuh kayak deket banget gitu ya sama tangan kita.
0: Aduh menakutkan. Ada yang sudah masuk di sini nih. Di 0811-369-7755 dari Afif yang katanya lilin. Weh, sama lampu Petromax. Request lagunya Alex ya. Weh si Alex. Oke deh, lilin sama lampu Petromax. Iya sih, zaman sekarang tuh kayaknya memang kebanyakan orang tuh pakai lilin sama Petromax ya. Kalau lilin mah di mana-mana ada.
1: Betul.
0: Selalu.
1: Ekonomis dan gampang nih nyalain.
0: Betul sekali. Terus ada lagi yang masuk di sini dari Ima yang katanya uble.
1: Apa uble?
0: Lampu uble dan lampu Petromax. Uble tuh kayaknya sama dengan teplok kayaknya ya. Lampu uble. Uble. Aduh, uble. Jadi penasaran uble, kan?
1: Iya.
0: Oh kenapa iya,
1: ya,
0: mirip. Iya bener, mirip. Lampu uble sama lampu teplok tuh hampir sama ya.
1: Oh wow, Ima nih asal dari mana? Lucu banget tawanya.
0: Dia mungkin orang dulu ya.
1: Udah ada perubahan nama ya buat nama lampu ublik ini.
0: Lampu ublik atau lampu teplok ya. Bapak tahu lampu ublik dia sepertinya kok ketawa-ketawa melulu ya. Soalnya dia dari desa ya, pelosok. Dia, zaman sekarang udah ngerti lah lampu pelosok. Lampu pelosok jadinya.
1: Lampu
0: ublik ya. Oke deh. Masih ada lagi beberapa lampu-lampu tradisional yang mungkin jadi apa ya, salah satu lampu yang beberapa belum kita tahu gitu ya.
1: Betul.
0: Nanti kita bakal informasikan ya BK ya.
1: Betul sekali.
0: Setelah beberapa single buat kamu yang sudah masuk melalui Insta story-nya kita, nanti kita bacain ya.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Siapa aja yang udah masuk di situ?
1: Wah, ada rame banget nih, Mbak. Ada 10 kayaknya ya.
0: Wow. Hmm,
1: mau kita baca ini.
0: Boleh.
1: Yang pertama dari Katasha DB, katanya lampu emergency izin request sumpah matinya Selena Grasmin.
0: Okay.
1: Ada dari TW Siu, center HP izin request juga sumpah mati dari Selena Grace.
0: Okay.
1: Nah, dari Kapus Pak, katanya zaman kecil dulu ublik sih kaleng kecil yang tutupnya dibolongin buat naruh sumbu. Sama banget kayak Kak Irma tadi.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar.
1: Kayaknya satu daerah deh mereka. Terus, selanjutnya ada dari Kruzai, katanya flashlight HP request juga sumpah matinya Selena Grace.
0: Okay.
1: Ada dari Dreya Lova, center biasanya Kak, request juga sumpah mati Selena Grace. Okay. Ada dari Kaptarisha, lampu yang ada di abang-abang nasi goreng nenek aku masih nyimpen itu, kayaknya lampu Petromax tadi ya.
0: Bener-bener.
1: Emang legend deh lampu Petromax nih.
0: Terus,
1: ada lagi dari Kak Morniku, lampu LED emergency di ruang tengah, di kamar kadang sih pakainya lilin aja, request Mesahira merindu lagi.
0: Okay.
1: Ada dari Kak Maggie Zain, center HP Kak, izin request sumpah mati Selena Grace. Okay. Ada dari Kak Zania, center chest plus HP, izin request lagunya Cegil Nabila Takiyah dan juga Jagat Rasa Samuel Cipta.
0: Okay.
1: Ada dari Kak Watson, center yang kalau tiap 6 menit selalu mati dan nyala di 2 menit setelahnya. Kayaknya Kak Watson harus coba pakai Petromax aja ya. Awet banget itu.
0: Waduh. Ternyata banyak banget ya yang juga udah ini ya, teman Pro 2 ya. Udah mengenal yang namanya Petromax,
1: Ublik tadi,
0: Teplok.
1: Yang paling sering sih lilin ya.
0: Lilin ya. Karena
1: udah
0: itu
1: maju.
0: Udah paling gampang banget gitu ya, teman Pro 2 ya, lilin gitu ya. Di
1: warung-warung juga banyak.
0: Ini market gitu ya. Banyak. Okay deh. Tapi yang pasti kalau kita lagi mati lampu, hal yang mesti harus kita lakukan adalah persiapan.
1: Betul.
0: Jadi mau kamu entah itu mau beli ublik, Petromax ataupun lilin gitu ya, ya persiapkan aja.
1: Betul. Apalagi sekarang lagi zamannya mati lampu.
0: 3 jam loh.
1: Oh, lumayan. Jangan lupa di charge juga semua elektroniknya.
0: Oh iya
1: benar. Ya.
0: Handphone
1: takutnya mati lampunya malam.
0: Handphone terutama karena kita nih kadang-kadang jam-jamnya kan nggak ngeh ya.
1: Betul.
0: Tahu-tahu udah mati aja. Kan ribet gitu loh kalau kita harus bingung-bingung untuk ngecas yang namanya handphone dan lain-lain, apalagi kalau kita kerja gitu ya. Tapi ya kita nggak bisa ngeluh ya. Itulah yang terjadi hari-hari ini ya.
1: Betul, syukurin aja deh.
0: Syukuri apa yang ada.
1: Betul.
0: Nyanyi terus dari tadi. Ya wis, thank you banget ya.
1: Thank you juga ya buat Mbak Mona dan teman Pro 2 yang udah dengerin aku di pagi hari ini. Di Spada
0: hari ini benar-benar ini ya, rempong ya, karena tadi riwa-riwi ada yang error di sini ya, teman Pro 2 ya, tapi nggak apa-apa. Semoga single-singlenya tetap bisa didengerin.
1: Tuh.
0: Dan semoga informasinya juga bisa bikin kamu paham nih, ternyata yang namanya dari zaman dulu lampu penerangan tradisional tuh banyak banget.
1: Betul, ya. Macamnya gak cuma satu aja.
0: Betul.
1: Bahkan
0: banget.
1: Namanya juga banyak ya.
0: Namanya juga banyak. Satu aja walaupun sama gitu ya, namanya ternyata beda-beda. Ada yang ublik, ada yang teplok ya. Mungkin beda lagi sama Petromax.
1: Ya.
0: Petromax mungkin nama lain apa ya?
1: Lampu tek-tek.
0: Iya, lampu yang dipakai abang-abang tek-tek.
1: Betul. Lampu tek-tek.
0: Lucu banget BK. Thank you banget ya BK ya. Terima kasih juga buat teman Pro 2. Selain ini bakal ada Spada Brem buat kalian barengan dengan Maito Russo. Tadi minta lagunya Selena sama Andirianto yang semua mati. Kita puterin ya.
1: Okay.
0: Ya dadah, bye-bye. Nanti jumpa lagi ya BK.
1: Goodbye.

0: Nih katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tahukah kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah, memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup. Pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi ya sama Mitoru di Spada sesi Brem ya, buat ngebahas beragam topik Astacita. Jadi apapun topiknya, susah atau gampang, kita bakal tetap gas Brem ya teman Pro 2. Buat kamu yang pengen tanya-tanya, boleh di 0811 369 7755 ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka. Hari ini kita juga live YouTube ya teman Pro 2. Boleh kamu pantengin YouTube kita di RRI Madiun. Teman Pro 2, di 23 Juni ini memperingati sebagai Hari Olimpiade Internasional. Dan pekan ini juga udah mulai juga ya Piala Dunianya. Jadi di bulan Juni ini juga udah dimulai Piala Dunia. Kalau ngomongin soal olimpiade atau turnamen ya, yang kita pikirkan kan pasti soal menang dan kalah ya teman Bro 2, atau biasanya ada medali dan persaingan sengit. Nah, tapi sebenarnya ada hal yang lebih besar daripada sekedar podium juara ya. Jadi ada salah satu hal yang bisa menyatukan banyak orang ya di satu lokasi dengan latar belakang yang berbeda. Hari ini kita bakal ngobrol sama Ustadz Yusuf Ahmad Muazzamsyah tentang Olimpiade sebagai ajang untuk memupuk nilai-nilai persahabatan. Mari kita sapa terlebih dahulu ya teman Bro 2. Assalamualaikum Mas Yusuf.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Mas Yusuf?
1: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat Kak. Gimana sehat kabarnya Kak?
0: Baik juga alhamdulillah. Ya, kita bisa on air lagi ini ya Mas Yusuf ya, mengudara lagi setelah sekian lama ini ya. Hari ini kita di Moderasi Beragama masih tetap ngobrolin bagaimana kita umat beragama dalam toleransi dan memupuk persahabatan ya. Pokoknya hari ini kita kaitkan juga dengan Olimpiade nih ya, karena Olimpiade hari ini peringatan Hari Olimpiade Internasional gitu ya. Mas Yusuf, kalau ngomongin Olimpiade gitu ya, orang biasanya fokus ke medali dan persaingan ya.
1: Iya betul.
0: Nah, nah tapi sebenarnya kira-kira di samping itu ada nggak sih nilai yang lebih penting dari sebuah olimpiade?
1: Ya betul. Tadi sebagai ini ya, sebagaimana tema kita, olimpiade sebagai ajang memupuk nilai-nilai persahabatan. Jadi dengan adanya perlombaan dan apa di dalamnya itu berbagai negara ikut serta, yang mana olimpiade itu tidak memandang dari suku mana, dari ras mana, bahkan tidak memandang agama mana, semua orang semuanya berkumpul di suatu perlombaan, di suatu olimpiade. Bahkan ya sekarang juga Piala Dunia ya, dari berbagai macam negara berkumpul di satu tempat untuk berlomba-lomba dalam olahraga dan sebagainya. Nah memang ini nilai yang juga harus kita lihat ya, bagaimana persatuan dengan adanya olimpiade itu, melihat persatuan, persaudaraan, persahabatan di antara seluruh umat manusia. Jadi tidak ada perbedaan, kita semua sama, setara.
0: Oke, jadi merupakan salah satu ruang gitu ya Mas Yusuf ya, untuk memupuk persahabatan baru ini. Dan tentunya dengan latar belakang yang berbeda ya.
1: Betul.
0: Dan bisa jadi ini dari lintas budaya, negara, bahkan agama ini ya. Nah, kalau dalam perspektif moderasi beragama ini ya, gimana cara kita memandang kompetisi nih Mas Yusuf supaya tetap sehat dan gak menimbulkan fanatisme ya? Karena ya generasi muda memang gampang terpantik ya. Ini Mitaru sendiri nih termasuk yang ya masih berapi-api ini Mas Yusuf ya. Gimana ini memandangnya?
1: Memandangnya seharusnya dalam perlombaan ini, supaya untuk menimbulkan nilai-nilai persahabatan itu akarnya itu dari kejujuran dan keadilan. Jadi harus adanya sportivitas dalam suatu perlombaan. Jadi tidak memandang agama mana yang lebih unggul, ras mana yang harus diprioritaskan, itu jadi semuanya harus memiliki hak yang sama. Nah, hak yang sama itu adalah sportivitas, yang mana mereka harus dalam berlomba itu adil dan jujur ya. Sebagaimana ya di dalam Al-Quran kan disebutkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dan ini tafsirnya bisa diartikan berlomba-lombalah dalam sportivitas gitu. Nah, balik lagi tadi ya, bagaimana tadi supaya kita tidak terlalu fanatik, yang kita memang perlu ya membela sesuatu hal, tetapi ya kita tidak boleh mengagung-agungkan kaum kita, atau ibaratnya mengagung-agungkan klub yang kita pilih atau negara yang kita ajung jempol lah, kita dukung gitu. Karena ya di dalam Al-Quran juga, janganlah kamu mengolok-olok kaum lain, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain, bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka. Itu ayat Al-Qurannya, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum, di dalam surah Al-An'am Al-Hujurat ayat 11. Jadi seperti itu, Kak.
0: Oke, memang sudah di, ini sebenarnya memang juga sudah diajarkan dari dulu ya, Mas Yusuf ya.
1: Iya.
0: Bagaimana cara kita merespon sesuatu supaya tidak terlalu fanatik gitu ya. Biar enggak, ya sudah, kayak misalnya apa yang kita percaya ya sudah yang kita pegang gitu, tidak perlu untuk menjatuhkan dari sisi lain gitu ya, Mas Yusuf ya.
1: Ya, jika kan biasanya kalau ada perlombaan ya kita ibaratnya, kalau ini saya sih mandangnya kayak bola ya. Viking sama Persija itu The Jack ya, atau okay, apa misalkan itu ya. Ya kadang kan suka kayak, oh Viking lebih baik, The Jack lebih baik dan sebagainya, suka dan suka ngolok-ngolok dan sebagainya. Apalagi kalau yang anak muda sekarang tuh ini ya, MPL, Mobile Legend. Itu bagaimana ketika roasting musuhnya itu sangat provokatif ya, dan itu sebenarnya harus dihindari. Padahal kan sebenarnya dalam perlombaan itu yang harus kita kuatkan ya persaudaraan dan sportivitas, persatuan gitu. Mungkin kayak gitu, kita harus mengunggulkan ya, kalau kita lebih baik dari mereka ya kita harus memperlihatkan kemampuan kita, bukan memperlihatkan mengolok-olok mereka. Itu suatu hal yang nggak bagus gitu bagi anak muda sekarang.
0: Ya itu kalau misalnya kita sebagai yang ikut Olimpiade nih ya.
1: Oh, iya.
0: Tapi kalau misalnya kita sebagai pendukungnya ini, Mas Yusuf ya, kadang lebih fanatik kan
1: betul.
0: Untuk pendukungnya, padahal pemain-pemainnya adem ayem aja nih. Tapi dari sisi pendukungnya tuh biasanya berapi-api ingin saling roasting nih, Mas Yusuf.
1: Nah ini kayak ini bakal terjadi kerusuhan ya. Bahkan sempat pernah ada satu pertandingan bola yang mana gagal gara-gara para supporternya tuh saling rusuh, saling berantem dan sebagainya, malah jadi gagal kan pertandingannya. Dan itu sebenarnya ya balik lagi ya, kita sebagai sesama manusia hendaknya jangan terlalu berlebihan dalam mengagung-agungkan suatu kelompok. Boleh mengagungkan tapi jangan sampai menghina kelompok lain, itu suatu hal yang enggak bagus.
0: Oke. Tadi juga disampaikan dalam surat Al-Hujurat ayat 11 ya, Mas Yusuf ya. Karena pedoman untuk kita tidak saling menghina atau mencela, bahkan memberi gelar yang buruk ya bagi orang lain gitu ya. Oke. Kalau semangat fair play sendiri nih dalam Olimpiade ya. Dalam Olimpiade ini yang sejalan dengan nilai-nilai agama tuh bisa dikasih contoh minimnya nggak, Mas Yusuf, dari apa yang bisa kita lakukan di kegiatan sehari-hari?
1: Nah iya, di dalam Al-Quran itu dikatakan jadilah kita penegak keadilan. Nah itu maksudnya ya, dalam hal apapun kita harus menegakkan keadilan dan kejujuran. Dalam perlombaan tadi harus ada fair play ya, perlombaan yang sportivitas, kemudian juga memang aturan-aturan itu harus kita laksanakan, jangan sampai hanya karena kelompok ini populer atau kelompok ini atau klub ini terkenal, jangan sampai mereka lebih diuntungkan gitu. Nah ini memang fair play ini diutamakan ya bagi para penyelenggara ya, seperti wasit harus menegakkan yang adil gitu, memutuskan suatu perkara. Bahkan sekarang kan bisa dilihat pakai VR ya. Dan itu udah nggak ada bohong-bohongan lagi lah, kayak diving kayak gitu udah jarang lah. Mungkin kalau ketahuan diving kan malah bakal diolok-olok itu yang
0: iya.
1: Pemainnya.
0: Pemainnya ya, karena memang sudah tidak menunjukkan fair play ya. Dan masyarakat sendiri sekarang sudah mulai aware juga ya.
1: Betul.
0: Terkait keadilan gitu. Kalau misalnya ini contohnya fans Indonesia sendiri ya.
1: Iya,
0: kalau misalnya ada kecurangan-kecurangan nih di timnas, contohnya sepak bola gitu ya.
1: Iya.
0: Pasti udah speak up-nya juga jor-joran ini ya.
1: Betul, betul.
0: Teman-temannya di sini udah mulai paham ya. Nah ini juga kemarin Kak, ada pemain Kanada ya kalau nggak salah ya Mas Yusuf, yang
1: iya,
0: kena tackle atau apa itu sampai patah kaki nih di Piala Dunia kemarin. Nah itu, dan dia malah memberikan postingan bahwa kasarnya dalam garis besarnya dia tidak pernah kecewa atas takdir yang diberikan sama Allah gitu ya. Nah itu kan untuk anak muda ya, gak mudah untuk mencapai titik itu ya Mas Yusuf, titik pemikiran itu. Nah gimana kira-kira biar teman-teman ini semua generasi muda bisa sampai di titik kayak, ya kalau memang sudah ditakdirkan seperti ini berarti takdir yang terbaik gitu, biar gak ngeyel-ngeyel lagi nih Mas Yusuf.
1: Iya. Dalam tadi ya apa, resiko dalam perlombaan pasti ada resiko kecelakaan ya. Dan itu memang mungkin para atlet sudah memahaminya bahwa jika terjadi kecelakaan, terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan, mungkin mereka sudah menerimanya dari awal gitu. Karena pasti dalam hal perlombaan ada resiko-resiko yang harus mereka terima. Dan mungkin ini menjadi pelajaran bagi kita dalam hal sesuatu ya, dalam melakukan di kehidupan kita sehari-hari, memilih sesuatu tuh pasti ada risikonya masing-masing, dan itu kita harus terima, dan kita harus juga memang harus memikirkan dari awal, jika saya memilih ini risikonya ini, kalau saya memilih hal yang kedua saya risikonya apa. Mungkin di situ apa pelajaran yang harus kita ambil, menerima risiko apa yang kita pilih. Mungkin dari situ sih yang saya lihat dari
0: dalam pengambilan keputusan pasti ada konsekuensinya ya Mas.
1: Betul.
0: Yusuf ya di sini.
1: Apalagi dalam satu perlombaan kan pasti ya mereka saling semangat, dan semangat mungkin secara jiwanya semangat tapi fisiknya enggak kuat, dan terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Tapi ya tadi ya pemain Kanada itu menerima apa yang telah terjadi dengan lapang dada, luar biasa.
0: Iya, luar biasa. itu kayak pas ada cuplikannya gitu ya Mas Yusuf ya. Kan cukup shock ya sampai terlihat patahnya gitu. Tapi dengan tenang beliau tetap menyatakan bahwa tidak pernah kecewa gitu.
1: Betul.
0: Dengan ketika berdoa kepada Tuhannya gitu. Nah, ini ada lagi nih kasusnya yang ketika ada mindset harus menang nih Mas Yusuf, biar dianggap keren. Nah, gimana cara menanamkan nih bahwa menghargai lawan itu juga bagian dari kemenangan. Ini kayak masih nyambung dari case sebelumnya ya. Mungkin ada satu permainan yang tidak sportif ya. Karena rasa ingin menangnya tinggi, jadi kadang menggunakan cara yang kurang tepat ini Mas Yusuf.
1: Ya sebenarnya kemenangan yang sejati itu bukan kemenangan yang dia memenangkan lomba dengan cara yang curang, dengan cara yang salah, tapi kemenangan itu menurut saya dia menerima kekalahan, atau menerima bahwa saya telah berusaha yang terbaik dalam perlombaan itu. Mungkin itu, sebenarnya itu kemenangan yang sejati yang menurut saya yang harus dijunjung tinggi, yaitu usaha mereka dalam sportivitas, memberikan tampilan yang terbaik dalam perlombaan itu. Kemudian ketika mereka telah memperlihatkan tampilan yang terbaik dari sisi mereka sendiri, yaitu udah menjadi kemenangan gitu bagi seorang atlet itu sendiri gitu. Dia sudah berusaha yang terbaik. Ya memang semua orang pasti ingin menang ya. Dan dalam perlombaan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya itu satu-satunya dilihat dari usaha mereka juga. Semua orang punya usahanya masing-masing, dan jika yang menang dengan cara yang curang ya berarti dia menang dengan kemenangan paling terburuk sih kalau bagi saya. Jadi kemenangan yang paling terbaik ya dia berusaha sesuai yang dia usahakan yang terbaik gitu, tidak melakukan cara-cara yang curang, tetap sportif.
0: Oke, dan itu mungkin juga bisa penanamannya dimulai dari lingkungan sekitar ya, Mas Yusuf ya.
1: Iya.
0: Mungkin kalau di sekolah tidak mencontek ya, dari masa yang paling ini ya,
1: yang paling kecil,
0: yang paling
1: ya,
0: kecil iya. Ya, tidak mencontek untuk dapat juara kelas gitu.
1: Betul.
0: Ya. Untuk dapat peringkat. Nah, menurut Mas Yusuf sendiri, selain di sekolah nih, misalnya tadi nggak nyontek ya untuk dapat juara, gimana cara masyarakat atau generasi muda tuh bisa membangun lingkungan yang kompetitif tapi tetap suportif ya, biar nggak saling menjatuhkan? Karena ini juga berhubungan dengan membangun atau memupuk nilai-nilai persahabatan tadi, Mas Yusuf.
1: Oke, gimana kita bikin ya suatu masyarakat yang kompetitifnya
0: tetap
1: yang
0: sportif
1: ya? Ya ini balik lagi ya ke memang budaya kita tuh harus kita ubah ya, yaitu kejujuran dan keadilan, dan jangan, dan kita harusnya ada aturan atau suatu hal yang mengatur bagaimana mereka tidak celah-celah kecurangan itu terjadi. Dan misalkan ada suap kepada panitia penyelenggara ataupun misalkan dengan cara-cara yang tidak benar, seperti apa ya, kalau di Tarkam itu kan ada dukun jaga gawang lah sebagai apalah yang macam-macam yang kayak gitu, mungkin entah itu budaya atau bagaimana, tetapi setidaknya itu kan suatu hal yang juga kita harus hindari lah. Intinya kita harus membuat suatu aturan atau norma masyarakat yang mana kita harus menegakkan kejujuran dan keadilan dalam perlombaan atau suatu kompetitif gitu.
0: Oke, jadi aturan tertulis pun tidak cukup ya. Ini
1: tidak cukup.
0: Harus memang ditegakkan nih, teman Pro 2, di masyarakat gitu ya.
1: Betul.
0: Kalau di tengah banyaknya konflik dan perpecahan ini, Mas Yusuf ya, kalau event seperti Olimpiade itu menurut Mas Yusuf masih relevan sebagai simbol perdamaian dan persahabatan dunia atau sudah mulai luntur ini, Mas Yusuf?
1: Olimpiade menurut saya masih bisa relevan ya, karena dari simbol-simbolnya aja, seperti simbol Olimpiade itu kan ada warna-warni, itu maksudnya adalah itu warna-warna negara-negara di seluruh dunia. Dan juga apa ya, menurut saya masih relevan dalam untuk mempersatukan negara-negara. Tapi sayangnya kadang politik ya, ujung-ujungnya ini masalah politik negara yang kadang menjadi suatu kendala ketika mengikuti suatu perlombaan, salah satunya Piala Dunia ya, bagaimana Iran dan Amerika kan, Iran kan ikut Piala Dunia, kemudian ia tempatnya kalau nggak salah bukan di Amerika ya, di Meksiko apa di mana gitu kalau nggak salah. Jadi ya ada rasa-rasa, mungkin rasa tidak adil dan sebagainya, itu menjadi masalah gitu.
0: Oke, dan ada harapannya ke depannya nggak ada pengkotak-kotakan seperti itu ya, Mas Yusuf?
1: Iya.
0: Kalau misalkan diadakan di satu lokasi, bisa berpartisipasi di lokasi yang sama.
1: Iya.
0: Oke, kita beralih ke YouTube sebentar ya, Mas Yusuf. Ada yang memberikan tanggapan ini dari Amin Narsis. Persahabatan hilang biasanya gara-gara uang, Kak. Oh ya, bisa bisa ini pagi-pagi ngelawak terus ya. Oke, dan oke juga. Persahabatan bisa juga hilang gara-gara utang. Oke, bisa jadi ini ya, bisa banget malah. Jadi kita juga harus berhati-hati ya, teman Pro 2, kalau misalnya lagi tidak bisa meminjamkan gitu ya, Mas Yusuf, jangan dipaksakan ya. Takutnya nagihnya susah ini ya.
1: Ya itu resiko yang harus diambil kalau misalkan kita memberi pinjaman ke teman. Ya ada dua hal. Balik atau enggak gitu.
0: Nah,
1: aja
0: ya itu. Udah pasti itu ya pilihannya ya, Mas Yusuf. Ya. Dan ini ada Putri Salsabila Sunaria. Olimpiade biasanya kan berkompetisi. Namanya kompetisi, biasanya satu sama lain susah buat bersatu atau bersahabat. Musuh loh ini. Nah itu tuh, Mas Yusuf ya, mungkin garis besarnya di topik kita hari ini itu. Emang kompetisi tuh sifatnya memang ada menang dan ada kalah gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kan ada satu ruang di mana kalau misalnya olimpiade tentang yang di lapangan gitu ya. Hmm. Setelah keluar lapangan kan kita masih bisa untuk memupuk persahabatan gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, biasanya untuk transisi peralihannya itu Mas Yusuf, kayak rasa-rasa kan sebelumnya rasa-rasa pengen menang gitu ya, pengen berkompetisi, tapi ketika keluar lapangan, nah untuk menuju ke masa itu kira-kira ada nggak strateginya Mas Yusuf?
1: Kalau saya dulu waktu di pondok itu juga ada perlombaan olahraga, dan di sana juga kita punya grupnya masing-masing, hizibnya masing-masing. Nah, di sana prinsip kami semua, di lapangan kami musuh, tapi ketika di luar lapangan kami semua bersahabat, berteman. Ya, memang di lapangan kita menjadi musuh ya, menjadi kompetitor atau ya saling lawan gitu. Tapi ketika perlombaan itu selesai atau pertandingan itu selesai, ya kita menjadi sahabat kembali gitu, menjadi pertemanan kembali. Ya, mungkin memang itu suatu hal yang sulit ya ketika pertandingan kita mengalami kekalahan, terus kemudian kita keluar dari pertandingan, ketemu sama orang yang ngalahin kita, menerima kekalahan itu pasti memang susah ya. Tapi ya, ini harus menjadi prinsip para atlet juga sih. Yang intinya di dalam pertandingan lapangan mereka musuh, tapi ketika ada di luar ya kita semua sama-sama teman, sama-sama manusia gitu.
0: Oke, nah ini memang mental-mentalnya juga memang harus dibentuk.
1: Iya, mental.
0: Mental juara tuh nggak harus yang menang nih teman-teman berdua. Tapi tadi sempat disinggung juga sama Mas Yusuf kalau mental juara itu yang fair play ya, yang sportif gitu. Nah, mungkin ini terakhir Mas Yusuf kalau boleh merangkum gitu ya. Kira-kira semangat apa yang seharusnya dibawa anak muda dari sebuah olimpiade gitu ya, meskipun teman-teman di sini nggak semuanya atlet gitu ya, tapi kan paling nggak biasanya ada sebuah turnamen yang diikuti gitu ya, meskipun tingkatnya nggak se-global itu gitu. Monggo Mas Yusuf.
1: Iya, semangat yang harus kita junjung tinggi itu adalah semangat keadilan ya, semangat kejujuran, semangat sportivitas, dan juga semangat persaudaraan itu yang tadi ya, semangat persahabatan yang paling utama. Jadi apapun perlombaan, apapun kita menjadi supporter dalam suatu klub, dalam suatu perlombaan, ya kita di sana juga harus ada penghargaan, menghargai orang lain. Ya ini semangat toleransi, semangat persaudaraan itu, itulah yang harus kita junjung tinggi dan kita selalu hidupkan semangatnya. Mungkin seperti itu, Kak.
0: Oke, memang harus dijunjung selalu ya, sportivitas, fair play, dan persahabatannya ya, ini Mas Yusuf ya.
1: Iya,
0: Mbak. Nah, itu pembahasan kita, teman Pro 2, tentang bagaimana satu olimpiade gitu ya, satu turnamen atau satu kegiatan yang kompetitif tuh masih bisa untuk memupuk nilai-nilai persahabatan, teman Pro 2. Syaratnya tetap dengan sportivitas, fair play gitu ya, saling menghormati gitu, gak boleh mencela ya, menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Itu ya teman Pro 2 yang bisa kita bagikan hari ini. Terima kasih banyak Mas Yusuf yang sudah berkenan hadir ya, sharing ilmunya ke teman-teman Pro 2. Semoga bisa bermanfaat nantinya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Pro 2 yang udah gabung ya di WA, di IG maupun di YouTube ya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang belum terjawab ya teman Pro 2 dari Ahmad Putra Idris ini ya. Semoga bisa kita sambung lagi di kesempatan selanjutnya. Metoru pamit. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Jaga sportivitas teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Single dari Rita Pati dan juga Fabiola Sornita, Warna Pro 2, Cinta Kita ya. Terus ada juga Sumba Matinya Nicky Becker dan juga Andi Rianto, dan Makin Aku Cinta Glennon Samuel featuring dengan Brescia Jody dan Andi Rianto juga. Andi Rianto nih lagi naik daun ya, kemana-mana digandeng melulu ya. Akhirnya teman Warna Pro 2, buat kalian semuanya yang mau gabung barengan kita di sini, yang mau request single, boleh. Sudah ada beberapa yang WA di sini. Aku juga mau sapa dulu buat siapa nih, nggak ada namanya? Sebentar ya, kita cek dulu. Amalia, hey Amalia, apa kabar? Katanya selamat pagi, request tak akan terulangnya Vanessa Z sama Roni Parulian ya. Terima kasih, kasih kembali. Terus ada juga dari Ninda Harum Tiara yang dia mau request singlenya Celine Gray, Sumpah Mati. Salamnya buat kakaknya aja yang lagi siaran. Oke deh. Terus halo Pro 2, Yofi Widianto featuring dengan Leodra dan juga Jiva dong, yang apa artinya aku, ditungguin ya buat kakaknya, thank you banget. Oke. Sama-sama. Banyak banget ya yang request ya. Nanti kita puterin buat kalian semuanya ya. Tapi sebelumnya aku bakal play lagunya Vanessa Z yang tadi di request. Terus ada juga lagu dari Celine Grace ya buat kalian semuanya. Ini Sumba Mati ini banyak versinya. Versi Celine, versi Nicki, versi Rio gitu ya teman Pro 2. Semoga next versi Mona. Aku gak bisa nyanyi sih, cinta, cinta. Ya wes lah. Okay, masih di Hitlist sampai jam 11 nanti. Single-single Indonya kita puterin buat kalian semuanya, stay tune ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada yang sudah masuk lagi di sini, banyak banget. Ada dari Banyu, terus dari siapa ini, nggak ada namanya juga nih, kenapa sih nggak pakai nama, jadinya bingung kan. Dari Nai, dan juga dari Maria, yang pengen lagu Sabrina Leanor yang hahaha ya. Oke, diputerin sama kita. Ada lagi dari Celine yang katanya request lagunya Sabrina Leanor yang haha. Thank you. Banyak banget nih yang suka lagu Sabrina. Langsung aku puterin ya buat kalian semuanya. Sabrina Leanor, haha.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.

Aku tuntaskan kepada teman aku ya, teman Pro 2. Thank you banget buat teman Pro 2 semuanya. Dan selain ini bakal ada Rere yang temenin kalian sampai jam 18 nanti. Mana pamit, selalu jadikan generasi muda sebagai talent. Bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Astagfirullah, banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah, emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

أشهد أن لا

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
2: Gempa.
1: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
2: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
2: Oh, sakit.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan musik Ekraf.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Eh, betulnya dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat siang dan welcome back di Sanda Siang Muda Kreatif Pro 2 RRI Madiun bareng aku Reforman Anda aka Rere ya. Seperti biasa di jam istirahat siang ini ya di tanggal Selasa tanggal 23 Juni 2026 kita bakal ngobrol santai bersama pelaku usaha kreatif yang punya cerita inspiratif di balik bisnis yang mereka bangun. Karena di era sekarang ya teman Pro 2 ya, peluang usaha itu bisa datang dari hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Kalau biasanya kita mendengar bisnis kuliner, fashion, atau kopi, fashion. Kali ini kita bakal ngobrol tentang usaha yang cukup unik dan jarang dilirik banyak orang. Sebuah bisnis yang berangkat, nah ini clue-nya di sini teman-teman berdua, clue-nya di sini. Bisnis yang berangkat dari kebutuhan masyarakat akan keselamatan dan keamanan lingkungan. Nah udah, itu dulu aja deh. Namun berhasil diubah menjadi peluang usaha yang menjanjikan, khususnya bagi Gen Z nih. Gen Z, mari berkumpul gitu ya. Dan menariknya lagi, usaha ini dijalankan oleh anak muda yang menurut Rere ya berani melihat peluang dari sesuatu yang dianggap sederhana. Kalian bisa langsung menuju YouTube-nya RRI Madiun ya. Ketik aja YouTube-nya RRI Madiun, RRI Madiun, nanti pilih Santai Siang Muda Kreatif. Nah itu dia gestar kita siang ini ya. Aku spill langsung brand-nya ya, namanya letsgoputo.id ya. Bener ya? Okay. Dan penasaran gimana ceritanya awalnya, tantangannya yang dihadapin, hingga tips membangun usaha unik ini di era digital. Aku langsung ngobrol bareng Kak Farhan dan Kak Fitri ya, bener ya?
1: Betul,
0: aku langsung sapa. Halo, selamat siang
1: Sobat Halo. Pro 2 RRI Madiun.
0: Yes, Pro 2 RRI Madiun. Kak Farhan, Hani Prasetyo, dan Kak Fitri ya, bener ya? Dari letsgopoto.id.
1: Betul.
0: Oke, aku boleh dibantu dulu. Sebelum itu aku mau ngasih ini dulu deh. Aturan dulu di Pro 2 RRI Madiun. Cuma ada dua aturan, datang senang, pulang harus senang. Sepakat ya kita ya?
1: Sepakat banget.
0: Hashtag sepakat gitu ya. Oke, aku boleh dibantu. Ini Kak Farhan dan Kak Fitri ini say hello dulu sambil perkenalan ya. Let's go.
1: Oke. Halo semuanya.
0: Halo.
1: Saya Farhan dan
2: saya Fitri ya.
1: Dari letsgopoto.id, bergerak di bidang sewa convex mirror di Madiun pertama.
0: Asik ya. itu udah ada klaimnya tuh, udah ada klaimnya tuh. Oke, saya Farhan, saya Fitri. kami dari letsgopoto.id. Enggak bercanda. Tapi langsung aja nanti kita ngobrol-ngobrol ya, misalnya Kak Farhan nanti bisa ditambahin Kak Fitri ataupun sebaliknya gitu ya.
2: Oke.
0: Ini gimana bisa terpikirkan itu ya? Terpikirkan menyewakan convex mirror ya. Convex mirror itu teman-teman Pro 2 mungkin yang belum tahu ya, itu kaca cembung ya, benar. Kaca cembung biasanya kalian lihat di pertigaan atau di tikungan itu. Nah, biasanya kalian foto di coffee shop estetik kalian.
1: Betul.
0: Nah, itu dia. Biasanya ada tuh. Oke, ini boleh ceritain enggak awalnya gimana nih melirik ini?
1: Oh, boleh. Untuk pertama-tama untuk sewa convex mirror sendiri, awalnya kita dari perkumpulan teman-teman yang udah temenan 10 tahun kayak nyoba ngide usaha apalagi sih ibaratnya. Sebelumnya pernah gagal. Kalau saya sendiri pernah gagal ibaratnya. Ini baru melibatkan teman-teman lagi terus kemudian kalau kenapa kepikiran convex mirror itu dari beberapa tren di sosial media itu banyak banget dari apalagi di kota-kota besar.
0: Benar.
1: Itu di CFD, di jalan raya, kalau lagi ada event atau ada ibaratnya ada acara di kotanya atau ulang tahun di kotanya, itu ada si convex portable ibaratnya gitu.
0: Benar.
1: Kita fleksibel, bisa dipindah kemana aja, bisa buat event apa aja, bisa fleksibel, bisa dibawa kemana pun gitu aja sih.
0: Oke, jadi perkumpulan dari teman-teman yang udah 10 tahun ini.
1: Iya.
0: Terus kita ngide nih, pengen bisnis apa ya kita ya. Oke. Tapi ketriggernya apa itu kok bisa kepikiran convex mirror itu? Ketriggernya apa ya? Turning pointnya apa tuh waktu itu?
1: Karena pengen produktif aja jujur. Kayak produktif kayak semua kan udah punya ibaratnya ada pekerjaan masing-masing. Cuman kan sering ngumpul tapi kok gak apa ibaratnya gak produktif. Jadi ibaratnya mumpung liburnya weekend semua, ibaratnya kan CFD juga weekend. Jadi
0: bener.
1: Ibaratnya kita akhirnya buka si Convect Mirror ini biar kita produktif sekaligus ngumpul ibaratnya.
0: Oke. Dan kebentuklah atau tercetuslah ide sewa Convect Mirror ini.
1: Betul, ya. Iya.
0: Dan wih, jadi waktu itu kumpul-kumpul dan nyatuk gitu ya katanya. Jadilah produktivitasnya itu di hari Minggu. Iya, oke, oke, betul. menarik. Nah, kenapa milih itu?
1: Kalau kenapa milih itu, sebelumnya kalau jujur saya sendiri udah beberapa kali usaha F&B, terus kayak fashion juga pernah, terus ini baru pertama kali buka bidang usaha jasa pertama
0: benar,
1: kali
0: benar,
1: betul.
0: Benar.
1: Jadi tantangan baru lagi. Akhirnya oh kayaknya menguntungkan ibaratnya gitu.
0: Oke, udah tercium bau-bau pembisnisnya nih ini.
1: Okay, kayaknya terus. Menguntungkan akhirnya ngide terus lucunya sih kita berdua sih ibaratnya aku minta saran ke temanku ini yang udah 10 tahun ini Fitria. Kita ngidenya itu di random di sarangan kemarin nyeletuk si usaha ini. Sebelumnya kan cuman tektokan di grup aja.
0: Bener.
1: Terus akhirnya

0: sih cuman di awalnya sih niatnya iseng, iseng berhadiah, ibaratnya kayak gosokan di
1: minuman gambling gitu ya, gambling ya, bertaruh terus, pada api berarti.
0: Iya, ibaratnya dapat ya, alhamdulillah nggak dapat pun ya nggak apa-apa, ibaratnya gitu. Kan juga bisa dialihfungsikan seibaratnya nggak ada yang sewa, ibaratnya amit-amitnya nggak ada yang sewa. Terus kita kan bisa ditaruh
2: dipakai sendiri
0: di kamar atau di mana, kan bisa dibagi sebagai pajangan juga. Jadi kalau itu aja sih kak. Tapi kalau rencananya sih kita kan baru buka di CFD aja, tapi rencananya akan ibaratnya disewakan di wedding, event, pre-wedding, kalau ada acara-acara sekolah, ini beberapa udah ada yang sewa, ada yang rolling juga.
2: Jadi ada yang collab juga ya.
0: Ada yang collab, ngejak collab.
1: Menarik. Jadi distribusi pemasarannya juga cukup luas ya. Benar. Dan apa namanya? Itu udah berapa lama sih Kak? Lesgophoto.id nih.
0: Jujur baru banget.
1: Baru
0: banget di tahun ini, bulan 5 kemarin.
2: Mei.
0: Okay. Iya. Jadi hitungannya masih seumur ini, jagung banget.
1: Ini baru banget sih emang.
0: Baru.
1: Menarik. Itu baru banget berarti bulan 5 kemarin ya.
0: Iya, betul.
1: Dan yang terlibat ada berapa orang di dalamnya?
0: Yang terlibat sih yang support banget, kita berlima. Ada, boleh sebutin nama?
1: Boleh dong.
0: Kita mention teman-teman kita.
1: Ayo ya, cepat berkumpul.
0: Ada, iya, ada Fitria yang pertama yang hadir dari ini, nemenin aku. Terus ada Vina. Ada Erni, ada Ria, terus sama temen aku, sahabat cowok satu lagi namanya Rino.
1: Banyak ya ini. Ini nonton enggak ini kalian
0: nonton,
1: ya timnya?
0: Nonton sih.
1: Parah kalau enggak nonton. Parah banget kalau enggak nonton nih. Oke. Jadi itu yang terlibat ya ini.
0: Betul.
1: Yang terlibat ini, dan ke apa namanya? Mau opening operasionalnya setiap hari Minggu aja berarti sejauh ini.
0: Sejauh ini kita sih hari Minggu aja, tapi kadang kalau aku lagi off day juga, kita bukanya sore.
1: Wih, sore hari?
0: Iya.
1: Di mana itu?
0: Di Bantaran Madiun.
1: Di Bantaran?
0: Iya.
1: Di
0: apa itu namanya?
2: Pas tikungannya ya?
1: Iya. Boleh di-spill lokasinya,
0: lokasi confect mirror pastinya, nih. Pastinya confect mirrornya pastinya kadang pindah-pindah tergantung lapak yang kosong juga, karena kan waiting list.
1: Waiting list.
0: Iya, kan confect kita portable, jadi bisa ditaruh di mana aja. Jadi ibaratnya tepatnya di Bantaran Madiun, kalian cari aja muter confect paling ibaratnya warna hitam paling nyolok, ibaratnya banyak yang nunggu, banyak itu yang kita. Yang nunggu banyak banget.
1: Dapat banget nih jumawanya ya. Boleh lah. Sampai antri ya berarti ya.
0: Alhamdulillah
1: gitu. Berarti antusias nih.
0: Antusias betul.
1: Aku boleh tebak nih yang pasti foto-foto Gen Z di sana.
0: Betul. Gen Z sama pelari culture sih Kak.
2: Sama sepeda sih.
0: Iya, banyak sepeda juga.
1: Berarti orang-orang sporty, anak-anak Gen Z yang lagi jalan, beli jajan, mampir ke contact mirror-nya lesgophoto.id.
0: Betul.
1: Oke. Dan itu sistemnya gimana itu kalau boleh tahu?
0: Kalau sistemnya sendiri sih, kalau di CFD itu, itu kita di 2000 per sesi ya. Sesinya ya, kita 2-3 menit. Tapi kita fleksibel juga. Maksudnya kalau kita nggak ada antrian atau nggak ada orang yang foto, kita bayar 2000 aja. Tapi kalau pakai sepuasnya, jadi sepuasnya. Mau bebas ramein sampai foto,
2: gitu.
0: Sampai foto, tapi aku izin dulu sebelumnya kalau mau bakal tak take video buat konten kita juga, buat marketing kita juga. Terus kalau pakai device kita, pakai foto HP kita, itu pakai bayarnya 5.000.
1: Sorry. Berarti cuma 2.000 perak nih.
0: Iya, betul. Seharga parkir di Madiun.
1: Oh my god. Lebih mahal kopi susu kalian nih.
0: Betul aja nih. Ya. Kalau kumpul mahalan kopinya.
1: Oke. Ini 2.000 perak nih, 2.000 perak. Dan itu yang antri banyak ya, kali orang keluarin 2000 kan nggak kerasa ya.
0: Betul.
1: Ya itu keluarin gitu ya, dan itu pasti rame ya setiap minggu ya.
2: Iya. Ada sih.
1: Ada ya. Oke. Itu serius 2000 perak nih.
0: Betul. 2000 aja kak.
2: Itu bakeries juga bisa.
0: Iya, kita udah ada curesnya juga. Terus apa itu?
2: Raja
0: pokoknya emang. cash tunai non tunai kita bisa. Jadi nggak perlu bingung, nggak ada uang kecil, ada QRIS gitu aja sih.
1: Aku masih mencerna 2000 perak ini ya.
2: Yeah.
1: Tapi itu nanti udah BEP ya, break even point.

0: Iya. Yeah.
1: BM.
0: Udah balik ya, oh, mau.
2: Lumayan sih.
1: Sudah sih, Kak.
0: Sudah. Oh my god.
2: Mungkin baliknya itu BEP-nya bukan dari nominal ya. Ha. Mungkin dari karena sudah terrealisasikan, kita kan puas sendiri,
0: bener.
2: Rame, terus jadi diapresiasi orang juga, sampai sini juga, sampai
1: iya, diundang
2: di Pro RRI gua ini ya.
0: Oke, oke.
2: Okay. Itu juga termasuk BEP sih menurut saya.
0: Sebuah achievement ya.
2: Iya, betul.
0: Achievement-nya achievement. Oke. Ini sambil diminum enggak apa-apa nih,
1: boleh.
0: Oke, diam, Kak. Apa namanya? Tapi aku juga penasaran, satu bulan berjalan nih ibaratnya, satu bulan berjalan nih, ada gak sih challenge-nya nih, tantangannya apa nih?
1: Kalau challenge-nya itu edukasi sih, Kak. Maksudnya
0: ini dalam... pasti beda nih Kak Farhan sama Kak Fitri nih.
1: Iya, challenge-nya apa nih? Nanti bisa ditanya POV-nya yang lain. Kalau kadang kan setiap minggu kita gak jaga bareng-bareng juga.
0: Bener.
1: Kadang aku sendiri, terus ada beberapa masyarakat di awam ibaratnya, pikirnya cuman nyediain standing gitu aja. Pikirnya ya udah foto pergi gitu.
0: Okay.
1: Jadi ibaratnya enggak bayar lah kasarannya gitu. Terus akhirnya oh ya udah, rezeki orang enggak akan kemana, ibaratnya gitu aja sih. Simpelnya gitu sih, Kak. Kalau tantangannya sih itu
0: edukasi.
1: Cuman kalau aku mau ngomong terus nagih, kayak kesannya malah sayanya yang sungkan. Sebetulnya kan itu hak kita kan. Tapi
0: iya juga sih.
1: Iya, tapi beberapa sih nggak aku tarik, jadi ya udah nggak apa-apa, penting kamu masuk konten aku, jangan komplain gitu.
0: Oke, okay, iya, fair enough,
1: iya,
0: lah ya.
1: Iya, fair aja.
0: Oke, okay, jadi mereka jalan sambil foto,
1: iya,
0: jalan
1: kayak gitu ya. Curi-curi gitu. Okay. Sekalian jalan-jalan foto 3, 2, 1 selesai pergi gitu.
0: Oke, okay, iya. Menarik. Jadi dari sisi edukasi ya kalau dari Kak Farhan nih. Oke, okay, kalau dari Kak Fitri apa nih?
2: Kalau sejauh ini kalau menurut saya sih challenge-nya itu tren sih ya, konsistensi tren mungkin. Karena kan kalau udah nggak tren, udah pernah foto ini kan, udah nggak lagi. Jadi kan pelanggannya atau audiensnya kan pasti harus berganti-ganti dong. Kamu kan orang itu, ah oh, udah pernah foto di sini nih, udah ya udah gitu aja. Okay. Itu kan mungkin challenge buat kita, mungkin kan ini nanti juga diperbarui karena kan juga diinovasi ya. Mungkin karena collab dengan itu apa? Wedding,
1: kayak ibaratnya kan ada paket WCC sekarang lagi tren wedding content creator. Aku juga salah satu part time juga ikut di wedding content creator. Okay. Ada yang menawarkan collab sama konvek kita, jadi ibaratnya ini peluang baru yang terbuka secara tidak langsung. Terus akhirnya kita coba dulu, tapi belum deal lah ibaratnya, masih coming soon.
0: Okay. Ini. Tapi ya benar sih, kalau menurut POV-nya Kak Farhan sama Kak Fitri ya, ini termasuk edukasi ya yang agak-agak apa tuh? Ada apa sih? Ada momen unik tuh, suka nih. Apa tuh momen uniknya tentang edukasi nih?
1: Momen uniknya kalau edukasi sih balik lagi, maksudnya kan di beberapa tren di sosial media kan banyak kan udah ada banner, kita udah lumayan besar juga. Ada QRIS-nya aku gantung, terus bannernya besar. Harusnya mah ibaratnya kan otomatis kan bayar tanpa diminta.
0: Okay.
1: Terus maksudnya kita tuh juga aku nggak minta-minta sih, lebih tepatnya gitu, oh udah biarin aja, biar maksudnya sebelumnya kan aku udah branding dulu di
0: biarin
1: sosial
0: aja
1: media,
0: nih ya. Gue tandain ya, biarin, tapi gue tandain,
1: iya, gue tandain, pokok ada yang komplain DM ibaratnya, ya janganlah ibaratnya kita kan sama-sama win-win solution juga,
0: bener.
1: Ibaratnya aku untung, dia juga untung, dapat foto.
2: Yang unik itu ada anak kecil, segerombolan bocil gitu ya. Itu kan di konvek mirrornya kan ada stikernya tuh. Nah stikernya tuh di dipletokin gitu.
1: Dicopotin.
2: Iya, dicopotin.
1: Mau tutup kan kita mau tutup, standingnya agak diturunin, terus
2: ya, kita ngobrol,
1: dia lewat, kita ngobrol, terus
2: diplotek.
1: Iya, untung ada temen yang ibaratnya langsung.
0: Ini ya vandal sejak dini ya. Oke, menarik nih.
2: Bocil
0: nih, harus diedukasi juga nih. Oke. Iya, itu ini PR juga sih sebagai bisnis ya teman berdua ya. Jadi mungkin trainingnya jangan sungkan-sungkan lah ya gitu ya. Oke. Ya, tapi di situ udah ada banner ya padahal ya.
1: Sudah ada banner.
0: Mungkin itu ditutupin kain aja deh baru dibuka.
1: Habis
0: payment foto, udah buka ya.
1: Iya, betul. Harusnya gitu, tapi kayaknya ribet
0: juga ya. Oke. Tapi pernah ini enggak sih sebelum rame-rame pernah ada fase sepi enggak sih?
1: kalau fase sepi CFD alhamdulillah ada aja, tapi kalau sore itu weekday mungkin cuman 1-2 gitu aja per harinya, cuman by fun aja sih, maksudnya seneng aja, maksudnya seneng ngejalani, ibaratnya ngejalani bisnis baru terus. Ya konsisten aja sih kuncinya kalau iya, kalau nyoba hal baru dengan usaha yang baru, untung disupport teman-teman juga, orang tua juga. Terus kita harus, dalam artian kita harus percaya diri pastinya nomor satu. Kalau ibaratnya kita nggak percaya sama usaha kita, usaha kita nggak akan berkembang, itu aja.
0: Betul sih. betul sekali. Nah itu tadi pasti ada aja lah ya, ada aja lah. Dan tapi kalau ngomongin momen ini ya, challenge atau tantangan soal edukasi, pasti ada momen senengnya juga nih. Apa nih yang paling diinget?
1: Kalau momen senengnya sih ibaratnya banyak nggak sih?
2: Ada sih.
0: Satu spill yang paling diinget, yang paling berkesan.
1: Paling diinget disewa pertama kali ya.
0: Ah gimana disewa tuh ceritanya?
1: Pertama kali kayak. Iya, Hamin 2 ngechat, cuman slow respon si customernya. Terus Hamin 1 ngechat lagi malam, jujur malam, eventnya di jam 1 besoknya.
0: Jam 1 siang.
1: Terus dia minta semua, ibaratnya kita kan udah ada jasa sewanya kan, per jam, per 2 jam, 4 jam sama 1 hari. Itu harganya beda-beda. Terus kan kita juga nyediain apa, cutting stiker, ibaratnya custom stiker sendiri
0: custom
1: gitu.
0: Stiker sendiri. Oh, dan itu bisa langsung jadi.
1: Belum bisa, karena mendadak banget. Akhirnya itu sih maksudnya experience-nya, gedebak-gedebuknya dapat. Hamin 1 langsung besoknya terus aku pasang, terus aku lanjut kerja, kebetulan weekday apa weekend ya? Weekend. Terus habis itu teman-teman yang ambil.
0: Langsung kayak gitu. Itu momen di rentalin ya.
1: Iya betul, disewa rental pertama.
0: Oke, itu kabaran Kak Fitri nih, ada enggak nih?
2: Mungkin kalau momen senangnya itu antusias komentar di sosial media ya.
0: Gimana tuh?
2: Sudah komentarnya tuh kayak interest gitu loh Kak, menarik, minat gitu loh Kak, maksudnya. Oh ini di mana, di CFD,
0: lucu
2: di
0: juga
2: apa
0: nih,
2: gitu
0: ya.
2: Terus ini usaha yang bagus ini, soalnya kan cewek sering mirror gitu kan, mirror selfie atau bagaimana, itu juga seneng. Pokoknya antusias di sosial media itu yang nyenengin banget sih itu.
0: Antusias di sosial media itu ya. Nah, komentar-komentar positif kalian tuh membantu ya teman berdua ya.
2: Betul.
0: Untuk bisnis, untuk brand ya. Mungkin kalau ada review-review langsung sampein aja langsung ya.
2: Betul.
1: Kalau kurang apa,
0: nah, langsung aja sampein, karena ada teman-teman yang di sana yang bantuin. Nah itu untuk momen senang. Ada nggak sih kendalanya teman-teman Let's Go Photo waktu operasional gitu? Ada nggak? Ada kendala?
2: Kendala sih.
1: Kalau dari kendala sih ada.
0: Apa
1: waktunya
0: tuh?
1: Waktunya kan cuaca sih lebih tepatnya. Kita kan nggak ada lighting, nggak ada, ibaratnya nggak ada lampu sorot. Kita hanya mengandalkan cahaya matahari.
0: Terus
1: sama angin sih, jujur kita kan sebetulnya udah kuat kokoh berdiri, cuman kalau anginnya kencang kan otomatis gedubrak jatuh. Jadi kalau nggak dijagain dari dekat, apalagi pas angin, takutnya malah ngerusak properti kita.
0: Itu
1: aja sih kendalanya.
2: Oh iya, kendala angin sih.
1: Iya,
0: kenceng angin. Biasanya.
1: Lumayan karena outdoor kan.
0: Oke, menarik. Dan ini kan berarti udah banyak customer yang antri nih ya. Pasti udah banyak yang nge-DM juga dong.
1: Betul.
0: Gitu ya. Ini gimana sih cara teman-teman leskopoto.id ini menjaga kepercayaan customer itu biar tetap layanan yang diberikan tuh gimana gitu? Ada tipsnya enggak?
1: Kalau tipsnya di awal sih kita branding dulu. Branding dulu di awal di sosial media.
2: Kita kasih promo sih.
1: Promo juga.
0: Bener, itu 2000 perak kalian promo berapa nih?
2: Enggak, kalau yang di wedding itu ada
1: special price khusus untuk yang sewa. Tapi kalau yang awal soft opening itu kita udah langsung narif 2000 karena ibaratnya enggak ada harga promo lagi.
0: Iya, benar. Itu
1: jujur udah 2000.
0: Itu udah enggak bisa.
2: Promonya yang foto sepuasnya itu ya?
1: Iya, kalau foto sepuasnya sih ibaratnya kan di bannernya kan tertera di 2 sampai 3 menit aja. Kita promonya kalau enggak ada antrian ya bebas puasnya sampai fotonya bagus, ibaratnya gitu aja sih.
0: Puas sampai fotonya bagus lah, bebas lah gitu ya. Keren. Terus customer yang datang berarti apa aja nih? Orang-orang sporty sama Gen Z tadi ya?
1: Sama ibu dan anak.
0: Wih, iya lah.
1: Seru.
2: Oh ya, keluarga
1: kecil, keluarga Gen Z juga ada.
0: Oke. keluarga.
1: Ada di konten kita semua di sosial media, bisa dicek.
0: Iya, menarik ya. Malah ada ibu-ibu family gitu yang
2: ada,
0: ikut.
2: Ya, ada keluarga cemara kita. Iya. Ada. Ibu, bapak,
1: ibu dan
2: anak gitu.
1: Ibu, bapak, anak, keluarga kecil, foto.
0: Oke.
1: Terus kita bikinin konten, dia seneng, kita juga seneng gitu. Nah, itu aja sih. Tujuannya balik lagi sama kayak pulang apa berangkat senang pulang senang sama
0: yes,
1: kayak kita juga.
0: Oke, okay. Benar. Ah, bisa aja nih Mas Orhan. Kita lamain 2 jam
1: iya,
0: di sini.
1: 2 jam
0: nih.
1: Boleh.
0: Oke, balik lagi. Jadi itu saya pakai Convex Mirror ini itu berarti cuma di satu spot ya, Kak? Atau gimana tuh?
1: Sementara ini baru satu spot aja untuk leskupoto.id sendiri, cuman di bantaran aja ya, teman-teman. Hmm. Di pintu selatan dekat pintu keluar parkiran. Iya.
0: Parkirannya mana nih bentar?
1: Parkiran yang dari
2: sebelah selatan enggak sih?
1: Selatan, iya benar.
0: Berarti pintu
1: selatan.
0: Masuk Bantaran itu ya?
1: Pintu masuk iya yang ada tulisan Bantaran Madiun itu. Terus itu kan pintu
0: yang
1: keluarnya.
0: Dari perempatan itu ya benar ya?
1: Betul, ya dari perempatan bukan yang dari belokan.
0: Belokan. Oke. Mungkin bisa ditambahin kali ya spotnya semuanya gitu titik-titik.
1: Boleh, tapi yang jujur ya, nanti jaga. Yang jaga nanti enggak ada. Takutnya gubrak jatuh.
0: Oke. Dan apa namanya ini berarti mainnya promosinya lalu di media sosial ya?
1: Betul, promosinya cuma di sosial media aja sih kita. Balik lagi tren, ibaratnya musik di sosial media gitu bisa mengaruhi views, komennya positif banget. Terus kayak ibaratnya customer gak diminta tag, otomatis tag di IG itu kebahagiaan.
0: Sebuah
1: ya kebahagiaan sendiri sih,
0: kehormatan sih,
1: kehormatan banget. Jadi ibaratnya kalau brandingan kita alhamdulillahnya berhasil dalam kurun waktu kurang 2 bulan ini. Terus udah ada banyak yang sewa, banyak yang tanya, cuman kita keterbatasan di apa itu, di kita kan kalau konvek buat wedding itu kan baru ada satu warna bunga.
2: Desain
1: apa bunga artificial gitu. Baru warna biru aja, biru putih. Kita belum ada opsi lain. Jadi ibaratnya kita pelan-pelan dulu, enggak mau buru-buru juga. Jadi ibaratnya kita biar strukturnya juga bagus, pelan-pelan biar kita juga enjoy ngejalaninnya, enggak pressure ya, gitu aja sih.
0: Oke, dan ini berarti ada planning lah ya, ada planning. Dan gimana maksudnya untuk setupnya itu loh, kan ini berkaitan sama Convex Mirror kan, kalau setahu Rere kan ini ya apa harus cahayanya harus gimana, kalau nggak gitu kan kurang nih di waktu fotonya. Ada nggak sih cara penempatannya nih, gimana nih, ada tipsnya nggak ini?
2: Mungkin kalau tipsnya sih itu tadi ya, buka konveksinya kan di siang hari atau pagi hari. Sebenarnya kita itu inginnya juga malam hari, karena kan sekarang banyak eventnya kan, apalagi hari jadi Kota Madiun. Maunya kan di waktu malam hari, tapi ini mungkin kedepannya mau lighting atau gimana.
0: Ya, bisa
2: ya, itu
0: tuh.
2: Tips sih. Terus sama kalau siang hari dan pagi hari,
0: ayo,
2: itu
0: pengajuan, ayo RAB.
2: Ayo let's go foto ID, yuk tim yuk.
1: Trialnya yuk.
0: Support kita guys.
1: Ya, sewa guys, jangan lupa mampir.
0: Oke, jangan lupa mampir. Eh, bisa tuh waktu di hari jadi Kota Madiun
2: kan?
0: Ya.
2: Itu.
0: Apalagi waktu Spektra naik karnival ya.
2: Bentar
0: lagi, 2 hari lagi.
1: Iya.
0: Eh, segera check out teman-teman let's go.
2: Betul. Terus ada event itu kan mau ada Dewa 19 juga.
1: Iya, lagi ada konser ya sebentar
2: itu,
1: lagi.
2: Tapi kalau malam kan gimana, kan nanti lightingnya kan juga.
0: Berarti
2: juga
0: dari 2000
2: gitu.
0: Jadi 10.000 lah ya.
1: Harusnya sih bisa.
0: Bisa sih.
1: Bisa diatur.
2: Itu buat bareng-bareng loh 10.000. Kan 5 orang kan
0: bisa. Kapan lagi momennya nih?
1: Kan PT-PT kalau berlima kan cuma 2000 juga.
0: Nah, itu dia.
2: Tipsnya. Kalau siang hari pagi hari mungkin enggak membelakangi matahari kali ya, terus pindah-pindah spot dan titik juga itu ada, juga pengaruh cahaya juga.
0: Iya, ada penataannya ya.
2: Iya, betul.
0: Setupnya ya. Dan ini Kak Farhan, Kak Fitri, udah ada pertanyaan yang masuk di YouTube-nya RRI Madiun, mungkin aku bacain ya. Dari akun @amin nih, tanya gini. Kakaknya jeli sekali nih melihat peluang ini. Dari sebuah cermin bisa menjadi cuan. Keren.
1: Iya sih. Kak.
2: Keren sih pertanyaannya.
1: Gimana? Ini awalnya sih balik cermin lagi dari tren. Cuan. Dari tren kita sering scroll. Ibaratnya kan gak mungkin lah kita gak pegang HP. Betul. Jadi ibaratnya scrolling, unik nih usahanya. awalnya kan cuman di pinggir jalan, di blind spot, pertigaan jalan.
0: Iya, benar-benar.
1: Foto bahaya banget kalau di sini. Kenapa kita nggak ngide aja? Ibaratnya kalau ini bisa portable, bisa ditaruh di mana-mana, kan juga jadi keamanan buat yang foto juga. Ibaratnya daripada foto di jalan, di pinggir jalan, di pinggir di pertigaan rame, mending di let's go foto aja. Jadi bisa, ibaratnya bisa portable, bisa digeser kemana aja. Jadi juga aman berkendara, ibaratnya gitu juga. Terus sama apa lagi mungkin?
2: Ini tadi dari ke Amin ya namanya ya kayaknya. Dari cermin ke cuan ya.
0: Cermin bisa menjadi cuan.
2: Iya, namanya juga Gen Z Kak ini Kak. Apa aja dicuanin ini Kak?
0: Iya. Betul. Indus ekonomi.
2: Iya, betul.
0: Oh. Indus ekonomi kita harus harus dilihat.
2: Kalau untuk lihat peluangnya sih ini karena modalnya enggak banyak ya konfliknya ya.
1: Betul,
2: ya,
1: jujur. Iya.
2: Modalnya enggak banyak. Kalaupun terrealisasikan dan rame itu bonus. Kalaupun enggak itu juga buat sendiri Kak Amin kita konveksinya ya, buat pajangan di kamar gitu. Itu juga, peluang sih. Kita mikir risikonya juga.
0: Risikonya.
2: Gitu,
0: manajemen risikonya bagus lah ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Terus selanjutnya dari akun @agus5z nih. Untuk jenis cerminnya apakah hanya model seperti itu Kak? Ada juga enggak model lainnya gitu. Terus untuk ukurannya bisa request atau hanya satu ukuran saja?
1: Kalau tiangnya Ki, kita pakai tiang yang penyangga buat sound itu, buat sound bar yang besar itu. Terus kalau cerminnya sih ada mulai dari ukuran 20, 40, 60. Kita pakainya yang 60 yang sedang, jadi nggak terlalu besar juga.
0: Yang paling gede berapa tuh ukurannya?
1: Kayaknya ada yang 100-120 ada.
0: 1 meter tadi ya, diameternya.
1: Iya, bulat banget, besar.
0: Wah, itu satu CFD bantaran kena semua.
1: Bisa jadi. Rame-rame satu RT ibaratnya.
0: Itu bisa ngezoom dari jauh loh. Oke, menarik. Berarti yang dipakai teman-teman Lesku Boto yang size-nya yang
1: 60 cm.
0: Oke. Terus dari @danaukit1101 nih, momen-momen paling rame seperti apa ya Kak hingga pesenannya jadi sold out gitu?
1: Kalau momen-momen paling rame sih long weekend.
0: Iya,
1: kadang long weekend kita buka. Minggu itu kita buka pagi juga buka, sore kita juga buka karena ibaratnya banyak yang sore aja Kak, aku bisanya datang sore. Oke, kita turutin pelan-pelan dari jam biasanya kalau pagi dari jam 6 sampai jam setengah 10, jam 9, tapi kalau sore itu kita startnya setengah 4 sampai gelap lah jam 5, setengah 6. Sore.
0: Oke. Dan apa ini? Dari Edana, ya, keren, sangat menginspirasi sekali. Jujur nggak kepikiran kalau cermin bisa menjadi uang nih.
1: Iya.
0: Okay.
2: Makasih Kak.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke. Dan ada lagi dari @auraaira nih. Apakah menyediakan include jasa fotografernya enggak Kak untuk memotretkan gitu?
2: Itu nggak perlu sih. Ini kan mirror selfie ya.
1: Mirror. Tujuannya cuma mirror selfie, cermin cembung. Jadi ibaratnya foto sendiri. Jadi bebas. Okay. Kita udah nentuin angle-nya. Sekiranya kan kita bisa naik turun. Kak ini kurang turun apa kurang naik, kita bisa atur sesuai.
0: Okay.
1: Ibaratnya kan tingginya
0: bener,
1: tingginya kan beda-beda. Jadi bisa naik bisa turun, jadi fleksibel aja sih.
0: Okay.
2: Nah ini Kak, ini jadi tantangan ini Kak.
0: Kenapa tuh?
2: Edukasi tadi kembalinya. Dikiranya kan fotografer ini konfek ini apa? Padahal kan ini kan mirror aja, enggak perlu fotografer.
0: Ini edukasi juga ya.
2: Iya, tantangan dari kita sih ini.
0: Oke, bisa lah diatur ya. Bisa diatur.
2: Iya.
0: Nah, terus ini terus aku pintanya sih. Ini menurut Kak Farhan sama Kak Fitri nih. Mindset apa sih yang harus dimiliki anak muda atau Gen Z ya yang ingin berbisnis tuh sebenarnya?
1: Kalau dari aku itu sih berani mencoba. Abisin jatah gagal kalian. Mending nyoba sekarang daripada nyesel kemudian. Itu aja sih.
0: Oke. Coba sekarang atau nyesel kemudian gitu.
1: Dicoba aja dulu.
0: Coba aja dulu gitu. Nanti kalau rugi ya coba lagi. Harus coba terus.
1: Betul. Maksudnya jatuh bangun. Kelarin sendiri deh kalau bisa.
0: Okay.
1: Kalau minta bantuan teman-teman. Kalau perlu bantuan teman-teman ya kita minta tolong aja. Simbolnya mah gitu.
0: Benar. Terbentuk.
2: Iya.
0: Oke.
1: Bagus banget.
0: Oke. Terus lagi kalau dari Kak Fitrian apa nih? Mindset apa yang harus dimiliki?
2: Mindset yang dimiliki sih yang pertama itu mental ya.
0: Ah,
2: ya kalau pemalu itu mau buka usaha itu juga banyak mindernya. Sama. Semula saya juga pemalu, kayak kalau nggak ada temennya juga nggak bakal ada ini.
0: Oke.
2: Okay. Ya, sama itu juga kira-kira tuh cari modal yang dikit dulu aja. Karena kan harus mikirkan manajemen resiko juga kan. Itu buat anak muda sih itu aja sih, sama teman yang support mungkin itu juga
1: nomor
2: perlu
1: satu sih.
2: Ya biar brandingannya jalan. Itu sih. Terus ya mulai aja dulu untuk Gen Z, semua kan bisa dicuanin kan sekarang kan.
0: Bener, bener,
2: bener. Gak usah malu, emang in this ekonomi ya.
0: Gak usah pakai malu. In this ekonomi ya, apapun bener. Jadi gitu ya. Ya.
2: Betul. Cari yang raja-rajah dulu aja gitu.
0: Ah, nice. Ya. Jadi buat teman berdua ya, jangan malu, tetap jeli ya, lihat peluang ya.
2: Betul,
0: gitu.
2: Betul, ya peluang sih, sama tren sih.
0: Sama tren ya, juga, ya. Apa yang relate, apa yang enggak, dan pokoknya selagi itu ada change ya, sikat lah.
2: Betul.
0: Gitu ya. Terus aku pengen tanya nih, targetnya letsgopoto.id ini apa nih? At least 3 bulan ke depan lah, minimal.
1: Kalau 3 bulan ke depan berarti bulan apa ini?
0: Tahun ini deh, tahun ini aja.
1: Kalau patokan bulan sih kayaknya nanti takutnya ke pressure.
0: Iya, aduh, aku ada target nih.
1: Ya, ya. Gen Z kan enggak suka di pressure kan.
0: Make sense.
1: Ya, terus kita targetnya buat sewa event sama wedding, okay. Itu diperbanyak untuk apa?
3: Katalog ya.
1: Katalog. Diperbanyak katalognya. Terus tapi kalau ibaratnya kan sesuai di bio kita ya. Kalau CFD itu di hari Minggu itu kita fleksibel sesuai di bio kita, suka-suka buka. Jadi kadang on, kadang off, yeah. Kadang buka, kadang enggak.
2: Sesuai mood lah.
1: Jadi ya, sesuai mood lah, sesuai keinginan kerjanya Gen Z juga.
0: Maaf libur, ownernya bangunnya kesiangan.
1: Siangan, betul, seringnya sih kesiangan, cuman ya ada yang lain jadi yang buka sendiri.
0: Oke, tetap itu ya. Targetnya ya berarti ya, expand di wedding,
1: betul,
0: event kayak gitu ya. Kalau dari itu, kalau berarti ini kalau dari Kavran nih, Kak Fitri ada lagi nggak?
2: Ya mungkin katalog tadi sih.
0: Katalog ya.
2: Perbanyak katalog sama ini sih, ramah-ramah. Ini adminnya ini kok nggak pernah dibales ya ini, yang banyak yang saya
1: makan,
2: banyak yang nawarin juga gitu kan,
0: maaf,
2: maksudnya
0: ya. Kolab
2: juga.
0: Adminnya.
2: Iya.
0: Paparan dilihat, ditandain nih teman-teman.
2: Ya terus sama kalau bisa sih nambah konfig ya, karena konfig kita kan hanya satu.
1: Baru satu.
2: Iya baru satu aja. Itu
1: akan
2: sih
1: nambah mungkin
2: yang kedepannya. Mungkin ada yang tadi kan ukuran 60 ya. Nanti ada yang kecil, ada yang besar gitu.
1: Iya.
2: Ya pokoknya. Tetap berkembang sih dari berjalannya tren-tren kan, mungkin hanya bertahan berapa tahun sih?
0: Okay.
2: 1 tahun, 2 tahun gitu kan. Gitu aja.
1: Pelan-pelan
2: sih.
1: Aja yeah. Dulu.
0: Pelan-pelan aja dulu. Oke, dari akun @auraaira nih, sukses dan jeli sekali bisnis ini.
1: Terima kasih banyak Kak Aura.
0: Dan ini ya, teman berdua ya, dari obrolan kita siang ini kita belajar bahwa peluang usaha itu bisa datang dari mana aja ya. Bahkan dari kebutuhan yang sering kita lihat setiap hari, kita lewatin ya, ternyata bisa jadi ide bisnis yang menjanjikan ya. Dan dari cerita Kak Farhan sama Kak Fitri dari letsgopoto.id ini menunjukkan bahwa kreativitas itu dalam berbisnis tidak selalu menciptakan sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang dekat dengan kita.
2: Ya,
0: bener
2: betul,
0: kan?
2: Ya. Izin.
0: Sesuatu yang dekat sama kita gitu. Dan di era yang penuh persaingan ini ya, industri ekonomi itu keberanian untuk mencoba menjadi salah satu modal yang sangat penting ya, selain modal-modal yang lain gitu ya. Itu juga konsistensi, juga kemampuan adaptasi menjadi kunci biar usaha atau bisnis itu terus berkembang ya. Dan letsgopoto.id ini jadi bukti ya bahwa bisnis yang unik itu sekalipun bisa tumbuh jika dijalankan dengan serius dan penuh komitmen ya.
1: Betul.
0: Ya walaupun
1: konsisten
0: itu tadi. Apapun ada informasinya di bio ya sekarang.
1: Iya.
0: Oke, belum sepil tadi. Instagramnya apa nih?
1: Instagramnya sesuai di @letsgopoto.id sesuai yang di bawah ini.
0: Oke, langsung aja mau apa ya? Sewa segala macam ya. Kontak-kontak aja. Di Let's
2: Follow,
0: Go.
2: Sewa.
0: Oke, letsgopoto.id ya. Bisa banget ya itu.
1: Iya,
0: ya.
1: Kita juga lagi live di TikTok.
0: Okay.
1: Boleh sebut?
0: Boleh.
1: Di TikTok
0: silakan.
1: Juga lumayan ini udah yang nonton 219.
0: Wih, lumayan sih. Rame ya.
1: Lumayan sih.
0: Oke, ada yang tanya enggak?
1: Kalau yang tanya
0: aja,
1: sih
0: satu aja.
1: Ini belum sih, Kak.
0: Oke, apresiasi ya mungkin ya dari beberapa atau teman-teman TikTok ya gitu ya.
1: Karena ramenya pertama kali kita di TikTok dulu, terus kemudian ke Instagram. Baru ibaratnya kan kalau DM, sorry izin maaf adminnya saya jujur, kalau nggak dibales di TikTok kadang spamnya di IG.
0: Okay.
1: Kadang kan kalau nggak follow dulu kan masuknya di request dulu.
0: Bener,
1: jadi
0: kurang tahu juga. Bener. Mantap. Oke, gitu oke, oke. Dan ini ya teman Pro 2 ya, kita gak kerasa sudah di penghujung acara Santai yang Muda Kreatif hari ini ya, tanggal 23 Juni 2026. Thank you banget buat letsgofoto.id ya, ada Kak Farhan sama Kak Fitri ya.
1: Terima kasih juga buat Pro 2 RRI sama Kak RRI juga.
0: Asik. Yang udah berbagi cerita ya, inspirasi, sharing, dan seputar dunia kreatif ya ini ya, usaha kreatif lebih tepatnya ya. Semoga cerita hari ini bisa menjadi inspirasi buat teman Pro 2 untuk mulai melihat peluang di sekitar dan berani mengambil langkah pertama. Itu dia sih. Dan semoga obrolan hari ini bisa menjadi pembuka wawasan teman-teman Pro 2 ya, untuk membuka usaha, karena usaha itu nggak selalu harus mengikuti apa ya, yang berat-berat gitu loh. Jangan yang berat-berat, yang ringan-ringan aja ya kan.
1: Iya.
0: Yang relate dengan kita gitu, yang di sekitar kita. Dan thank you banget ya terakhir ya Kak Hanif, Kak Fitri.
1: Terima kasih banyak juga.
0: Abis ini berarti langsung open booth lagi.
1: Ini kebetulan Gen Z ya, jadi abis ini nongkrong dulu.
0: Melihat peluang. Oke, dan Santai Siang Muda Kreatif hari ini diproduksi oleh Agus Sarwono, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Adin, grafis ada Rio Farawi, dan aku sendiri Reva Mananda aka Riri ya. Stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.
3: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli, baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas serambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah. RRI.co.id, sumber

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: na na. Sabunok ni haga di papay babayhin nonoyo. At sa sen ni nomi di kiri kitang yapelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Dari tadi
0: itu lo bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang nih bahaya kami ini bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu, ya udah gak.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: too old to set another goal or to dream a new dream. Kamu tidak pernah terlalu tua untuk menargetkan tujuan lain atau untuk menambahkan mimpi baru. C.S. Lewis.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Aduh, bisa nyala lagi. Selamat.

Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya, bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.

0: Terkait pemadaman listrik, berikut ini penjelasan PLN ULP Madiun Kota. Mengutip dari rri.co.id Kota Madiun yang ditulis oleh Aris Dwi Kuncoro, akhir-akhir ini pemadaman listrik cukup sering dirasakan warga Madiun dan sekitarnya. Berikut ini penjelasan dari manajer PLN Unit Layanan Pelanggan atau ULP Madiun Kota, Catur Surya Dharma Suryana, kepada RRI Madiun. Dalam dialog tersebut, pewarta menanyakan terkait keluhan masyarakat adanya pemadaman listrik yang sering terjadi, sebenarnya apa penyebab dari PLN. Manajer PLN Unit Layanan Pelanggan ULP Madiun Kota mengatakan, sebelumnya kami dari PLN mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan PLN. Untuk menjawab kondisi sekarang, jadi kalau dibilang pemadaman bergilir itu bukan pemadaman bergilir. Namun kami dari PLN sedang melaksanakan manajemen beban, di mana secara teknis ada kendala di operasional pembangkit yang menyebabkan suplai listrik yang masuk ke Jawa Timur memang sedikit berkurang. Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman yang mungkin lebih meluas, PLN melaksanakan manajemen beban ini secara terbatas di beberapa lokasi. Hal tersebut dilakukan untuk mengupayakan agar kondisi sistem ini tetap stabil. Jadi hal tersebut dilakukan agar tidak menyebabkan pemadaman yang lebih luas lagi, seperti itu. Untuk pemindahan titik lokasi yang dilakukan manajemen beban ini, apa pertimbangannya? Manajer PLN ULP Madiun Kota menjawab, terkait dengan lokasi-lokasi yang memang terdampak, kami tidak memilih mana yang harus diuntungkan ataupun dirugikan. Jadi PLN tetap melihat kondisi secara teknis dan juga operasionalnya seperti apa. Dalam hal ini, setiap wilayah itu kan memang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dari pasokan listriknya, kemudian sumbernya, kemudian jenis pelanggan yang ada di lokasi tersebut, jadi kami tidak serta-merta melakukan manajemen beban dengan memilih-milih wilayah. Kami melihat apakah lokasi tersebut memang secara operasional dan teknis itu layak untuk dilakukan pemadaman ataupun manajemen beban ini sendiri. Dikutip dari rri.co.id Madiun, dengan judul terkait pemadaman listrik, berikut ini penjelasan PLN ULP Madiun Kota yang ditulis oleh Aris Dwi Kuncoro.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Enak ya?
1: Ya enak lah.
0: Ini enak. Juga segar. Wow.
1: Sini sampahnya.
0: Ya, bentar. Siap banget bawa kantong buat tempat sampah. Cocok jadi duta sampah nih kamu.
2: Jadi, kantong ini ada dua fungsi. Pertama, sebagai kantong sampah kalau di sekitar kita memang gak ada tempat sampah. Jadi kalau nanti di jalan udah nemu tempat sampah nih, baru deh kita buang.
0: Oke.
2: Tahu gak, dengan tidak membuang sampah sembarangan, artinya kamu sebagai anak muda juga berperan aktif dalam menjaga lingkungan kita. Gitu.
0: Oke deh, kakak duta sampah. Terus fungsi yang kedua apaan?
2: Iya, buat ngitung. Udah berapa makanan tuh yang kamu makan? Hah? Jadi tinggal nagih kamu harus bayar berapa.
0: Loh, ini gak jadi ditraktir?
2: Enggak lah.
0: Aduh, habis banyak lagi. Aduh, gimana sih?
3: RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur. Aduh. Lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Hah, Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tak!

Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas serambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.
1: Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Tapak Sejarah.
1: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan Kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala. Umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
0: Tapak Sejarah.
2: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai hai hai. Menjelang jaga malam alias jangan galau malam-malam di day part terakhir di sore ceria ini, teman Pro 2 ya, barengan sama aku Nabila Negari untuk edisi Selasa malam. Pastinya nanti Nabila mau ngajakin kamu dulu untuk kita mengikuti MLC Music Live Chat yang disiarkan melalui program 2 RRI Jakarta. Nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2 bisa kamu simak di situ. Dan nantinya juga akan ada special segmen membahas seputar pemberantasan judi online gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Mas Aditya dari ASRN Partner nih, teman Pro 2 ya. Untuk tema kita pada malam hari ini berkaitan dengan promosi judi online di media sosial. Nah, kira-kira ini bercanda atau pidana nih? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol deh ya, teman Pro 2, di special segment. Dilanjut nanti juga ada segmen curhat dong. Boleh banget kamu nanti mau curhat-curhat seputar yang menyedihkan, menyenangkan, wes pokoknya apapun lah itu. Bisa kasih pesan-pesannya gitu, teman Pro 2 ya. Ide topik curhat kita pada malam hari ini apa? Nanti bisa banget kamu saran aja lah, teman Pro 2 ya. Pokok intinya adalah menjelang pukul 24 nanti juga akan kita temenin dengan sebuah drama radio dan jazz music. So bisa kamu simak nih ya di frekuensi 95,2, maupun bisa juga kamu menyimaknya melalui RRI Digital ataupun di streaming rri.co.id. Buat yang lagi mager ya nyalain radio, bisa banget streaming gitu sekarang ya. Radionya radio digital sekarang, yaitu RRI Digital. Mudah banget kan? Iya, sudah mencari makan malam apa kamu hari ini, teman Pro 2? Semoga aja udah memikirkannya dan bertemu nih ya. Kalaupun belum, paling enak apa sih kalau malam hari? Paling pas itu biasanya kalau Nabila malam itu penyetan. Kalau gak penyetan, apa ya? Sate. Kalau gak sate, apa nih? Ya, sayur bisa, salad bisa. Wes pokoknya apapun itu selera kamu deh, teman Pro 2. Yang penting enak, yang penting makan malam. Jangan lupa untuk makan malam dan menjaga kesehatan.

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Tim Para Atletik Indonesia tampil juara umum World Para Atletik Grand Prix 2026 Tunisia pada tanggal 12 hingga 20 Juni 2026. Adapun Indonesia menutup kejuaraan dengan raihan 29 medali yang terdiri atas 15 emas, 7 perak, dan 7 perunggu. Jumlah tersebut membuat Indonesia berbagi gelar juara umum dengan Ukraina yang mengkoleksi jumlah medali serupa. Sementara itu, tuan rumah Tunisia menempati posisi ketiga dengan 10 medali emas, 6 perak, dan 9 perunggu. Kemudian informasi lainnya, film horor komedi Thailand Pinak 5 siap menyapa penonton Indonesia mulai Rabu 24 Juni 2026. Film ini melanjutkan kisah waralaba populer yang memadukan teror supranatural dan humor khas Thailand. Pinak 5 disutradarai oleh Mike Pontaris, Chok Tichi Sadar Sopon yang kembali mengembangkan mitologi hantu Pinak yang telah dikenal penggemar film Asia. Cerita berlangsung setelah kelompok sahabat berhasil melewati berbagai teror sebelumnya, namun kedamaian mereka kembali terganggu oleh kemunculan roh pendeta baru. Not bersama dengan sahabatnya Balloon First dan Tommy Jun kembali menghadapi ancaman mengerikan, di mana mereka harus berhadapan dengan kutukan yang semakin sulit untuk dihentikan. Gangguan gaib pun mulai muncul dari berbagai bentuk menyeramkan, di mana penampakan misterius dan kejadian aneh menghantui kehidupan mereka setiap harinya. Film ini dibintangi oleh Tar Atiwat, Sang Tian sebagai Not, kemudian Witawat Ratanabon Barame sebagai Balun, dan Buripat sebagai First. Turut bermain Mian Piravich, Mitra Chawangkam, Non Intanon, serta Hunapat Pichatowarawut. Dengan durasi sekitar 120 menit dan rating dewasa 17+, Pinak 5 di sini menawarkan teror baru nih teman Pro 2, dan film berbahasa Thailand ini juga menghadirkan subtitle bahasa Indonesia. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News, dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2, dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Indonesia. Ini dia Music Club Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Bener.
0: Aduh, gitu ya. Betul sekali. Malam hari ini di MLC Music Live Chat ditemani sama kita berdua tentunya akhirnya ya.
1: Kita bisa berjumpa lagi malam hari ini. Sehat, Dit?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Gue sebenarnya lagi kurang sehat sih.
0: Asik.
1: Tuh tapi gitu sih. Ya namanya juga hidup ya enggak sih?
0: Aduh.
1: Kadang sehat. Kadang tidak sehat, ya kan?
0: Kadang kidding.
1: Tapi yang jelas hari ini walaupun apapun keadaannya,
0: yes,
1: kita pasti bakalan bikin suasana di manapun kamu berada, itu pasti happy.
0: Betul sekali.
1: Terutama buat para glorious.
0: Jadi udah tahu lah ya.
1: Tahu lah
0: malam
1: ya.
0: Hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya? Karena dia juga merupakan juara 3 di Idol terakhir kemarin.
1: Bagi gue dia juara 1, bro.
0: Hey, sedap.
1: Karena gue dari awal sudah menjauhkan Rio.
0: Oh, benar. Karena Rio juga
1: juara 1 Bintang Radio.
0: Bintang Radio juga ya.
1: Bintang Radio Indonesia. Jadi Indonesian Idol juga.
0: Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Rio Lascard di malam hari ini ya.
1: Kita bakal ngobrol 1 jam penuh. Jadi Gloria silakan penuhi live chatnya.
0: Yes.
1: Tanya sebanyak-banyaknya, tanya yang belum pernah kamu tanyain di
0: betul
1: tempat lain ya.
0: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga, langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya di
1: 0811 800 105.
0: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit juga.
0: Yoi, dan tahun ini kita sudah tidak berdua doang ya,
1: tapi sudah bertiga.
0: Yoi,
1: barengan sama
0: Rio Luxor.
1: Halo.
2: Wah, gua gak susah bacanya last card.
0: Last card, bener ya last card. Last card.
1: Bener gak
2: last card. Card itu bahasa apa sih yo?
3: Nah, sebenarnya tuh kayak singkatan nama kakek nenek sih kak.
1: Oke.
3: Jadi last card, last card. Okay. Lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: Oh, gitu. Tapi keren sih.
1: Keren sih Sukarti. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga nggak sih?
3: Enggak sih kak.
1: Emang lu aja yang bikin tuh?
3: Aku dari papa ya? Buat aku doang.
1: Ih gokil sih. Kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, gak tau ya orang Belanda apa orang Jepang. Skart. Sayang gitu kan.
3: Sini skart.
0: Iya bener.
1: Dan mungkin teman pro 2 terutama lebih familiarnya dulu ya.
0: Yes.
1: Satrio.
3: Satrio.
0: Oh iya dulu tuh kan Rio.
1: Sampai waktu-waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh.
1: Sampai okay. Akhirnya sampai beberapa waktu pre Elim juga masih pakai nama Satrio kalau salah ya.
3: Elim 3
1: ya lo harus
3: itu showcase yang udah mulai live itu udah
1: Rio. Itu siap keputusannya siapa Rio?
3: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Jadi kayak udah harus
1: punya nama ya, panggung nih,
3: stage
1: nama
3: name.
1: Rio. Itu lo yang nentuin tapi bukan dari produser atau apa?
3: Bareng-bareng sih kak waktu itu dari manajemen juga kan, gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
1: Rio aja. Rio lahir. Tapi untungnya lo punya nama Laskar itu sih.
0: Gokil.
1: Itu gak ada yang punya lo ketika browsing Rio Laskar.
0: Langsung.
1: So Rio, aduh. Yes. Gue itu dulu pas kemarin nih ya season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
1: Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
0: Kalau jujur gue jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
1: Josh.
0: Florentino. Gue suka
1: tipe suaranya. Ya.
0: Suaranya.
1: Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan menjagokan ya ada orang-orang yang diundang tadi sih.
0: Karena banyak juga ya di situ ya.
1: Iya gitu.
0: Benar.
1: Dan ini sebenarnya kali-kali berpanya Rio ikutan Idol.
3: Season RBC. Sebelumnya aku sempet coba kak, dan itu cuman coba-coba gitu.
1: Belum serius banget ya?
3: Iya mungkin kak ya, nah, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa ternyata.
0: Oke, harus serius ya.
3: Season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part mana, baju apa yang harus aku pakai, pokoknya sebisa mungkin semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi, jadi memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 gitu dengan persiapannya.
1: Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes.
1: Itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya. Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
1: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi sometimes ya itu yang harus diterima gak sih? Yuk.
3: Iya sih kak. Kalau aku malah sejujurnya tuh bersyukur kak kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana. Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos aku mau maksimalin gitu. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
1: Karena
3: gitu.
1: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
3: Itu sih yang selalu aku utamain dulu kak.
1: Gila loh waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selena ya?
3: Iya waktu itu duet
1: waktu itu. Soalnya Soli itu susah banget suruh.
0: Bener.
1: Kayaknya suruh angkat-angkat bokong gak susah ya.
0: Susah bener.
1: Yang berhasil tuh Rio.
0: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama berarti setengah tahun hampir ada kali ya?
3: Iya kurang lebih 6 bulan.
0: 6 bulan kurang lebih ya. Itu apa ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang? Pelajarannya dari judges mungkin. Iya,
3: dari judges pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Soleh sih.
1: apa itu?
3: Di babak showcase final showcase itu mungkin nggak komentarin soal nyanyinya.
1: Yang baju ya.
3: Gua tahu banget itu.
0: Oh, komen baju.
1: Padahal mah baju kan kita disiapin ya.
3: Iya enggak sih? Iya sih Kak, cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
1: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya.
3: Iya Kak.
1: Ya udah mau enggak mau harus
0: lebih aware lagi.
3: Lebih aware akhirnya lagi tim jadi juga lebih ini Kak, apa namanya? Milihin bajunya tuh lebih.
0: Okay.
3: Apa sih istilahnya tuh kan lebih.
1: Iya, lebih fit gitu. Supaya lebih fit lagi baju, rambut karena tuh ngaruh banget ternyata.
0: Yes.
1: Betul, betul. Dan betul. Apalagi ya itu ya, karena kan idol itu kan base-nya adalah voting. Jadi apapun yang orang lihat, apapun yang orang dengar, itu yang jadi patungannya mereka.
0: Betul.
1: Wow. Jadi yang paling apa ya? Ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi, pernah di radio, terus juga akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue nggak bisa dapetin di tempat lain gitu.
3: Bikin aku ini juga tersadar, oh begini ya rasanya, karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini,
1: kayak gini, pressernya gitu ya.
3: Benar, kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita, kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat, kayak gitu.
1: Tapi sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi regular, itu sangat membantu pasti ya.
3: Iya kan, terutama untuk menenangkan diri ya kan di atas panggung. Karena aduh deg-degannya itu minta ampun gak.
0: Bener.
1: Tapi kalau lagu tuh milih sendiri gak sih?
3: Lagu emang kita diskusi kak ya. Jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu. Dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa. Kan minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C itu apa kayak gitu kak. Karena ada potensi-potensi juga kan kak. Kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu.
0: Benar-benar. Tapi selama idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
3: Semuanya challenging lagi kak, soalnya ada tema-temanya gitu loh kak. Jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak, mengulik lagu ini. Kita kan sebagai penampil itu mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja itu. Gitu ya. Sulit ya. Itu aja kita harus cari kan.
0: Benar.
3: Jadi ya, semuanya challenging sih kak jujurnya.
0: Beda-beda ya.
1: Apalagi yang harus berdua ya sebenarnya. Lebih gampang lu nyanyi sendiri apa? Padahal soalnya di komentar juri kan Rio ini harus berdua gitu kan. Sebenarnya kayak gitu kan. Malah lu lebih bagus berdua gitu.
3: Dari Kang Soleh.
1: Gua apa? Komentar Kang Soleh gua apa?
0: Iya Kang Soleh ngeri juga sih komentarnya.
1: Dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
3: iya, jadi waktu duet sama Celine kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu. Terus waktu bertiga Rio kayaknya emang harus trio gitu. Waktu sama Tebak Kucakar ini harus ada bandnya, pokoknya Rio gak boleh sendiri.
1: Gua aja dulu ya, gua pernah kan manggung tuh di mana ya, di Rolling Stone ya. Kebetulan yang MC bang, Kak Soleh tuh, Soleh-Soleh. Band lo namanya apa? Supernova. Supernova nama fansnya apa? Supernovans gitu kan.
0: Oke.
1: Lu gak bakal ada fansnya nanti karena Supernovans.
0: Aduh.
1: Itu sakit banget gua. Sampai keinget sampai sekarang.
0: Walaupun bercanda tapi.
1: Iya juga ya. Itu jadi doa nanti.
0: Astaga.
1: Dan ini udah rame banget di live chat bro.
0: Yes.
1: Kita absenin dulu aja kali ya.
0: Boleh.
1: Siapa lagi ada Mei Prawesti,
0: ada Dewi Wahyuni, ada Maulidatul,
1: Lila Riperton, ada
0: Kainda
1: Susanti.
0: Dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Tanya-tanyain dan
0: boleh. Dia. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Rio katanya minta di ada yang disapa tuh jangan ngadep samping dong.
3: Halo. Di sini.
0: Iya, di sini kameranya.
3: Ya, baru menyadari ya.
1: Udah suruh madep sono tuh.
0: Udah.
1: Berapa lama? 10 detik.
0: Aduh. Screen time-nya mahal.
1: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
0: Betul.
1: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Bener. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andirian.
0: Yes. Betul. Nanti kita bakal bahas ya.
3: Iya lagi.
1: Itu impian yang saya punya nyanyi bro.
3: Iya kok bener.
1: Agak mirip gue kan Andirian juga mungkin.
0: Iya ini udah oke. Nanti kita bakal pas ya teman-teman, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edi tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio.
2: Yeah.
0: Rio Tobelli. Ini dari tadi di komen tuh kayak Rio Tobelli, Tobelli, Tobelli. Tobelli ya masalah caps lock gitu kan.
2: Glorious nih.
0: Glorious
1: emang ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
2: Aku kak waktu itu emang sebelum showcase nyari-nyari kan kak emang untuk fanbase ini kira-kira apa ya? Apa berapa? Aku akhirnya mantapin Glorious.
0: Trend.
3: Gokil, gokil.
0: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious.
2: Glorio with us.
1: Glorio with us. Glory. Wih keren.
0: Keren.
1: Nah. Sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang, perjalanan panjang ya.
0: Yes.
1: Apa sih yang lu rasain apa ya

0: konsistens ya, atau gue harus tetap konsisten atau gimana yang lo dapat?
1: Iya sih kak, yang paling penting itu harus konsisten, dan setiap apa ya pelajaran yang aku dapat, nah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik, itu aku coba ATM-in gitu kan. Mati tiru modifikasi gituin kak. Aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu, aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu, termasuk konsisten sih juga aku kan, karena kan udah diceburin papa di nyanyi, nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu. Yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu, apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
0: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan, lu impikan juga. Tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang, ya kan? Dan nanti bakal ada single-single selanjutnya dari Rio.
2: Rio tentunya.
0: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama, yuk?
1: Berapa hari itu teman-teman ya?
2: Lumayan.
0: Benar. Dan bareng sama Andi Rianto.
1: Iya.
0: Apa yang lu dapat dari seorang
2: Andi
0: Rianto? Angga Rianto.
2: Mirip kok dia bilang tadi. Benar.
1: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi, aku malah salfok sama ininya, segala apa namanya, sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan, sampai dengan tadi DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa. Oh, matur suwun nggih Mas Andi, sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut. Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan kak, itu nggak langsung satu arah ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu, enggak loh kak.
0: Oh,
1: jadi sempat Mas Andi nanyain Rio mau diapain gitu kak, yang pun
0: wow, bayangin seorang Andi Rianto nanya gitu sama penyanyinya, jadi nggak perlu egonya dia gitu, tapi penyanyinya juga harus punya apa involve gitu.
1: Iya, akhirnya aku minta, bukan minta, gimana ya bahasanya, kalau ada begini-gininya boleh gak Mas Andi terus diteruskan ke Mas Andi, jadilah musik yang
0: gokil. Berarti di aransemennya gitu. Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan dari
2: urunan, iya benar,
0: usulnya wong Jawa iki loh.
2: Iya, wong Jawa iki, wong Jawa lagi
0: ngomong tuh jadi buatan usaha isin-isin masa ini juga diru keneng nih Jogja
2: bener, cuman kasih orang Jakarta.
0: jadi itu ya, betapa Mas Andi selegend itu masih pengen Rio ada, itu juga ada ambil bagian.
2: Wow. Benar.
0: Ini langsung banget gak sih habis selesai itu langsung take vokal gitu?
1: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan gak sama Celine dan Niki gitu.
2: Oke, karena ini juga lagu kemenangan ya?
0: Oke. Yang nyetain ada Mahalini juga,
2: Happy Andromeda,
0: Jayan Prayas.
2: Okay. Wow. Tapi apa nih yang membedakan dari mungkin versinya Niki sama versinya Celine itu apa?
1: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung kali jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk teneneng gitu. Beda.
2: Iya benar.
1: Langsung kayak band banget gitu. Oh, itu sih yang membedakan
2: musik. Benar. Dari musiknya juga udah kerasa ya dari awal ya berarti.
1: Dan temponya memang lebih cepat gitu buat karena versi band gitu.
0: Oke. Ini gue bacain beberapa ya. Ini Ria ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
1: KWC. Iya, waktu itu ada event KWC, Karaoke World Champion.
0: World Champion. Wow. Sabrina juga nggak salah itu juga ya pasti?
1: Apa
0: beda?
1: Iya.
0: Terus juga ini Rio, hal apa yang dikangenin dari Idol setelah lulus dari Felix?
1: Banyak banget sih kak.
0: Apalagi teman-teman pasti ya.
1: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi semuanya termasuk ketika
0: timeline-nya berarti apa sih? Abis sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
1: Jadi kan kita show hari Senin ya kak, selesai itu udah masuk ke selatan.

0: Selasa lah, Selasa. Karena kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select.
1: Oke. Mini lagu.
0: Udah dapat lock malam hari Rabu langsung kita home band.
1: Home band nyari apa? Key-nya di mana?
0: Key select. Langsung home band. Setelah itu kalau udah home band Kamis langsung vokdir gitu.
1: Okay. Sama apa vokal director siapa? Siapa sih kemarin ya?
0: Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Dennis juga. Kang Irnat juga sempat waktu itu. Terus ya Jumatnya kita kayak koreo. Sabtu bebas tuh Kak kita Sabtu.
1: Oke. Libur dikit lah ya. Minggu langsung rehearsal.
0: Sabtu buat posting video segala macam lah kita. Minggu kita GR terus mempersiapkan yang gitu segala macam GR Senin show.
1: Wah, itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
0: Iya, setiap hari.
1: Wah, luar biasa. Dan kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Berarti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada kasih pilih satu. Yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
0: Aku sejujurnya suka lagi langsung aja gitu kayak ada memori
1: gitu.
0: Harus milih ya.
1: Dari tadi main aman terus sama lo. Ayo harus milih.
0: Aku suka sama penampilan tema timur sih Kak, sejujurnya.
1: Oh, timur. Okay. Itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
0: Iya, itu kan sama The Baku Cakar kan.
1: Yes. Cakar. Udah. Itu juga itu pengalaman pengalaman luar biasa. Lu, tapi sebenarnya pernah enggak sih sama Baku Cakar?
0: Belum enggak?
1: Baru kali itu ya.
0: Itu deg-degannya kan luar biasa ya. Temanya timur lagi kan. Iya sih benar, aku dari Jawa Timur tapi
1: beda kan. Beda.
0: Langsung aduh apa yang harus kulakukan ini, berguru ke Kak Jos dulu ya. Lagunya ini biar enggak salah kaprah kan gitu. Artinya apa, berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari dari The Baku Cakar itu beda banget kan kalau dari versi aslinya ubur-ubur ikan lele ini. Lagunya kan ubur-ubur ikan lele. Benar-benar beda banget musiknya. Nah, aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar aku di lagu ubur-ubur ikan lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
1: Iya. Nah, ternyata apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
0: Iya Kak, salah satunya.
1: Satu-satunya ya, benar-benar. Itu jadi role model.
0: Aku suka banget sama falsetnya.
2: Iya sih, wah kacau sih itu sih. Okay.
1: Pas kemarin di show juga lu juga banyak mainin itu juga nggak salah ya, falset husky gitu kan ya, iya nggak sih, itu juga jadi karakternya Rio banget gitu, yang nggak bisa ya sulit untuk samain.
2: Yes. Betul. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya Sumpah Mati versinya Rio Lascard bareng sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
1: Jadi masih ada waktu pokoknya, kasih pertanyaan yang banyak Glorious. Yes. Ya.
2: Jadi pastiin buat tetap di RLC Music
1: Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
0: Coba jawab dulu.
1: Coba jawab dulu. Ketik mau.
0: Boleh, langsung ke WhatsApp juga boleh
1: gitu. Sekarang ya, kalau udah mau lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon, langsung gue telepon sekarang nih ya. Lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo, sekarang. Sekarang Glorious. Sambil kita nunggu ya.
0: Oke. Okay.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
2: Iya.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau di channelnya Rio?
2: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih, Kak.
1: Oke, okay, bisa langsung ditonton di situ dan bisa sampai sekarang apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan, ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada Kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya tuh kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu. Itu ada-ada aja sih Kak, dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Aduh.
1: Itu yang susah ya. Tapi kayaknya Rio enggak sih ya.
0: Enggak ya. Enggak ya.
2: Pernah dulu kalau waktu ya sekolah ya.
0: Oh iya gitu. Dulu ya, benar ya. Tapi kayak itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba WhatsApp sekarang 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar.
0: Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wish list bakalan diproduserin sama siapa, membuat labelnya dengar ini? Siapa yo? Sebut namanya.
2: Siapa yang kak? Tolong bantu.
1: Siapa yang pengen? Kayak Andrianto udah kejadian.
0: Betul.
1: Terus. Yovika?
2: Ah itu ya kasih. Sejujurnya, iya kasih. Aduh.
1: Lale Manino.
2: Ah iya itu juga.
1: Semuanya baik. Kita yang nyebut. Gimana sih?
2: Ya karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren gitu loh kak.
0: Iya benar.
1: Oke. Bisa nggak sih telepon?
0: Nah masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya.
0: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini siapa namanya?
0: Ini
1: ada namanya Aulia.
0: Aulia
1: coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
0: Ya. Voice note boleh, voice note. Voice
1: kasih
0: note
1: pertanyaan
0: ya.
1: buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
0: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanannya Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah sungguh sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Ma Igun. Itu ceritanya gimana
2: Kak
1: itu?
2: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi Kak di salah satu acara Kak Igun yang dibuat Kak Igun waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
2: Sebelum Idol.
1: Oke.
2: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kak Igun akhirnya kayak mungkin dinotis tapi gak yang gimana-gimana Kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu. Oh iya,
1: ingat.
2: Akhirnya enggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
1: Gila sih.
0: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget, akhirnya juga supportnya luar biasa. Dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata nggak bisa telepon. Ya.
0: Benar.
1: Jadi voice note. Ini ada, ini siapa nih?
0: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya. Udah cue tadi ya.
0: Udah cue. Oke.
1: Okay. Ayo boleh.
0: Boleh.
1: Siapa aja yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
0: Benar.
1: Isinya pertanyaan kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Chika juga boleh. Chika ayo.
0: Chika boleh.
1: Dan sejauh ini mana Glorious paling jauh?
2: Glorious paling jauh ada di Jepang kak.
1: Waktu
2: itu kalau misal Rio lolos di Grand Final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata
2: Tapi kayaknya di Road to Grand Final.
1: Road to Grand Final ya Travi, ya nggak apa-apa sih ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya udah didoain sih, yes. Gitu kan.
0: Benar.
1: Oke, berarti ini udah jadi satu single pertama. Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single terbarunya?
2: Wah, doain ya teman-teman, oh, semuanya glorious.
0: Benar. Tapi ada keinginan buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
2: Pasti sih kak.
1: Aku pasti. Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
2: Berupa coret-coretan saja.
1: Oke. <Okay. laughs>
2: Dan niat ya. Belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih kak. Tapi okay. Emang setelah bergabung di dengan label ini, jadi kayak diarahin gitu, harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri. Kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya kak,
1: level
2: ya,
1: terbaru sih, gitu ya, marathon gitu terbaru deka. Gitu ya,
2: bisa jadi sesuatu yang baru juga.
1: Aulia, lu ngerekam audionya lama banget sih.
2: Cepetan,
1: ditungguin ini.
0: Durasi.
2: Mau nanya apa sih Aulia?
1: Dia panjang banget dari ngerekam ini, iya. Bukan disuruh bikin lagu.
0: Bener.
1: Nanya Aulia.
0: Betul.
1: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu? Di antara seluruh konsesan yang ada?
2: Pastinya The Boys sih kak.
1: The Boys itu berarti?
2: Aku, Eboy, Eki, sama Kak Jos.
1: Itu ya?
2: Itu berasa banget akhirnya kita makin deket setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan emang kita tahu ini pasti bakal satu per satu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal, kita harus makin deketin teman-teman gitu kan. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu, setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga, aku sama Eki sama Kak Jus, bikin kita makin dekat lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu Menyesalkan waktu itu.
1: Iya, itu keren banget sih itu.
2: Makin juga bikin kita
1: deket. Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
0: Betul.
1: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu event bareng seperti itu, perasaan kehilangannya gak sih?
2: Iya lagi.
1: Iya gak sih? Lu kehilangan rutinitas tadi, ya gak sih? Langsung kayak hampa gitu.
2: Iya sempat kayak gitu kan yuk? Sampai kayak gini loh kak, jam tidur yang paling berasa kak.
0: Oh iya.
2: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat, selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol, kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Biasanya bangun, harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih kak.
1: Jadi itu yang berubah, berasa gitu ya.
2: Iya berasa, itu yang paling berasa.
1: Aman?
0: Oke, kita dengerin dulu ya. Dari Aulia nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas, Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuman buah satu magis, Rio. Ketika misalkan, jangan pakai misalkan deh. Ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu Wa Taala dan semesta bisa mempertemukan kita, entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio. Kira-kira Rio mau nggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia dan dia sombong banget karena dia menilai aku nggak menghargai dia, nggak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku nggak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku nggak melihat ke arah Rio, bukan berarti aku nggak melihat Rio, aku lihat Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah, jadi kayak aku yang dicap gimana gitu sama artis ya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
1: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
0: Dari Lombok, terima kasih.
1: Oke, nanti pasti kalau Mario masih ketemu.
0: Masih ketemu ya nanti ya.
2: Pasti kan insya Allah kalau kesempatannya Lombok, ya kenapa enggak Aulia.
1: Ada ya. Boleh baca nih Cika deh, Cika di Bekasi. Kalau speaker aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
0: Member Persari.
1: Persari. Mungkin apa yang pengen Rio sampaikan buat Glorious?
2: Apa ya Kak? Selalu kayak langsung dalam gitu Kak, karena kan apalagi ngeliat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa yang bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan gak memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase. Setelah diselamatkan Bang Judika, ternyata ada harapan. Setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datangin, dan semakin banyak gitu Kak. Di setiap babaknya itu kayak wow,
1: anugerah banget ya.
2: Enggak, Kak. Dan supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu Kak. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious, semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu
1: itu dia,
2: Rio
1: itu
2: sampaikan ke Glorious.
0: Yes.
1: Thank you banget buat Glorious ya.
0: Betul.
1: Kasih dikit dong refnya sebelum mati.
0: Boleh.
2: Oke, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: manisnya. Kan wis tak omongi, ojo dolanan kuwi. Jadinya pernikahan dini.
1: Pernikahan dini.
2: Belum siap secara mental.
3: Tuh kan dibilangin juga.
2: Juga belum siap finansial. Belum lagi nanti ngerawat dan ngurus bayi. Kamu

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Jumpa lagi barengan sama aku Nabila Negari di special segmen pemberantasan judi online, yang mana tema pada malam hari ini berkaitan dengan promosi judi online di media sosial. Nah, ini bercanda atau pidana nih? Ada pidananya tidak? Nah, nanti pada malam hari ini ya bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Mas Aditya dari ASR and partner, tapi kali ini tidak ada partnernya ya, karena bisa terlihat di studio program 2 RR Madiun sudah ada Mas Aditya. Halo, selamat malam Mas.
1: Selamat malam.
0: Ini partnernya mana nih Mas?
1: Iya, ini partnernya lagi sibuk semua.
0: Waduh, jadi ASR aja nih.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, kabar baik Mas?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi ini kita ngobrolin lagi berkaitan dengan pemberantasan judi online ya Mas. Yang mana pada malam hari ini berkaitan dengan promosi judi online di media sosial. Ini seputar ya mungkin berkaitan dengan endorsement, kemudian influencer, streamer seperti itu ya. Okay. Dan kalau misalnya kita melihat fenomena yang ada nih, fenomena promosi judi online di media sosial sekarang ini seperti apa sih Mas, kalau bisa dijelaskan?
1: Ya, untuk judi online ya sekarang itu semakin banyak. Yang jelas itu semakin banyak, promosinya juga semakin luas, dan sekarang sudah merambah ke media-media sosial. Seperti contoh kayak di Facebook, di Instagram, itu sudah sangat banyak. Jadi kayak saya kan juga bermain di Facebook sama di Instagram untuk promosi tentang lawyer saya juga. Nah, dan kebetulan setiap kali saya buka media sosial itu, seperti Facebook itu, banyak sekali kayak apa ya, promosi-promosi judi slot, judi judi online 99 seperti itu banyak sekali. Komentar-komentar yang mengarahnya ke judi online itu sudah sangat banyak sekali.
0: Itu di Facebook ya?
1: Itu di Facebook. Bahkan kadang di Instagram juga ada. Juga ada, tapi tidak sebanyak yang ada di Facebook. Bahkan pernah juga saya melihat itu di YouTube juga ada. Di YouTube komentar-komentar itu juga ada yang menyisipkan judi-judi online itu, ada juga itu, seperti itu.
0: Jadi nyerangnya di komentar ya Mas, lebih.
1: Betul, betul sekali.
0: Oke, semacam iklan sesaat tapi juga.
1: Bukan iklan sih, jadi dia komentarnya itu lebih mengarahkan ke keuntungan berapa, nanti dapat berapa, seperti itu sih.
0: Jadi bisa dibilang langsung nembak gitu ya, langsung to the point. Siapa yang minat bisa langsung gitu ya. Oke, nah kalau misalnya dilihat sendiri nih Mas, kenapa kok bisa media sosial seperti Facebook, terlebih Facebook ya ini, kenapa bisa menjadi sarana yang efektif gitu mungkin ya, untuk mempromosikan ataupun ini seperti itu tadi, ada komentar-komentar seperti itu?
1: Ya, jadi sepengetahuan saya sih, karena Facebook itu kan media sosial yang paling gampang ya, dan paling lama, yang bukan paling lama sih, yang paling gampang ketika kita mau contoh bikin postingan, kita mau jualan, bahkan sekarang itu yang lagi ramai juga ada FB Pro yang bisa dapat uang juga. Nah, disitulah banyak sekali oknum-oknum atau istilahnya akun-akun bodong yang dibuat untuk mengiklankan judi online tersebut. Jadi komentarnya seperti bet 123 atau Zeus apa atau petir apa, itu banyak sekali sekarang di Facebook itu. Tetapi ketika kita klik tersebut, itu nanti akunnya itu akun bodong. Tapi ada iklannya, iklan tentang judi online-nya. Itu pasti ada seperti itu. Jadi semakin hari ini semakin banyak. Biarpun hari ini pemerintah sudah berupaya untuk menutup, menghapus akses itu, tapi ya itu tadi, mati satu tumbuh seribu, seperti itu.
0: Jadi kalau misalnya dilihat, ada polanya gak sih Mas, untuk yang akun-akun promosi ini, yang itu tadi ya, kayak namanya?
1: Iya, namanya sih random sih ya, cuman sudah mengarahkan ke bet 123, slot 99, seperti itu, taruhan apa gitu, itu sudah pasti, dan diikuti pasti ada tulisan besarnya, kayak apa, huruf kapital itu pasti sudah kelihatan sekali itu.
0: Oke, jadi pola-polanya ini bisa di apa ya, istilahnya kita bisa niteni gitu ya jawabnya.
1: Iya, betul.
0: Oke, bisa diperhatikan tuh teman pro dua ya, jangan sampai ketika maksudnya kamu melihat ada yang kayak tadi slow 99 dan lain sebagainya, itu kamu tertarik malah tergiur tuh.
1: Bahkan
0: ya.
1: Bahkan ada linknya itu biasanya kalau di komentarnya ditaruh linknya di situ.
0: Langsung ya.
1: Langsung, jadi kalau ada yang bahasanya tertarik, dia klik langsung diarahkan ke website itu. Itu pun ada yang dari pemerintah sudah diblokir, ada yang tidak sempat diblokir, itu pasti itu.
0: Berdasarkan apanya itu Mas, kayak pemblokiran atau tidaknya itu?
1: Dari laporan. Biasanya kan kalau ada masyarakat yang melapor ini judi online atau apa, itu bisa dilaporkan kan lewat apa namanya websitenya pemerintah, websitenya apa itu Kominfo, itu bisa itu. Jadi ketika kita buka dan itu terlihat adanya judi online, website untuk online-online perjudian, itu pasti akan diblokir. Banyak seperti itu.
0: Gitu. Berarti harus dilaporkan dong. Kalau misalnya nggak ada pelaporan ya sama aja tetap utuh. Gitu ya.
1: Kemungkinan tetap akan diblokir, tapi butuh proses waktu kan. Tapi lebih baiknya ketika ada website itu langsung kita sebagai masyarakat kita langsung blokir aja. Kita minta untuk diblokir seperti itu.
0: Oke. Terus kalau misalnya ini nih Mas, promosi kan biasanya orang-orang sekarang itu memanfaatkan adanya seperti influencer. Kemudian kalau misalnya jualan-jualan gitu kan ada endorse-endorse kayak gitu. Nah ini kalau melihat fenomena yang ada seperti itu, tanggapannya Mas Adit seperti apa nih?
1: Ya kalau yang jelas menurut dari segi hukum saya sebagai lawyer, itu sangat-sangat masuk dalam pidana. Karena apa? Sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang ITE, itu di dalam pasal 27 itu sudah menyebutkan setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, itu sudah diatur di dalam pasal 27. Yang mana untuk penjelasannya mendistribusikan yaitu tadi endorsement, iklan yang ada orang membawa iklan itu juga termasuk endorse seperti itu, mentransmisikan atau mengirimkan informasi, ini loh ada apa istilahnya link untuk buka akun judi online seperti itu pasti akan dikenakan pidananya.
0: Walaupun itu influencer sebagaimanapun gitu ya, tetap pasti, saja gitu ya.
1: Pasti itu akan kena pasal tersebut. Apalagi di dalam pasal 45 ayat 3 juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku. Jadi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 tadi ayat 2 akan dipidana, bukan akan, pasti dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun loh ini. Dan atau denda paling banyak 10 miliar seperti itu. Nah, jadi untuk pidananya enggak main-main. Dan saya rasa influencer-influencer pun kalau dibayar dengan nominal berapapun saya rasa tidak akan mau. Dengan melihat adanya ancaman pidananya seperti ini, mereka pasti nggak akan mau. Daripada mengambil risiko, pasti dia nggak akan mau seperti itu.
0: Iya, betul. Nah, kalau secara hukum sendiri nih, Mas, kapan kira-kira sebuah unggahan ataupun konten nih ya yang bisa dianggap itu kayak sebagai bentuk promosi nih? Jadi secara hukum sendiri, kapan sebuah unggahan ataupun konten ini dianggap sebagai apa ya, sebuah bentuk promosi gitu?
1: Ya. Yang jelas ketika ada orang yang mengiklankan, contoh kalau ada yang di Facebook ya, dia menulis komentar, ikuti link ini, ada bahasa judinya 99 atau apa, itu sudah masuk dalam bahasa mentransmisikan atau mendistribusikan, itu sudah masuk dalam unsurnya. Jadi bisa kita lihat bahwa orang-orang yang membuat komentar seperti itu, ketika kita klik di Facebooknya, itu pasti akun bodong. Itu pakai fotonya orang, fotonya cewek-cewek cantik, dia seolah-olah komen, itu pasti bukan orang itu.
0: Akun bodong ya.
1: Pasti itu akun bodong. Gak mungkin ada orang yang berani pakai akunnya sendiri, akun pribadi dibuat untuk jadi endorse itu tidak akan berani karena resikonya sangat tinggi. Apalagi kalau di kita di masyarakat Indonesia ini kan kepolisian untuk cybercrime itu juga juga sudah ngeri juga kan gitu. Jadi pasti akan terdeteksi ini siapa sebagai influencer, ini dia mendistribusikan apa, itu pasti akan kelihatan, itu pasti seperti itu.
0: Oke. Okay. Tapi kan ada ya Mas, kayak sekarang kan orang yang kayak mengakunya nggak tahu ini linknya atau aplikasinya ini termasuk akun judol atau ya udah kayak pura-pura nggak tahu gitu. Ada hukumnya sendiri kah?
1: Kalau hanya sekedar membuka dan tidak mengikuti itu nggak masalah. Tetapi ketika kita membuka masuk ke dalam permainan itu dan tidak ada deposit, ya itu sudah ikut.
0: Oh, catatannya kalau sudah deposit ya berarti.
1: Betul sekali.
0: Oh, kalau masuk, hanya kebuka gitu masih ya, aman ya berarti.
1: Masih aman, buka tutup lagi aman. Tapi kalau sudah masuk dia sampai mendepositkan sejumlah uang, ya itu sudah ikut bermain. Dia sudah pasti tahu akan konsekuensi hukumnya ketika dia masuk ke dalam link tersebut dan istilahnya mendepositkan uang. Itu sudah masuk dalam permainan. Unsur ikut mainnya sudah masuk itu.
0: Oke, ternyata udah apa ya maksudnya kalau misalnya udah masuk terus ikut permainan, pokoknya kalau ada deposit berarti udah termasuk ke dalam permainan dan bisa kena hukum itu tadi ya Mas ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, walaupun promosi juga ikut promosi ini tadi ya, ada hukumannya nih teman berdua dan dendanya enggak main-main coy, sampai bermiliar-miliar itu sekali. Ya. Itu duit loh teman berdua, bukan daun.
1: Iya, betul.
0: Jadi makanya jangan sampai kamu apa ya? Sampai main gitu ya, main si judol ini. Oke deh, ini sambil mengajak kamu semuanya, teman-teman Pro 2 yang pengen bertanya ataupun gabung di live streaming YouTube kita di era Rimadion, sudah ada streamingnya gitu ya. Kamu bisa tanya-tanya di situ kepada Mas Aditya di live chatnya, atau nanti bisa tanya di WhatsApp kami di 0811-369-7755. Sebelum nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi barengan sama Mas Aditya berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu promosi judi online di media sosial, bercanda atau pidana nih. Nah, kita iklan terlebih dahulu ya. Pastikan kamu tetap

0: day.
1: Keep smiling, because life is a beautiful thing and there's so much to smile about. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Balik lagi di special segmen. Masih lanjut ya kebersamaan kita teman Pro 2 barengan sama aku Nabila Negari dan juga Mas Aditya dari ASR dan partner. Tapi partnernya di sini dicoret dulu ya malam hari ini.
1: ASR alone.
0: Alone
1: sendiri
0: lah.
1: Aja ini.
0: Lah iya makanya ini. Nah, ini masih membicarakan seputar promosi judi online di media sosial bercanda atau pidana nih. Tadi sudah di segmen pertama Mas Aditya menjelaskan bahwa ternyata untuk para pelaku ya biasanya promosi ini lewat komentar-komentar teman Pro 2. Kayak misalnya ada slot 99, ada angkanya lah, polanya bisa dikenalin lewat ada angka-angkanya, terus nama-namanya yang nyeleneh-nyeleneh. Terus biasa

0: Katanya tuh kalau komentar ini ada mbak-mbak cantik, mas-mas ganteng, iya. Nah itu jelas itu ya akun-akun bodong. Apalagi iya. Kalau pengikutnya, followersnya cuma dikit, nah ini harus hati-hati teman Pro 2 ya. Iya. Jangan sampai kita mengikuti alurnya, sampai-sampai kita terkena jerat hukumnya. Sampai dengan bermiliar-miliar nih dendanya ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Lumayan. Nggak lumayan lagi, pusing nanti kamu tambahan. Oke, dan kebetulan ini di YouTube channel RRI Madiun sudah banyak sekali yang berkomentar dan juga bertanya nih Mas Adit. Ada dari Miftahur Rohman, ini tanya, permaling ini apa ya? Permaling link ke penjurus ke judi online di Facebook ataupun di Instagram bikin meresahkan. Permainan kali ya maksudnya.
1: Iya, betul.
0: Cara menghindari dari linknya tersebut apakah boleh diblokir? Boleh dong.
1: Ya pasti boleh lah. Kan jelas apa namanya, kelihatan itu linknya apa, pasti kelihatan. Otomatis kita blokir enggak masalah.
0: Langsung
1: kan ada fiturnya
0: ya,
1: kan. Iya kan ada fiturnya, komentar atau kita buka akunnya kita minta untuk diblokir bisa kok.
0: Langsung laporkan aja lah ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, terus ini ada yang bertanya lanjutan nih Mas dari Aura Aira berkaitan dengan hal tersebut, apakah bisa dinonaktifkan melalui settingan HP nih Mas? Jadi kan ada tuh yang ketika setiap link judi online selalu ada saat membuka aplikasi tertentu gitu.
1: Kalau itu saya kurang tahu ya, kalau masalah fitur-fitur itu. Malah setahu saya kalau fitur untuk menonaktifkan telepon-telepon apa, telepon spam gitu ya, itu ada malahan. Tapi kalau untuk menonaktifkan komentar-komentar itu saya rasa saya juga kurang tahu sih. Itu mungkin ada, mungkin tapi pasti harus download di dari aplikasi pihak ketiga sih kalau untuk Android sih.
0: Oke. Kalau Nabila, yang Nabila tahu itu kalau komentar dinonaktifkan dari akun pribadinya nggak sih?
1: Iya, betul.
0: Gitu ya.
1: Tapi kan otomatis kalau dinonaktifkan komentar dari si pembuat mungkin buat postingan, otomatis kan nggak bisa masuk.
0: Betul.
1: Iya kan? Semua nggak bisa masuk. Baik orang lain pun nggak bisa masuk. Kayak gitu.
0: Oke. Jadi itu cobalah dicek-cek lagi teman Pro 2 ya settingannya.
1: Betul.
0: Kemudian ada dari Amin Arsis, keren banget. Keren topiknya, Kak. Ya, terima kasih. Terus lanjut dari Amin Arsis lagi, ini sekaligus berkomentar, promosi judi online maupun pinjol sebenarnya mudah kok. Kita kenali maksudnya.
1: Iya.
0: Bukan mudah kok dia
1: mudah,
0: yang pelakunya.
1: Mudah online ya. Mudah kita promosiin
0: mudah
1: ya.
0: Promosi.
1: Wah,
0: maksudnya
1: ini
0: mudah dikenali.
1: Kelihatannya itu ikut-ikut ini.
0: Asal kita jangan pernah sekalipun penasaran. Skip aja katanya.
1: Iya,
0: betul. Terus dari Nosa Karin Sweet. Sebenarnya mereka sadar gak sih Mas kalau itu judi dan ada konsekuensi hukumnya? Enggak. Kan komen atau postingan itu bukti nyata.
1: Ya kembali lagi lah. Yang namanya hari ini ya, ini kan sudah zaman modern. Siapa sih yang gak paham hukum? Karena kan hukum itu mau tidak mau kita harus tahu. Dan orang yang tidak tahu hukum, bukan tidak tahu hukum sih, orang yang tidak paham hukum itu ketika dia terkena masalah hukum, dianggap dia paham hukum. Masalahnya seperti itu. Sehingga kita sebagai masyarakat awam atau adik-adik yang di luar sana yang belum memahami itu harus berusaha untuk mencari informasi yang mana ketika ada postingan-postingan, ketika ada link-link yang berhubungan dengan judi online, itu pasti akan memiliki konsekuensi hukum, apapun itu. Jadi karena kita negara hukum, kita harus paham hukum juga.
0: Harus mulai informasi juga
1: harus,
0: lah ya.
1: Harus.
0: Nah tapi ini adalah pertanyaan lanjutan nih Mas. Terus macam itu kalau dilaporkan bisa ditindaklanjuti oleh pihak berwenang beneran tidak? Gimana regulasinya? Nah ini kira-kira beneran ditindaklanjuti tidak Mas?
1: Selama ini.
0: Dan regulasinya.
1: Kalau saya jawab satu-satu ya. Kalau masalah ditindaklanjuti itu adalah tugas dari Kemenko Indonesia itu satu, Kementerian Informasi, dan dari pihak kepolisian yaitu yang ada divisi cybercrime. Nah itu tugasnya mereka untuk membersihkan yang namanya judi online. Ya kembali lagi, ditutup satu keluar lagi,
0: tumbuh seribu ya,
1: tumbuh seribu lagi seperti itu. Sehingga untuk regulasinya yaitu tadi ada, sudah ada aturan-aturan yang mengontrol, bukan mengontrol sih, yang melarang akan adanya judi online. Itu tadi yang di dalam undang-undang yang sudah saya jelaskan awal, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Undang-Undang Transaksi Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu sudah ada regulasinya. Nah, jadi yang di apa namanya dikenakan pidana itu adalah orang yang mendistribusikan. Tapi sebenarnya orang yang membuat itu juga ada pidananya sebenarnya. Seperti itu. Tapi agak susah. Karena apa? Rata-rata server atau pemilik akun judi online itu bukan dari Indonesia.
0: Dari luar ya.
1: Pasti
0: justru
1: dari luar. Sehingga masalah hukum nanti menjadi hukum di negara pembuat website itu. Katakanlah kalau yang membuat server di Kamboja atau di Vietnam atau di Filipina, agak susah kita dari hukum kita untuk sampai ke sana itu agak susah. Bisanya ya itu tadi, memblokir, menutup, memblokir, menutup. Hanya itu aja.
0: Melaporkan gitu ya.
1: Melaporkan itu.
0: Oke, terus ini ada komentar. Kalau di luar negeri kan ada yang legal kan? Apa karena itu jadi kalau udah ranah digital dianggap general atau berlaku seluruh dunia aturannya? Karena ada yang melegalkan jadi itu nggak bisa ditindak.
1: Tidak bisa. Biarpun katakanlah itu tadi. Kalau dibuat di negeri luar sana kayak di Vietnam atau Filipina itu di sana legal. Tetapi ketika masuk ke negara kita, itu pasti akan menjadi ilegal.
0: Karena negara hukum itu tadi.
1: Bukan negara hukum. Apa? Karena negara kita tidak memperbolehkan adanya perjudian. Itu loh. Di dalam undang-undang kita yang terbaru, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru, itu ada pasal 426 dan pasal 427. Yang mana itu ada pidana dendanya, pidana penjara 9 tahun. Dan 427 itu juga ada pidana penjara paling lama 3 tahun. Yang penjelasannya adalah setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Itu pasal 427. Seperti itu. Jadi dan pasal 426 itu menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian itu dipidana. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian terlepas dari tidak adanya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut atau menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian, itu melanggar pasal 426 KUHP terbaru. Sehingga regulasi hukum kita sudah jelas tidak boleh adanya perjudian dan perjudian itu ilegal. Seperti itu. Kalau mau dilegalkan pasti akan bertentangan dengan negara kita. Kita adalah negara hukum dan negara komunitas mayoritas Islam. Sedangkan Islam sendiri juga melarang
0: judi.
1: Judi seperti itu. Jadi tidak bisa adanya perjudian legal di Indonesia seperti itu.
0: Oke, jadi itu jawabannya ya dari Nosa Karin Sweet. Terus lanjut ada yang bertanya dari Putri Kirana. Kalau sudah terlanjur rugi banyak karena judi online, langkah pertama yang sebaiknya dilakukan apa nih Kak?
1: Rugi banyak dari judi online?
0: Nah, iya sudah terlanjur rugi banyak karena judi online, langkah pertama yang sebaiknya dilakukan apa? Sadar diri.
1: Bukan, berdoa. Berdoa semoga diganti rezeki yang lain.
0: Iya. Jadi berdoa aja dulu.
1: Iya.
0: Tapi sadar juga nggak sih Mas? Percuma kalau dia nggak sadar kan diulangin lagi.
1: Iya itu juga. Tapi harus berdoa dulu.
0: Iya.
1: Kalau dia nggak berdoa, bisa ditangkap kan? Mal gimana malan? Coba.
0: Iya juga. Terus lanjut kalau udah mana tadi? Kalau kita cuma klik iklannya karena penasaran, apakah data kita bisa berisiko disalahgunakan? Nah ini seperti apa nih Mas?
1: Kalau diklik aja ya. Kalau hanya sekedar mengklik tapi tidak memasukkan NIK, nomor rekening dan lain sebagainya, itu pasti aman. Masih aman. Terkecuali kalau kita sudah memasukkan NIK, kita sudah foto wajah, masukkan rekening, pasti akan kebobolan itu pasti. Apalagi masukin nomor handphone, pasti akan ditelepon itu.
0: Iya, bahaya nih. Apalagi yang masukin OTP kayak gitu ya.
1: Iya, betul. Wong kita langsung aja enggak daftar aja kadang ditelepon spam judi online.
0: Betul
1: kok.
0: Betul banget. Spam judol lah apa yang pinjol lah atau apalah itu.
1: Betul.
0: Oke, terus ada yang berkomentar dari Agus. Kak, promo penghasilan lihat Dracin itu benar enggak sih? Menarik sih, tinggal lihat aja dapat uang. Nah, ini gimana nih, Mas?
1: Itu kayak masih gitu. Apa ya? Itu semacam kayak iklan sih ya, kalau
0: iklan
1: salah.
0: Aja ya.
1: Iya, iklan aja. Hmm. Itu pun kalau sampai kita masukin identitas itu juga agak ngeri-ngeri sedap loh. Itu malah bisa kemungkinan data pribadi kita malah diambil oleh oleh website itu. Tapi juga ada sih yang dapat uang entah 10.000, 5.000 itu memang ada. Cuman daripada resiko mending enggak usah deh.
0: Mending enggak usah lah ya. Usah. Anggap aja itu kayak sebuah apa ya, koleksi di dalam situ ya.
1: Iya, masih iklan lah, iklan-iklan buat ngisi waktu luang kalau longgar gitu.
0: Takutnya modus aja nih katanya. Jangan-jangan akhirnya ngarah ke judol gitu.
1: Bisa juga. Bisa juga. Karena kan ketika kita melihat itu kan pasti ada iklan yang terselubung di dalam
0: si dracinnya ya.
1: Itu gitu loh.
0: Oke. Benar, ada juga yang kayak gitu. Promo ini menanggapi tadi ya. Menanggapi dari si Agus, benar ada juga yang kayak gitu. Promo install aplikasi, nonton video atau drama terus dapat investasi duit. Nah, itu termasuk judol enggak sih, Mas?
1: Oh, itu enggak.
0: Enggak ya.
1: Beda lagi
0: itu. Oh, beda lagi tuh ya.
1: Beda lagi.
0: Nah, terus dari Sujianto. Gimana ya, Mas, caranya untuk mengendalikan diri bagi yang sudah terlanjur kena judi online? Mohon sarannya.
1: Wah. Harus diruqyah kalau gitu.
0: Waduh.
1: Jelas itu harus diruqyah kalau sampai sudah ketagihan itu harus diruqyah. Karena memang pada dasarnya judi itu sangat apa ya, bikin nagih. Ini dari pengalaman teman-teman saya yang sudah kena dan sudah pernah dampingi klien-klien yang kena judi online. Mereka pasti bahasanya satu, nagih, Mas. Itu nagih. Kenapa? Kita deposit 100-200 bisa dapat 1 juta, 2 juta. Itu pun kerja enggak ada 1 jam. Bayangin. Mana orang yang enggak tertarik kayak gitu. Dan ada lagi malah ada lagi berita yang lucu ya, yang di Jogja itu malah ada orang main judi, dia ngakalin bandar. Sampai dia dapat keuntungan ratusan juta. Malah yang ditangkap yang main. Bukan bandarnya, malah orang yang main, yang ngakali sistemnya judi, dia yang kena.
0: Bandar, lucu. Bandarnya malah tidak.
1: Malah bandarnya nggak kena.
0: Oh gitu.
1: Nah, pertanyaan satu, siapa yang tahu kalau si orang A itu bisa menangin kalau nggak yang pemilik situs itu? Ada beritanya nasional mungkin tahun kemarin kalau nggak salah itu ada. Itu sangat lucu sekali.
0: Jebak menjebak gitu ya?
1: Bukan menjebak. Dia ngelaporin sih. Jadi ada seolah-olah ada orang lapor ya ke pihak berwajib bahwa ini loh ada orang yang main judi, judi online di alamat ini.
0: Okay.
1: Nah, itu kan kalau yang lapor bukan pemilik akun, jelas tidak mungkin. Itulah.
0: Oke. Terus ini ada yang komentar.
1: Rame banget komentarnya ya.
0: Iya nih, rame nih. Berjuta-juta penonton nih. Dari Selsa Febi. Ada teman lama yang sering mengirimkan link judol lewat pesan sosmed. Kadang heran itu akunnya kena hack atau memang dia badar judol.
1: Bisa juga kena hack, bisa. Nah, bisa juga.
0: Jadi pokoknya kalau misalnya enggak wajar itu temannya harus ditanyakan itu.
1: Iya. Kan sekarang lagi musimnya kebobolan WA kan.
0: Betul. WA, medsos kayak
1: iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Apalagi yang tahu-tahu pinjam duit dong gitu. Pinjam 100-nya dong.
1: Betul sekali ini.
0: Terus judol bikin pikiran jadi sakit pol. Lah iya, makanya enggak usah main.
1: Terus sekali.
0: Terus dari Java. Beli HP second lalu terkena apa nih, pemeriksaan dari polisi dan ditemukan web judol. Ternyata akun tersebut masih tertaut di HP yang dibelinya. Apakah itu termasuk pidana dan bagaimana penanganannya?
1: Nah, kalau itu kan tinggal kita melihat apakah email yang tersangkut di HP lama itu juga termasuk email kita yang kita pakai sehari-hari, kan gitu. Pembuktiannya di situ. Jadi katakanlah kita beli handphone baru tapi second ya. Alangkah pertama, kita harus restart semuanya. Kita clean data, bersihkan semuanya. Sehingga ketika apesnya tadi ya, kena gerbek, dicek HP-nya ada website judolnya dan masih tertaut dengan pemilik yang lama, Nah, kalau sudah kita restart kan hilang. Tapi kalau apesnya masih kena juga, ya kita upayanya harus kita bela. Kita bela diri. Apa? Ini loh Pak, bukan email saya. Ini saya baru beli. Jamnya beli jam berapa? Kita buktikan transaksinya, kapan belinya, transfernya berapa. Itu upaya kita untuk menyelamatkan diri seperti itu.
0: Oke, jadi itu ya jawabannya. Terus ada yang bertanya dari Sinayo, bagaimana hukum memandang streamer yang memperoleh komisi dari jumlah pemain yang berhasil mendaftar melalui link miliknya itu, Mas?
1: Gimana itu?
0: Nah ini nggak tahu deh. Gimana hukum memandang streamer? Maksudnya kan ada tuh mungkin kali ya streamer yang dapat komisi dari jumlah pemain yang mungkin berhasil mendaftar dari link yang dimilikinya gitu kali ya.
1: Kan nggak masalah. Selama nggak ada judulnya atau apa kan nggak masalah. Kan streamer kan banyak. Bisa streamer gaming atau apa kan
0: tergantung
1: banyak.
0: Tergantung ya.
1: Iya, apa yang diikutinya kan gitu.
0: Oke. Jadi pada intinya adalah ya harus kamu harus memperhatikan teman Pro 2 dengan seksama seperti apa pola-polanya, model-modelnya. Ya. Kalau misalnya yang nyeleneh-nyeleneh wes gak usah diikutin gitu ya. Daripada kamu pusing di belakang, mending apa Mas?
1: Mending kita lihat Facebook biasa ya kan? Atau lihat YouTube secara biasa aja.
0: Nah, kayak gitulah.
1: Punya handphone kita pakai untuk hal-hal yang positif.
0: Bijaklah dalam bermedia sosial teman Pro 2. Nah, sebagai closing statement nih ya Mas, mungkin terhadap tema kita berapa lama hari ini berkaitan dengan media sosial. Promosi.
1: Promosi
0: di media sosial nih.
1: Ya, saran saya sih.
0: Promosi judul.
1: Saran saya cuma satu, hindari judul dalam bentuk apapun, baik berupa link atau komentar atau apapun yang ada di medsos itu harus dihindari. Apalagi kita masuk, kita main, jangan sampai, karena ada hukuman yang menanti kita apabila kita tertangkap. Kalau nggak tertangkap, ya itu urusan Anda. Tapi kalau tertangkap, pasti akan masa depannya suram, itu pasti.
0: Kalau belum tertangkap, berarti masih bejo.
1: Masih bejo.
0: Masih bejo, belum.
1: Bejo ada batasnya.
0: Bejo kok. Ada batasnya, ya. Yang jelas, ya tetap saja ada hukumnya nanti, pasti, gitu ya. Iya. Jadi sebaiknya udahlah teman Pro 2 ya. Yang sehat-sehat aja lah mainnya, main
1: game online
0: ya. Kayak gitu-gitu. Iya, kan sekarang banyak sekali tuh dilombakan sport-sport game online e-sport kayak gitu. Betul, e-sport ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Jadi yang positif aja deh teman Pro 2. Terima kasih banyak buat Mas Aditya sudah sharing kepada teman-teman Pro 2 di malam hari ini, dan pastinya buat teman-teman Pro 2 terima kasih banyak ya sudah menyimak, dan pastinya kita bakal bertemu lagi di sesi jaga malam lainnya di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye-bye.
1: Terima kasih.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih lanjut kebersamaan kita teman Produa di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam. Masuk pada sesi curhat dong, boleh dong. Ya, kalau misalnya kita mengingat beberapa hari yang lalu, itu teman-teman pada menerima rapot dan pastinya ada tuntutan yang harus nilainya bagus. Mulai dari macam-macam deh ya pokoknya. Mungkin bagi teman-teman Pro 2 hasil tersebut adalah suatu hal yang wah membuat stres gitu ya kalau rapotan. Tapi ya buat kamu janganlah berkecil hati jika belum mencapai sesuatu yang kamu inginkan. Percayalah ya, percayalah bahwa suatu hal tersebut merupakan proses yang nantinya akan menjadikan dirimu itu semakin berkembang teman Pro 2 ya, semakin mendewasakan diri. Dan nilai-nilai rapot itu hanyalah nilai-nilai angka kehidupan gitu. Jadi yang perlu kamu ketahui adalah ya prosesnya itu untuk kamu mempelajari ini nih, setiap hal. Jadi angka tersebut yang tertera di rapot kamu itu hanya semangat aja gitu. Maksudnya hanyalah angka untuk apa ya? Kalau menurut Nabila tuh hanya untuk mengukur aja gitu. Mengukur apa Nabila? Ya mengukur kamu sudah seberapa mengetahui ilmu-ilmu seperti itu. Jadi yang penting adalah prosesnya teman Pro 2. Proses skill yang kamu lalui. Dan yang paling penting jangan sampai terkena stres gitu ya. Aduh, kalau udah stres berat, capek gitu ya. Ngomongin soal stres karena akademik. Nah, jadi gimana sih teman Pro 2 ya? Stres akademik bagi para pelajar, dampaknya seperti apa? Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga barengan sama Mas Andi. Jadi bisa kamu simak di sesi curhat dong. Kalau misalnya kamu pengen curhat-curhat berkaitan dengan rapot kamu, hasil akademik kamu, baik itu yang masih sekolah, kuliah, boleh banget ya teman Pro 2 di 0811-369-7755. Atau boleh nanti komen di story Instagram @rri_pro2madiun. Sesi curhat dibuka sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: rri.co.id, sumber terbaik.

Ngomongin stres akademik di sesi curhat dong. Ya wajar aja teman Produa ya, habis rapotan. Banyak sekali yang mungkin mengeluhkan, aduh rapotku nih Nabila, rapotku nih, alhamdulillah bagus. Bagus dong, maksudnya nilainya bagus dong gitu ya kan. Cuman memang wajar kalau misalnya kita sebagai pelajar itu mengalami stres akademik, karena itu merupakan respon negatif pelajar terhadap tuntutan sekolah ataupun kuliah yang melampaui kemampuan adaptasi. Nah kondisi ini sangat berdampak pada namanya macam-macam deh ya, pokoknya apa, bisa dampak psikologis, emosional, mungkin juga ke kesehatan fisik juga berpengaruh. Nah nanti seperti apa dampaknya, dampak stres akademik, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan Mas Andi. Nanti Nabila coba sambungkan kepada Mas Andi di sesi curhat dong kali ini. Jadi bisa kamu simak ya teman Pro 2 di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: Yang, Yang. Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang!
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Masih lanjut ya di sesi curhat dong, boleh dong. Dan sudah tersambung dengan Mas Andi melalui saluran telepon untuk kita membahas ya teman Pro 2, dampak stres akademik pada pelajar ini seperti apa gitu ya. Tapi sebelum itu kita harus menyapa Mas Andi dulu. Halo, selamat malam Mas Andi.
1: Halo, selamat malam.
0: Alhamdulillah tersambung. Kabar baik Mas Andi?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Alhamdulillah. Nah ini ngomong-ngomong, beberapa hari yang lalu kan teman-teman Pro 2 pada rapotan nih ya Mas.
1: Oh iya betul.
0: Ada yang mengeluhkan, waduh stres gitu. Dibarahin orang tuanya. Ada juga yang seneng gitu ya, karena naik kelas, terus rapotnya sesuai dengan targetnya gitulah ya. Nah kalau misalnya ngomongin stres akademik nih sebagai pelajar, kalau Mas Andi lihat, apakah selalu dialami oleh semua pelajar nih Mas?
1: Iya. Ketika kita ngomong tentang stres gitu ya Mbak ya, stres itu kan sesuatu hal yang wajar ya. Artinya wajar itu pasti terjadi pada setiap orang gitu ya. Baik mungkin Mbak Nabila, saya gitu ya, atau mungkin orang lain pasti pernah mengalami stres. Yang dinamakan stres itu kan bukan terus akhirnya kita berasumsi bahwa dia gila gitu, enggak kan gitu ya. Stres itu adalah salah satu bentuk respon emosi ketika kita dihadapkan pada suatu tekanan gitu ya. Tekanan yang datang pada diri kita gitu ya. Tekanan itu kan banyak hal gitu ya. Baik di tempat kerja gitu ya, di sekolah gitu ya, di rumah, di lingkungan masyarakat, itu pasti kita akan dihadapkan pada situasi di mana itu yang akan membuat kita itu cukup tertekan gitu ya. Misalnya nih gitu ya, tiba-tiba kita diminta untuk berbicara di depan umum gitu ya. Atau misalnya diminta untuk presentasi di hadapan pimpinan misalnya. Ini kan akan menimbulkan stres. Nah, kalangan siswa itu saya rasa stresnya mungkin tidak jauh dari yang namanya stres akademik gitu ya. Artinya tekanan yang datang dari aspek akademiknya gitu ya. Nah, berarti kan salah satunya adalah termasuk nilai, tugas, terus kemudian apalagi ya Mbak ya kalau akademik ya. Ya mungkin proyek-proyek yang harus diselesaikan begitu ya. Belum lagi nanti dimarahin guru gitu ya, dimarahin orang tua karena nilai kan gitu ya, paksaan untuk mengikuti sesuatu hal yang mungkin itu bukan kehendak kita, nah kan seperti itu. Jadi kalau dikatakan apakah setiap orang pernah mengalami stres akademik, saya rasa kok pernah kan gitu ya, hampir semua pasti merasakannya. Nah cuman yang berbeda itu adalah kadarnya gitu ya, antara si A dan si B gitu ya, pada situasi yang sama, kondisi yang sama, mungkin stresnya akan berbeda. Katakanlah si A gitu ya, sama-sama mau ujian kenaikan kelas atau misalnya ujian kelulusan gitu ya. Si A mungkin dia tidak mengalami stres gitu ya, karena mungkin dia orangnya nyantai pol begitu ya. Yang satunya cukup stres banget karena tuntutannya cukup luar biasa. Harus ranking lah gitu ya, harus yang berapa besar lah gitu ya, harus keterima di sekolah yang favorit lah nanti kalau setelah lulus, nah itu ya. Sehingga mereka punya harapan yang cukup besar gitu ya, yang akhirnya membawa dampak pada tingkat stresnya jauh lebih besar gitu ya. Jadi ketika harapan seseorang terhadap sesuatu hal itu sangat besar, apalagi tidak realistis, itu tekanannya akan jauh lebih besar, stresnya akan jauh lebih besar dibandingkan mereka yang tidak memiliki harapan-harapan yang cukup besar begitu ya. Makanya kan untuk anak-anak yang cukup pintar-pintar gitu ya, stres akademiknya jauh lebih besar dibandingkan dengan anak-anak yang biasa-biasa aja gitu ya. Karena apa? Mereka memiliki harapan yang cukup besar untuk mencapai apa yang dituntutkan pada mereka kan gitu ya. Baik itu nilai atau mungkin mendapatkan sekolah favorit atau apapun itu begitu ya. Jadi tuntutannya cukup besar sehingga mereka jauh lebih rentan,
0: gitu ya.
1: Jauh lebih rentan atau resikonya lebih besar dibandingkan mereka yang nggak punya harapan yang besar gitu ya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Termasuk orang tua yang ambis ini juga bisa membahayakan
1: Betul. Orang tua yang memiliki ambisi yang cukup besar itu juga bisa berpengaruh kepada tingkat stres pada si anak gitu ya. Karena apa gitu ya, orang tua yang memiliki ambisi yang cukup gede gitu ya, tuntutannya pasti akan luar biasa gitu ya. Pernah ada satu cerita gitu ya, dari klien begitu. Jadi anak ini cukup stres kalau misalnya mau ujian gitu ya. Karena apa? Orang tuanya akan marah kalau misalnya dia rankingnya turun gitu ya. Meskipun katakan apa gini, dia ranking turun ranking ke juara 2 atau peringkat 3 gitu ya. Peringkat 2 atau peringkat 3 gitu ya. Itu orang tuanya marahnya luar biasa gitu ya. Harapannya adalah ya di anaknya ranking atau peringkatnya adalah peringkat 1. Gitu sih mungkin, Mbak. Nah, cuman mungkin sekarang ini kan saya nggak tahu di semua sekolah atau enggak ya. Kalau gitu saya kalau misalnya guru ditanya anak saya ranking berapa, oh sekarang nggak ada ranking Pak gitu ya. Saya nggak tahu nih di semua sekolah memang seperti itu atau enggak gitu ya. Karena di luar Jawa gitu ya, di tempat yang berbeda begitu, mereka masih membawa ranking gitu ya. Ini anak ranking 1, ranking 2 atau mungkin 10 besar gitu ya. Itu masih ada gitu ya. Nah, cuman kalau yang sekarang ini kan sudah di kota, saya rasa sudah tidak ada itu. Jadi mungkin tuntutannya jauh lebih kecil dibandingkan mungkin yang masih menggunakan ranking begitu.
0: Oke. Jadi ini sempat Nabila alamin juga sih waktu sekolah dulu gitu ya. Ketika ditanyain, ini anak saya ranking berapa? Oh, tidak ada ranking ya, Bu, Bapak. Biar gak kepo gitu ya orang tuanya. Bagus. Dan kira-kira nih biasanya tanda-tanda awal yang ditunjukkan anak kalau misalnya stres ini apa sih, Mas?
1: Tanda-tanda ya?
0: Iya, biasanya tuh anaknya jadi murung kah? Atau jadi kayak muram?
1: Bisa gitu. Jadi mungkin setiap orang mungkin memiliki tanda yang berbeda. Termasuk tadi yang disampaikan Mbak Nabila, mungkin orang yang menjadi lebih murung, menjadi menarik diri, mudah cemas, gampang tersinggung gitu ya, mudah marah, fokusnya hilang, sering hilang kan gitu ya, kehilangan motivasi belajar gitu ya. Itu beberapa hal yang mungkin muncul begitu ya. Kadang juga itu masuknya ke fisik juga ya. Artinya kadang misalnya gini, sulit tidur gitu ya. Dulu pernah ada nih teman gitu ya, mau ujian skripsi, katanya gitu ya, semalaman itu dia gak bisa tidur malahan gitu ya. Terus rasanya itu yang gelisah banget begitu ya, itu. Terus kemungkinan juga ada yang mungkin mengalami cepat lelah gitu ya. Terus keluhan sakit kepala, nafsu makannya berubah, asam lambung meningkat, dan banyak lagi lah gitu ya, yang akhirnya itu berdampaknya seperti itu. Ya, setiap orang memang tidak selalu mengalami hal yang sama. Kadang mereka punya tanda-tanda tersendiri gitu ya. Saya pernah menghadapi stres begitu ya, ketika harus dulu awal-awal ketika harus berhadapan dengan audien yang cukup banyak gitu ya, hampir sudah ratusan gitu ya, saya lupa 200 atau berapa begitu. Nah itu stresnya munculnya adalah perut itu rasanya mules gitu ya.
0: Pernah tuh.
1: Setelah selesai ya hilang mulesnya gitu ya. Nah itu yang pernah terjadi seperti itu. Nggak semuanya gitu ya mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Nah kebetulan mungkin saya tanda-tandanya adalah seperti itu. Pernah juga saking stresnya mungkin batuk berkepanjangan gitu ya. Stresnya hilang gitu ya, batuknya hilang gitu ya. Sampai saya itu kadang capek ini, aduh ini diminumin obat apa gitu ya, nggak mempan gitu ya. Ketika stresnya hilang, tekanannya hilang gitu ya, batuknya sembuh sendiri gitu ya. Nah itu hal-hal yang mungkin bisa muncul begitu. Dan banyaklah itu ya kasus-kasus yang serupa, dan mungkin ada setiap orang punya kasus sendiri juga ada banyak seperti itu.
0: Oke, jadi dampaknya bisa dibilang tidak hanya secara psikologis aja, tapi juga bisa kena fisiknya gitu ya, Mas ya?
1: Betul.
0: Oke, kalau psikologis mungkin ya kayak jadi hilang motivasi, cemas, bukan cemas sih, lebih ke murung kali ya kalau Nabila lihat dan rasakan dulu berdasarkan pengalaman nih, Mas.
1: Iya, tapi cemas pun juga bisa masuk sih, Mbak.
0: Oh iya.
1: Orang-orang kalau misalnya sedang stres itu mereka pasti akan mengalami kecemasan yang luar biasa juga gitu ya. Ada beberapa yang mengalami itu kan gitu ya. Misalnya nih gitu ya, yang tadi yang saya ceritakan ya, besok mau ujian sidang skripsi gitu ya, dia cemasnya luar biasa gitu ya, sampai akhirnya nggak bisa tidur kan gitu.
0: Oh, ternyata begitu. Oke. Terus ada cara-caranya nggak, Mas? Kayak langkah awal yang harus dilakukan, bisa dilakukan oleh orang tua ataupun anak nih, kan nggak cuma pelajar aja gitu ya. Mahasiswa-mahasiswi pun kan juga termasuk pelajar nih yang masih mengemban pendidikan. Nah, mungkin ada hal yang bisa dilakukan gitu, Mas?
1: Sebenarnya banyak. Kita tinggal kenali sumber stresnya apa kan begitu ya. Karena penanganannya mungkin setiap sumber akan beda penanganan kan begitu ya. Bisa saja mungkin begini, menurunkan realita itu juga bisa berpengaruh gitu ya. Ekspektasinya gitu ya. Ekspektasinya kita turunkan. Nah, ini mungkin juga akan meredakan stres gitu ya. Misalnya gini, wah target harus sekian nih gitu ya. Nah, ini nggak realistis nih gitu ya. Nah, kita turunkan. Kita buat target yang mungkin cukup realistis sehingga mungkin tidak mengalami stres gitu ya. Terus mungkin kita juga perlu mengenali ini stres ini datang dari mana. Yang penting itu sih ya, kita menyadari kondisi-kondisi itu. Kita menyadari kalau misalnya kita sedang stres, dan kita tahu ini stres ini datang dari mana. Itu dulu, kan kita perlu mengidentifikasi itu. Mengidentifikasi stres ini muncul karena apa gitu ya. Nah, setelah itu mungkin bisa saja kita menggunakan cara-cara yang mungkin sesuai dengan sumber stresnya. Misalnya nih, kita stres karena mau menjelang ujian. Nah, mungkin kita bisa nih belajar untuk mengatur waktu, menata persiapan gitu ya, yang mungkin kita perlukan. Misalnya, besok ujian, saya harus belajar apa. Nah, misalnya kayak gitu. Terus kemudian istirahat yang cukup itu juga sangat membantu begitu ya. Artinya dengan kita bisa tidur gitu ya, itu akan sedikit meredam stres seperti itu ya. Terus kemudian mungkin kita juga bisa kalau misalnya kita punya sahabat, orang yang misalnya kita percaya, nah mungkin kita juga bisa menceritakan apa yang menjadi sumber kesulitan kita gitu. Yang jelas ketika stres itu adalah sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang baik juga, tidak selalu buruk gitu ya. Karena dengan adanya stres mungkin kita bisa mempersiapkan apa sih yang seharusnya kita lakukan, apa sih yang sebenarnya yang perlu kita persiapkan kan begitu ya. Sehingga kadang dampak dari stres yang terukur gitu ya, itu bisa meningkatkan performa kita kan gitu ya. Misalnya stres nih, besok mau presentasi di hadapan calon customer gitu ya, atau mungkin calon mitra gitu ya. Nah, kita kan karena saking stresnya, nah mungkin kita berusaha untuk mempersiapkan apa saja yang harus saya presentasikan gitu ya, supaya bisa deal gitu ya, misalnya proyek utamanya kan begitu. Jadi ketika kita mengalami stres yang tidak terlalu berat gitu ya, itu malah membuat kita menaikkan performa kita.
0: Oke, jadi bisa dilihat dari dua sisi ya. Tidak melulu soal keburukan, tapi ternyata stres ini juga bisa dianggap baik karena mengajarkan kita, berarti harus mempersiapkan diri lebih baik lagi nih, harus prepare ya. Oke deh, siap. Terima kasih banyak nih Mas Andi ya. Atas sharing session-nya pada malam hari ini. Semoga aja teman-teman Pro2 tercerahkan dan tidak mengalami beban hidup setelah menerima rapor ataupun nilai-nilai ujian lainnya, termasuk nilai ujian hidup. Sehat selalu nih ya Mas Andi. Selamat malam. Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Oke, teman Produha, terima kasih banyak sudah mengikuti sesi curhat dong. Boleh dong. Semoga aja kamu terhindar dari stres-stres yang ada. Ya, tapi gak apa-apa kalau stres gitu ya. Stresnya dibawa yang hal-hal baik seperti yang Mas Andi bilang tadi. Untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi, mempersiapkan dengan matang segala hal biar kamu tuh lebih oke lagi performanya gitu ya. Nah, pastinya Jaga Malam masih berlanjut ya, teman Pro 2, sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Boleh kamu menyimak, masih menyimak sambil rebahan. Asik. Rebahan enggak tuh? Iya dong. Waktunya Bobo Nabila. Iya, boleh-boleh. Sambil rebahan, aku bakal putarkan nanti sebuah drama radio untuk kamu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.

0: Beredar di media sosial Facebook, unggahan video Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka diklaim menginformasikan adanya program tebus motor murah Rp600.000 yang diselenggarakan oleh selebritas Raffi Ahmad. Menurut narasi yang disebarkan, warganet yang ingin mendapatkan motor murah diminta memesan melalui sebuah nomor WhatsApp.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, di akun Instagram milik Wapres Gibran Rakabuming @GibranRakabuming tidak ditemukan informasi terkait program tebus motor murah yang diklaim diadakan oleh Raffi Ahmad. Selain itu, tidak ada informasi valid bahwa Raffi Ahmad mengadakan program tersebut.
3: Cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nina, malam ini dingin banget ya, Nak.
1: Iya, Ma. Dari tadi hujan terus.
0: Kamu sudah makan, sayang?
1: Udah. Mama mau makan lagi. Nina ambilkan ya.
0: Enggak, Nak. Mama masih kenyang.
1: Ya udah, kalau gitu Mama istirahat aja. Jangan banyak mikir.
0: Tapi Mama kepikiran Aldi. Dia belum pulang juga ya?
1: Belum, Ma. Mama jangan sedih, nanti Mama drop lagi.
0: Mama mimpi dia pulang semalam. Dia duduk di sini, di sebelah Mama. Dia juga pegang tangan Mama. Tapi pas Mama bangun, gak ada siapa-siapa.
1: Bang Aldi emang lagi susah dihubungi, Ma. Katanya kerjaannya lagi numpuk. Jadi Mama sabar ya.
0: Mama cuma pengen lihat dia. Dengar suaranya, langsung peluk dia.

0: Mama juga gak mau kamu lelah sendiri, nak.
1: Udah, Mama jangan mikirin Nina. Sekarang yang penting itu Mama mikirin kesehatan

Udah, Ma. Jangan banyak ngomong lagi. Jangan nangis. Ini juga beruntung banget punya Mama. Mama itu kuat, hebat. Mama itu ibu terbaik di dunia. Soal Bang Aldi, semoga Bang Aldi bisa cepat pulang ya, Ma. Nanti coba

0: Halo, Nin.
1: Susah banget sih kamu tuh dihubungin, Bang. Dari kemarin aku telpon, gak diangkat-angkat.
0: Ya maaf, aku lagi sibuk banget belakangan ini. Banyak proyek dan deadline kerjaan yang harus diselesaikan.
1: Presiden aja kalau ditelpon keluarganya masih mau angkat kali. Kamu sibuknya ngalah-ngalahin presiden. Ini cuma dunia, Bang. Sesibuk-sibuknya kita, jangan sampai lupa sama hal yang jauh lebih penting. Kita masih punya mama. Kita juga punya mama yang butuh perhatian dan kasih sayang kita.
0: Iya, maaf.
1: Jangan minta maaf sama aku. Minta maaf sama mama. Ngomong sama mama langsung. Bentar, aku ke kamar mama. Kamu coba ngomong sama mama ya, video call.
0: Aduh, aku gak bisa, Nin. Udah mau jam 10. Aku mau presentasi nih. Aku gak boleh telat. Kapan-kapan ya video call sama mamanya. Salam juga buat mama. Udah ya, dah.
1: Bang, ngomong sebentar aja loh. Halo, Bang Aldi?

0: Akhirnya aku bisa pulang juga. Sudah lama sekali aku gak pulang ke rumah. Assalamualaikum Mama. Nina, Aldi pulang.
1: Ngapain pulang?
0: Loh, kok gitu kamu ngomongnya?
1: Ngapain kamu pulang, Bang?
0: Kamu kenapa sih, Nin? Aku gak pulang ngomel. Aku pulang juga kamu ngomel-ngomel. Salah apa sih aku sama kamu? Hah? Aku jauh-jauh kesini mau kumpul sama keluarga. Kamu malah gitu responnya.
1: Apa? Kumpul keluarga kamu bilang? Memangnya kamu bagian dari keluarga ini? Kemana aja kamu selama 3 tahun ini? 3 tahun, Bang. 3 tahun aku yang jagain Mama tiap hari. Cuman aku yang nemenin Mama. Cuman aku.
0: Ya, aku kan kerja, Nin. Aku gak bisa pulang karena ya emang gak bisa. Bukan aku gak mau. Aku sibuk.
1: Sibuk. Itu terus alasan kamu. Kamu tahu gak sih? Mama nunggu kamu dari lama. Dia selalu bilang, Aldi pasti pulang. Tapi apa? Abang gak pernah muncul. Setiap ditelepon gak diangkat. Di chat juga cuman bilang, maaf, sibuk.
0: Iya, aku minta maaf.
1: Pernah gak sih abang nanya tentang Mama? Pernah gak abang peduli sama Mama? Sama aku adik kamu satu-satunya ini? Pernah gak, Bang?
0: Iya, aku minta maaf. Aku sibuk kerja. Sekarang aku udah di sini kan? Aku sudah pulang.
1: Terlambat kamu pulang sekarang, Bang. Gak ada lagi gunanya.
0: Maksud kamu?
1: Mama udah gak ada, Bang.
0: Hah? Gak ada? Maksud kamu apa, Nin?
1: Mama udah dipanggil sama Allah 3 hari yang lalu. Aku udah coba ngubungin abang, tapi HP abang gak aktif terus. Mama juga udah pergi, kamu jahat banget, Bang. Kamu udah bikin Mama tersiksa karena rindu.
0: Mama,
1: tiap hari nanyain kamu. Tiap hari Mama nungguin kamu pulang. Nungguin kabar dari kamu. Bahkan sampai ke bawah mimpi. Tapi apa? Kamu gak ada sedikit pun inisiatif buat ngasih kabar. Apalagi pulang.
0: Mama, maafin aku, Ma. Maafin Aldi.
1: Mama itu sayang banget sama kamu, Ma. Tapi kamu gak pernah peduli sama Mama. Abang tuh cuman peduli sama kerjaan abang. Aku juga sama kok kerja. Bahkan aku harus kerja sambil kuliah di sini. Tapi aku masih sempat untuk jagain Mama.
0: Maafin aku, Nin.
1: Abang tahu gak sih? Bahkan di akhir-akhir nafas Mama masih terus nyebut.

Mama. Aldi kangen banget sama Mama. Aldi pulang, Ma. Maaf Aldi terlambat. Aldi sayang banget sama Mama. Aku minta maaf ya, Nin. Aku benar-benar menyesal. Tolong anterin aku ke makam Mama ya, Nin.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aja nari to lele kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI.co.id, sumber terbaik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, Rp7.500," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: "5.000,"
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: "Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah Rp2.500. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Punden Kepolorejo. Punden Kepolorejo memiliki nama lain Makam Sono Keling hingga Patok Kepolorejo. Berlokasi di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Punden Kepolorejo merupakan sebuah makam kuno dengan komponen penyusun berupa batu andesit. Pada nisan dan beberapa bagian lain dari tulisan makam ini, terdapat inskripsi yang ditulis dengan aksara kuadrat. Aksara tersebut merupakan aksara Kawi yang ditulis dengan bentuk huruf menyerupai kotak atau bujur sangkar. Aksara ini banyak dijumpai pada prasasti-prasasti dari masa Kerajaan Kadiri dan Singosari. Selain aksara kuadrat, juga ditemukan pahatan berbentuk Padmasana. Padmasana adalah pahatan kelopak bunga teratai yang merupakan simbol kesucian dalam agama Hindu dan Buddha. Prasasti Kepolorejo merupakan prasasti yang terbuat dari batu andesit berbentuk tugu, mungkin lingga patok, dan prasasti ini ditulis menggunakan bahasa dan juga aksara Jawa kuno tipe Kediri atau huruf kuadrat. Prasasti ini berbeda dengan Punden Kepolorejo atau Prasasti Sono Keling. Nama lainnya Lingga Patok Kepolorejo. Lokasinya di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Sementara mitos yang berkembang, Punden Kepolorejo dipercaya sebagai makam leluhur Kelurahan Kepolorejo.
1: Tapak Sejarah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Inspirasi Pro 2. Jangan mengharap sahabat yang sempurna, tapi bantulah sahabatmu menjadi orang yang lebih sempurna. Disitulah arti persahabatan yang sesungguhnya.

Masa muda berakhir saat egotisme bertindak. Kedewasaan dimulai saat seseorang hidup untuk orang lain. Youth ends when egotism dies. Maturity begins when one lives for others. Herman Hesse, Gertrude.

Taman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini. Dari kawasan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, Nabila Nagari harus pamit undur diri. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih dan sampai jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tingkatkan terus kreativitasmu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pro 2, inilah program Madura Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan beragam acara hiburan dan informasi dari pagi ini hingga malam nanti. Dari kawasan Majen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 Radio untuk mantar baik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Aku Anjani Moy kembali hadir buat temenin kamu semuanya di pagi hari ini ya teman Pro 2. 24 Juni 2026. Gak kerasa nih Juni tinggal beberapa hari lagi nih teman Pro 2. Udah mau berganti aja nih bulannya ya teman Pro 2. Semoga tetap semangat deh ya di akhir-akhir bulan ini yang mungkin udah tinggal sisa-sisa nih ya untuk bertahan hidup nih teman Pro 2. Tapi tenang aja, di saat kamu harus bertahan hidup di tanggal tua ini, kita akan tetap terus temenin kamu ya teman Pro 2 dari jam 5 sampai nanti jelang pukul 24.00. Dan tentunya aku juga bakal temenin kamu dari pagi ini sampai nanti jelang pukul 11 siang ya teman Pro 2, tentunya dengan beragam agenda seru yang bakal kita lakukan bersama-sama gitu. Aku punya beberapa informasi juga ya yang nanti bakal aku share ke kamu semuanya di pukul 6 sampai dengan pukul 8. Kemudian kita akan berbincang-bincang satu topik seru tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, nanti di jam 8 sampai dengan jam 9. Semoga aja hari ini juga aku ada temannya ya, biar gak sendirian gitu ya ngocehnya. Lanjut nanti barengan sama Maya Toru di Spada Brem ya teman Pro 2. Kemudian balik lagi barengan sama aku di jam 10 sampai dengan jam 11 di Hitlist Indonesia. Tentunya bakal play lagu-lagu 100% dari musisi Indonesia. Kamu juga bisa request ya teman Pro 2 ke 0811-3697-755 ya. Nanti bakal aku play requestan dari kamu. Nggak lupa juga buat ngingetin ya teman Pro 2, kalau misalnya kamu nggak cuma bisa dengerin kita di radio konvensional aja atau di 95,2 FM aja, tapi juga bisa nih dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital ya, ataupun streaming di rri.co.id ya. Semua aplikasinya bisa kamu download di smartphone kamu teman Pro 2, dan semuanya gratis buat kamu. Oke deh, selama 1 jam ke depan ya teman Pro 2, aku bakal temenin kamu juga untuk mengawali hari ini tentunya dengan semangat ya. Aku punya beberapa single yang bakal aku play buat nemenin kamu memulai hari ini siap-siap atau masih rebani. Oh, masih libur ya kalau misalnya kamu anak sekolah teman Pro 2. Jadi mungkin kamu masih tidur ya karena gak perlu siap-siap ke sekolah. Tapi buat kamu yang masih beraktivitas di pagi hari ini ya teman Pro 2, kita bakal temenin kamu dengan full single-single yang bakal aku play di Jazz Music selama 1 jam ke depan. Tetap stay tune teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 Radio untuk mantar baik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.

0: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama Dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni. Tapak Sejarah.

0: Brokohan, salah satu upacara adat Jawa untuk menyambut kelahiran bayi. Brokohan, asal katanya dari bahasa Arab yaitu barokah, yang artinya mengharapkan berkah. Brokohan tradisi Jawa ialah tradisi yang digelar ketika seorang ibu melahirkan anak. Dalam tradisi Brokohan, seseorang menyiapkan nasi layaknya orang menggelar kenduri. Perlengkapan upacara yang dibutuhkan adalah untuk golongan bangsawan, dawet, telur mentah, jangan menir, sekul ambeng, nasi dengan lauk, jeroan kerbau, pecel dengan lauk ayam, kembang setaman, kelapa dan beras. Kemudian untuk golongan rakyat biasa, nasi ambengan yang terdiri dari nasi jangan, peyek, sambal goreng, tempe, bihun, jangan menir, dan pecel ayam. Lalu ada beberapa perlengkapan sesaji yang harus disediakan. Untuk bayi laki-laki, sesaji yang digunakan adalah ayam betina yang belum pernah kawin. Sedangkan untuk bayi perempuan, sesajinya adalah ayam jantan yang belum pernah kawin. Sesajian lain baik untuk bayi laki-laki dan bayi perempuan adalah jenang baro-baro, bunga raken, jenang putih, dan jenang merah putih. Upacara permohonan agar bayi menjadi anak baik mulai dengan penanaman ari-ari dan penyediaan sesaji brokohan yang dibagikan kepada tetangga. Brokohan ini berupa telur ayam mentah, gula jawa setengah tangkep, kelapa setengah buah, dawet, dan kembang brokohan yaitu mawar, melati, dan kantil. Upacara ini dilaksanakan segera setelah bayi lahir dan dihadiri oleh si ibu, suami, keluarga, dukun, bini sepuh, dan putra-putri famili. Terdapat makanan pantangan yaitu sambal, sayur bersantan, telur ikan tawar, dan telur asin. Pelaksanaan tradisi brokohan memiliki arti tersendiri bagi kehidupan bayi dan akan memberikan pengaruh bagi bayi ke depannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tersedak makanan atau benda asing adalah kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan sesak nafas hingga mengakibatkan kematian. Makanya, penting untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah pertolongan pertama. Pastikan orang yang tersedak dapat batuk. Jika mereka bisa berbicara atau batuk, minta mereka untuk terus batuk keras untuk mencoba mengeluarkan benda yang tersumbat. Berikan 5 pukulan di punggung. Berdiri di samping atau di belakang orang yang tersedak, posisikan satu tangan di depan dada untuk menopang tubuhnya. Dengan tangan yang lain, pukul bagian punggung di antara tulang belikat sebanyak 5 kali dengan kuat, tetapi tetap terkendali. Berikan 5 dorongan perut. Berdiri di belakang orang yang tersedak, lingkarkan lengan di sekitar pinggangnya, kepalkan satu tangan dan letakkan ibu jari di atas pusar, lalu genggam kepalan tangan dengan tangan yang lain. Tekan ke dalam dan ke atas dengan cepat, sebanyak 5 kali, untuk mendorong udara keluar dari paru-paru yang bisa membantu mengeluarkan benda yang menyumbat. Ulangi pukulan punggung dan dorongan perut secara bergantian hingga benda tersebut keluar atau hingga orang tersebut mulai bernafas kembali. Jika orang tersebut tidak sadarkan diri, baringkan orang tersebut dengan hati-hati di lantai. Mulailah resusitasi jantung paru atau CPR dan segera minta bantuan medis. Untuk bayi atau anak kecil, posisikan bayi tengkurap di lengan dengan kepala sedikit lebih rendah dari tubuh dan berikan pukulan di punggung dengan lebih hati-hati. Jika perlu melakukan dorongan di perut, lakukan dorongan dengan 2 jari di atas perut bayi, bukan dengan kepalan tangan. Terlepas dari hasil upaya pertolongan pertama, sangat penting untuk segera mencari bantuan medis untuk memastikan tidak ada komplikasi lebih lanjut. Tetap tenang dan fokus saat memberikan pertolongan pertama pada orang tersedak.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 95,2 Pro 2 Radio Madu, teman terbaik kamu sanya. Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, Pro 2 Portugal menang besar atas Uzbekistan 5-0 pada lanjutan grup K Piala Dunia 2026. Cristiano Ronaldo menyumbangkan 2 gol dalam pertandingan di Houston, Amerika Serikat pada hari Rabu dini hari ini, teman Pro 2. Cristiano Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 melalui penyelesaian akhir yang efektif. Keunggulan Portugal bertambah pada menit ke-17 setelah Nuno Mendes berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Tim nasional voli putri U18 Indonesia mengalahkan tim Australia 3-1 langsung pada laga perdana. Skuad Indonesia mengamankan kemenangan lewat 3-1 langsung di Terminal 21 Korat Provinsi Nakhon Ratchasima, Thailand. Indonesia memperoleh kemenangan 3-1 langsung melalui rincian skor 25-20, 26-24, serta 25-19. Hasil positif pada hari Selasa kemarin, teman Pro 2, sekaligus membuka peluang persaingan di grup A. Pada laga berikutnya dalam turnamen ini, tim Indonesia dijadwalkan akan berhadapan dengan skuad Hong Kong. Sementara itu, tim Australia dijadwalkan menantang tuan rumah Thailand pada hari Rabu 24 Juni 2026. Untuk informasi lainnya, teman Pro 2 bisa kamu akses ya melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 RRW itu teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Aku aja nih masih nemenin kamu ya di pagi hari ini teman Pro 2 tentunya. Dengan berbagai informasi ya yang telah aku cari-cari ya. Ya bakal aku share ke kamu semuanya teman Pro 2. Nah kali ini dari Kota Madiun nih teman Pro 2. Upaya pencegahan penyebaran rabies di Kota Madiun terus dilakukan ya, salah satunya melalui program vaksinasi rabies yang digelar Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Madiun. Vaksinasi ini menyasar hewan yang berisiko menularkan rabies seperti kucing, anjing dan juga monyet nih teman Pro 2. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari jadi ke-108 Kota Madiun. Medik Veteriner Muda DKPP Kota Madiun, Dr. Hewan Yeri Anissa ini mengatakan bahwa vaksinasi rabies ini biasanya dilakukan pada peringatan World Rabies Day setiap September ya. Namun tahun ini kegiatannya dipercepat nih sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi Kota Madiun. Untuk pelaksanaan vaksinasinya ya teman Pro 2, DKPP ini membentuk 5 tim yang disebar ke 13 titik ya. Antara lain Pasar Besar Madiun, Taman Bantaran, kemudian Pasar Sleko, Pasar Kojo, tempat pembuangan akhir atau TPA Winongo, dan sejumlah fasilitas umum lainnya tentunya. DKPP menargetkan nih teman Pro 2 sebanyak 150 dosis vaksin dapat diberikan dalam kegiatan tersebut. Sebanyak 15 vial vaksin disiapkan ya dengan masing-masing vial berisi 10 dosis. Nah, sebelum divaksin ya setiap hewan ini terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan ya. Hanya hewan dalam kondisi sehat aja yang diperbolehkan menerima vaksin. Menurut Yeri ya teman Pro 2, kucing, anjing dan monyet atau kera ini merupakan hewan yang beresiko tertular sekaligus menularkan rabies ya. Oleh karena itu, vaksin ini jadi langkah penting untuk mencegah masuknya penyakit tersebut ke wilayah Kota Madiun. Meski hingga saat ini di Jawa Timur ya termasuk Kota Madiun masih dinyatakan bebas rabies, kewaspadaan tetap diperlukan. Terlebih Indonesia masih memiliki wilayah yang belum bebas rabies ya seperti di Bali teman Pro 2. Kemudian dia juga menjelaskan hewan yang terinfeksi rabies ini umumnya menunjukkan perilaku yang agresif, mengeluarkan air liur berlebihan dan takut kepada cahaya dan juga air serta cenderung bersembunyi di tempat gelap teman Pro 2. Rabies juga jadi ancaman serius ya bagi manusia. Penularan dapat terjadi melalui gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi. Vaksin rabies pada hewan ini juga perlu diberikan ya secara berkala setiap tahun sebagai boosternya untuk menjaga kekebalan tubuh si hewannya. Berdasarkan data DKPP, populasi kucing liar di pasar dan juga fasilitas umum Kota Madiun pada tahun lalu ini diperkirakan mencapai 200 hingga 300 ekor. Dan sementara jumlah kucing dan juga anjing peliharaan milik warga diperkirakan jauh lebih banyak. Jadi kita sambut positif ya program dari DKPP Kota Madiun ini teman Pro 2 sebagai langkah awal untuk pencegahan penularan rabies.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: RRI.co.id

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hah tuh, apa?
1: Yuk, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.
3: Yuk, segera download RRI Digital. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Parepare Athletic Indonesia atau Poporo 2 tampil sebagai juara umum World Para Athletic Grand Prix 2026 Tunisia yang berlangsung pada tanggal 12 sampai dengan 20 Juni 2026. Indonesia menutup kejuaraan dengan raihan 29 medali terdiri dari 15 emas, 7 perak dan juga 7 perunggu. Jumlah tersebut membuat Indonesia berbagi gelar juara umum ya dengan Ukraina yang mengoleksi jumlah medali serupa. Sementara itu, tuan rumah Tunisia menempati posisi ketiga dengan 10 medali emas, 6 perak, dan juga 9 perunggu. Sabta Yoga Purnomo jadi salah satu penyumbang medali terbanyak ya. Dia berhasil mengoleksi 3 emas dari nomor 100 meter putra, 200 meter putra, serta estafet universal ya teman pro 2. Pencapaian serupa juga diraih Nanda Mei Solihah yang menyabet 3 medali emas. Ia menjadi yang terbaik nomor 100 meter putri, kemudian 200 meter putri dan estafet universal. Sementara itu teman pro 2 ada juga Karisma Evi Tiarani yang menyumbangkan 2 medali emas melalui nomor 100 meter putri dan lompat jauh putri. Kontribusi para atlet ini ya membantu Indonesia mengungguli banyak negara peserta dalam ajang internasional ini teman pro 2. Koordinator tim pelatih para atletik Indonesia Purwo Adi Sanyoto mengapresiasi perjuangan seluruh atlet yang berhasil membawa pulang total 29 medali. Menurutnya hasil di Tunisia ini sangat penting ya karena jadi bagian dari pengumpulan poin menuju ASEAN Para Games 2026. Meski meraih hasil yang membanggakan ya, Purwo juga menegaskan belum ada atlet Indonesia yang dipastikan lolos ke ASEAN Para Games 2026. Perolehan poin masih akan dihitung hingga akhir periode kualifikasi pada 31 Juli 2026 ini teman Pro 2. Ia juga mengatakan tim pelatih masih menargetkan sebanyak mungkin atlet untuk mengamankan tiket ke ASEAN Para Games. Untuk itu, Indonesia akan kembali mengikuti kejuaraan internasional di Meksiko pada akhir Juli mendatang guna menambah poin kualifikasi. Salah satu peraih medali emas, Alvin Nomleni, juga mengaku bangga ya teman pro 2 atas pencapaian di nomor 400 meter putra. Atlet asal Nusa Tenggara Timur itu menilai kondisi cuaca di Tunisia cukup mendukung sehingga membantunya tampil lebih maksimal ya. Meski berhasil jadi juara dengan catatan waktu 48,82 detik ya, Alvin belum merasa puas nih teman pro 2. Ia bertekad terus meningkatkan performa demi mewujudkan target tampil di ASEAN Para Games dan juga Paralimpiade. Dan semangat serupa juga ditunjukkan Ansyari yang meraih medali emas pada nomor lempar lembing putra. Ia mengaku masih ingin memperbaiki jarak lemparannya setelah merasakan ketatnya persaingan ya, terutama dari atlet-atlet Kuba. Setelah tampil di Tunisia, para atlet Indonesia akan kembali menjalani pemusatan latihan ya atau pelatnas di

0: tersedak makanan atau benda asing adalah kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan sesak nafas hingga mengakibatkan kematian. Makanya, penting untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah pertolongan pertama. Pastikan orang yang tersedak dapat batuk. Jika mereka bisa berbicara atau batuk, minta mereka untuk terus batuk keras untuk mencoba mengeluarkan benda yang tersumbat. Berikan 5 pukulan di punggung. Berdiri di samping atau di belakang orang yang tersedak, posisikan satu tangan di depan dada untuk menopang tubuhnya. Dengan tangan yang lain, pukul bagian punggung di antara tulang belikat sebanyak 5 kali dengan kuat, tetapi tetap terkendali. Berikan 5 dorongan perut. Berdiri di belakang orang yang tersedak, lingkarkan lengan di sekitar pinggangnya, kepalkan satu tangan dan letakkan ibu jari di atas pusar. Lalu genggam kepalan tangan dengan tangan yang lain. Tekan ke dalam dan ke atas dengan cepat sebanyak 5 kali untuk mendorong udara keluar dari paru-paru yang bisa membantu mengeluarkan benda yang menyumbat. Ulangi pukulan punggung dan dorongan perut secara bergantian hingga benda tersebut keluar atau hingga orang tersebut mulai bernafas kembali. Jika orang tersebut tidak sadarkan diri, baringkan orang tersebut dengan hati-hati di lantai. Mulailah resusitasi jantung paru atau CPR dan segera minta bantuan medis. Untuk bayi atau anak kecil, posisikan bayi tengkurap di lengan dengan kepala sedikit lebih rendah dari tubuh dan berikan pukulan di punggung dengan lebih hati-hati. Jika perlu melakukan dorongan di perut, lakukan dorongan dengan 2 jari di atas perut bayi, bukan dengan kepalan tangan. Terlepas dari hasil upaya pertolongan pertama, sangat penting untuk segera mencari bantuan medis untuk memastikan tidak ada komplikasi lebih lanjut. Tetap tenang dan fokus saat memberikan pertolongan pertama pada orang tersedak.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kabar gembira teman Pro 2 datang dari penggemar drama Korea The Trauma Code Heroes on Call. Serial medis yang sukses ya mencuri perhatian penonton ini dikabarkan tengah mempersiapkan musim terbaru. Pada 22 Juni lalu teman Pro 2 media Korea Selatan My Daily ini melaporkan bahwa produksi musim kedua akan dimulai pada Oktober mendatang. Laporan tersebut juga menyebut tim produksi juga berencana menggarap musim kedua dan juga ketiga secara bersamaan nih teman Pro 2. Biar sekalian gitu ya, gak usah repot ngatur jadwal lagi gitu buat musim ketiga. Lebih efisien mungkin ya. Menurut laporan itu ya, Tomo Pro 2 musim kedua ini akan terdiri dari 8 episode. Naskah untuk 4 episode pertama disebut telah selesai ditulis. Sejumlah pemeran utama musim pertama juga dikabarkan akan kembali bergabung ya dalam proyek tersebut. Ada Ju Ji Hoon tentunya, kemudian Choi Yong Woo, dan ada Ha Yong, Yoon Kyung Ho juga ada Tomo Pro 2. Musim kedua juga disebut akan melanjutkan kisah Baek Kang Yuk yang diperankan Ju Ji Hoon, karakter dokter bedah jenius yang dikabarkan akan mengunjungi pusat trauma berat di wilayah pedesaan. Menanggapi laporan tersebut, Netflix belum memberikan konfirmasi resmi nih terkait produksi musim terbaru, namun perusahaan mengakui tengah melakukan pembicaraan mengenai kelanjutan serial ini teman Pro 2. Biaknya Netflix juga menambahkan informasi lebih lanjut akan disampaikan ya setelah seluruh detail produksi ini dipastikan gitu ya. Dan hingga saat ini jadwal syuting maupun tanggal penayangan musim kedua belum diumumkan ya teman Pro 2. The Trauma Code Heroes on Call ini juga merupakan drama medis yang diadaptasi dari webtoon populer. Serial ini mengikuti kisah Baek Kang Hyuk, seorang ahli bedah berbakat dengan pengalaman di medan perang ya. Dalam ceritanya tersebut, Baek Kang Hyuk ini berupaya menghidupkan kembali tim penanganan trauma berat yang sempat terbengkalai. Berkat premis yang kuat dan juga penampilan para pemainnya, serial ini berhasil menarik perhatian penonton sejak musim pertamanya dirilis. Jadi aku juga antusias banget menunggu kalau misalnya ini bisa beneran ya teman Pro 2. Jadi kita tunggu aja. Tapi Ju Ji Hoon, please kamu harus menyelesaikan dulu Kingdom ya, season selanjutnya ya. Udah nungguin sampai karatan nih. Malah ngelanjutin drama lainnya. Gimana sih kamu Bang Ju Ji Hoon?

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.